dengan

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ternyata, tidak selamanya ancaman bencana di Indonesia datang dari aktivitas geologis seperti gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Squall line atau hujan badai ekstrim juga mengintai Indonesia yang berada tepat di bawah khatulistiwa. Badai squall line adalah hujan badai yang berderet dan mengandung petir dan bisa menciptakan tornado, angin kencang, hingga hujan es yang lebih besar. Di daerah tropis, squall line terbentuk dengan pergerakan dari timur ke barat. Untuk meminimalisir korban dan kerugian, penataan lingkungan bisa dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air dan sungai, jauhi tanah yang labil atau mudah longsor, melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang sudah mulai rapuh, serta selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Tell me a bit about yourself.

gimana? Udah pada semangat? Harusnya udah ya, karena tadi kita udah bahas satu hal yang luar biasa ya, teman Pro 2 di sepada part pertama. Dan gak kerasa nih, teman-teman Pro 2 kita udah di sepada part 2 aja. Teman Pro 2, di sepada part 2 aku bakal bahas mengenai peringatan ya, diperingati setiap tanggal 21 Agustus tahun ini, yang mana masih diperingati tentunya teman Pro 2. Ada apa aja tuh, Bul? Di antaranya teman Pro 2 ada peringatan, yang mana peringatan ini gunanya untuk mengingat aksi polisi istimewa di Surabaya yang membacakan proklamasi kepolisian demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di samping itu teman Pro 2 ada peringatan lain yang menjadi momen global untuk mendukung dan juga mengenang para korban serta penyintas aksi terorisme. Dan juga terakhir nih ada peringatan yang mana peringatan ini itu diperingati oleh sebagian kalangan ya di Indonesia untuk memperingati satu peringatan yang mana ini berdasarkan satu peristiwa teman Pro 2 pengambil alihan gitu ya kekuasaan kelautan pada tahun 1945. Yang mana meski secara resmi pemerintah ini menetapkan tanggal 23 September gitu ya, tapi ini juga sering dimulai gitu ya teman Pro 2 peringatannya di tanggal 21 Agustus. So, teman Pro 2 apa aja itu? Boleh banget jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Gak jadi diving nih.
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 FM Berakas Habul di Spada teman-teman ya. Dan aku bakal bahas nih peringatan yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Ada apa aja, Bu? Yang pertama teman Pro 2, ada hari pembentukan pasukan Polri. Gimana teman Pro 2, tanggal 21 Agustus ini merupakan salah satu tanggal penting dalam sejarah Polri. Gimana tanggal tersebut ini menandai momen ketika Inspektur Kelas 1 atau Letnan 1 Polisi Muhammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya teman Pro 2 ini memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia pada 21 Agustus 1945. Dan teman Pro 2 mengutip situs resmi Polri, pembentukan pasukan tersebut ini menjadi salah satu langkah awal setelah Indonesia merdeka. Selain membentuk kekuatan kepolisian, ketika itu juga dilakukan pembersihan dan juga pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang telah kalah perang. Dan teman Pro 2, langkah tersebut ini bertujuan untuk membangkitkan semangat moral dan juga patriotisme masyarakat serta satuan-satuan bersenjata yang mengalami tekanan akibat situasi perang. Ya mana, di samping itu teman Pro 2, pembentukan pasukan Polisi Republik Indonesia ini tentunya juga menjadi upaya gitu ya teman-teman untuk membangun kekuatan keamanan di negara yang saat itu baru merdeka. Dan sejak pasukan Polri dibentuk teman Pro 2, sejarah kepolisian Indonesia ini terus berlanjut. Yang mana bahkan pada 29 September 1945 Presiden Soekarno ini melantik RS Sukanto Djokordiatmojo ini sebagai Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Di samping itu teman Pro 2, di hari ini kita juga memperingati memperingati peringatan hari peringatan dan juga penghormatan internasional kepada korban terorisme. Ya mana di dunia internasional tanggal ini teman-teman ya atau hari ini itu diperingati sebagai hari peringatan dan juga penghormatan internasional kepada korban terorisme. Yang mana peringatan ini itu ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2017 sebagai bentuk penghormatan dan juga dukungan kepada korban terorisme. Dan teman Pro 2, tentunya peringatan ini juga bukan tanpa alasan gitu ya, tapi juga ada tujuan khusus kenapa peringatan ini dibentuk. Apa aja tujuannya? Boleh banget teman Pro 2 nanti aku spill, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita, Tanah Air Pasti Jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia Pusaka, Indonesia Tercinta, Nusa Bangsa dan Bahasa, Kita Bela Bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Intermezzo.
5: Juy. Oi Iroy,
6: kapa tabang masuk lawi di mata kok kaluanyo?
5: Hah? Kapa tabang masuk lawi?
6: Iyo, di mana kaluanyo kok yo?
5: Pasti di Surek Kabang kan?
6: Eh, santai yang.
4: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tomom Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi bahwasannya di tanggal 21 Agustus ini ada peringatan yang luar biasa ya, peringatan dan juga penghormatan internasional kepada korban terorisme. Ya benar Tomom Pro 2, peringatan ini tentunya memiliki dasar gitu ya, ada tujuan yang ingin dicapai, yakni untuk mengenang orang-orang yang kehidupannya itu terdampak akibat aksi terorisme. Yang mana Tomom Pro 2, dampak yang mereka rasakan tidak hanya berupa kehilangan anggota keluarga saja, tapi juga trauma berkepanjangan hingga kebutuhan akan bantuan medis, psikologis, maupun finansial. Dan Tomom Pro 2 melalui peringatan ini, PBB mendorong masyarakat internasional untuk memastikan suara korban didengar, hak-hak mereka dihormati, serta kebutuhan mereka dipenuhi. Yang mana upaya ini Tomom Pro 2 juga mencakup perlindungan terhadap martabat manusia, dan juga penegakan supremasi hukum sebagai upaya melawan terorisme. Tomom Pro 2, satu hal yang juga perlu kita perhatikan bahwasanya perhatian terhadap hak dan juga kebutuhan korban terorisme ini kembali ditekankan gitu ya Tomom Pro 2 dalam resolusi peninjauan ketujuh strategis kontra terorisme global PBB yang disahkan pada 30 Juni 2021. Yona Tomom Pro 2, resolusi tersebut ini menekankan perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, serta korban pelecehan seksual dan juga kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh teroris. Tomom Pro 2, itu dia ya peringatan yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di Sepada Part 3, tapi aku nggak sendirian. Ada seseorang yang aku hadirkan, Tomom Pro 2. Siapa, Bul? Mungkin kamu udah pada tahu. Tungguin aja, Tomom Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ya, gimana teman Pro 2? Balik lagi bareng kita ya. Bareng kita enggak tuh, bareng aku Asabul tapi sekarang udah ada dua suara. Suara siapa itu? Halo.
1: Halo, Bang.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Yuni.
0: Bener banget. Teman Pro 2 ya, kita kembali menghadirkan Yuni untuk bisa melengkapi hari kamu di hari Jumat.
1: Iya, bener banget.
0: Yuni, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Kenapa enggak dari jam 5 subuh aja sih Yuni kesini?
1: Pagi banget.
0: Pagi banget.
1: Iya.
0: Boleh. Siap. Yuni, siap ya nemenin Abang. Kita bakal bahas nih ada dua program lagi pada terakhir dan juga nanti di program AirTalk. Siap ya?
1: Siap banget.
0: Untuk satu jam ini kita mau bahas apa nih Yuni?
1: Kita bahas mengenai kegiatan dan aktivitas di hari libur yang membuat seseorang produktif.
0: Boleh banget, karena besok udah weekend ya.
1: Iya, besok udah Sabtu dan Minggu.
0: Iya. Siapa nih yang libur, teman Prodo boleh banget angkat tangan.
1: Iya, boleh.
0: Siap, asalkan jangan angkat kaki aja, iya. Itu diusir namanya. Oke Yuni, kita mulai perjalanan kita mengenali beberapa aktivitas dan juga kegiatan yang bisa membuat seseorang produktif di hari libur. Iya. Ada apa aja tuh Yuni?
1: Oke, spill satu dulu deh.
0: Boleh, satu-satu kita ya.
1: Iya. Yang kalau dari Yuni nih, membaca buku, Bang.
0: Kenapa emangnya kalau baca buku?
1: Karena membaca buku merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan.
0: Tuh, benar banget. Jadi ketika kita baca buku itu enggak hanya mengisi waktu kosong aja Yuni ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi juga bisa menambah wawasan kita,
1: iya.
0: Ilmu kita, pengetahuan kita. Setuju nih sama Yuni. Iya. Terus
1: Ada belajar hal baru.
0: Oh, belajar hal baru. Berarti ini poin kedua ya Yun.
1: Iya,
0: ya.
1: Poin kedua.
0: Belajar hal baru contohnya apa tuh Yun?
1: Misalnya nih belajar bahasa asing.
0: Oh iya. Oke.
1: Terus masak. Terus kayak belajar desain apa gitu.
0: Iya, benar. Jadi banyak hal baru yang bisa dipelajari ya Yun.
1: Iya, benar banget.
0: Dan itu bisa disinkronkan dengan mungkin keinginan kamu terhadap suatu hal.
1: Iya.
0: Ingin misalkan kamu pengen mendalami satu bidang, udah kamu jadiin momentum libur sebagai waktu produktif kamu belajar.
1: Untuk mencoba hal baru gitu.
0: Bener banget. Abang juga ada nih Yuni.
1: Apa tuh kalau dari Abang?
0: Apalagi kalau bukan olahraga.
1: Bener banget.
0: Yuni kalau libur biasanya ngapain? Olahraga kah? Memasak kayak tadi, mencoba hal baru, atau poin pertama tadi? Yang mana nih biasanya?
1: Kalau Yuni biasanya hari Minggunya sih Bang olahraga, jalan pagi bareng teman.
0: Tuh kan, berarti Abang gak salah nih rekomendasiin olahraga untuk mengisi waktu libur kamu.
1: Iya, benar banget.
0: Olahraga berarti Yuni biasanya jogging ya?
1: Iya, jogging.
0: Oh, jogging atau maraton sih kalau pagi?
1: Maraton gak sih Bang? Kalau jogging sore.
0: Sore?
1: Iya.
0: Iya gak sih?
1: Iya gak sih?
0: Karena kita harus disetting. Oke. Biasanya sama siapa nih Yuni?
1: Biasanya sama temen sih Bang, kalau...
0: Temen kos ya?
1: Iya, temen kelas.
0: Oh, temen kelas.
1: Iya, temen kelas.
0: Satu kelas gak ikut?
1: Enggak dong, rame banget.
0: Rame itu ya, kayak apa namanya? Kayak olahraga lari.
1: Iya, ramai-ramai.
0: Oke, siap-siap. Dosennya enggak diajak?
1: Enggak. Kalau Abang gimana?
0: Kalau Abang pengen sih jogging bareng dosen ya, supaya bisa sambil bimbingan.
1: Sambil bahas skripsi.
0: Iya benar, bahas-bahas. Pak, kalau kualitatif sama ini apa beda? Bisa kan?
1: Bisa jadi.
0: Tapi ada loh Yuni, Abang kenal sama beberapa dosen yang itu friendly banget dengan mahasiswanya.
1: Oh iya Bang?
0: Iya, bahkan ada dosen yang kayak, kalau kamu olahraga, ajak Bapak ya. Wih. Gitu. Kalau misalkan pengen main futsal, badminton, jangan lupa nanti kabar-kabarin ke Bapak. Kalau Yuni ada dosen yang seperti itu gimana? Asik kan?
1: Asik sih Bang. Kayak bisa gak cuman di kampus tapi di luar juga ini
0: iya,
1: kita.
0: Iya bisa bangun ini. Iya benar. Dan bahkan ada dosen Abang yang saking bisa membangun hubungan dengan mahasiswa itu, kedekatan dengan mahasiswa, sampai ke camping.
1: Bareng? Ini,
0: iya, nanjak.
1: Nanjak bareng?
0: Nanjak bareng sama dosen. Dan itu Abang gak ikut ya.
1: Oh, Abang gak.
0: Abang gak ikut, teman Abang aja yang memang anak gunung gitu kan. Terus kita lihat postingan, wih ternyata bapak ini ikut ya sama ini rombongan teman-teman abang.
1: Oh, berarti bapaknya sendiri doang?
0: Iya, bapaknya sendiri doang. Oh. Selebihnya mahasiswa, teman-teman abang. Itu keren banget, jujur.
1: Iya.
0: Dan ternyata dari sini kita bisa ngelihat ya, ternyata ada beberapa hal yang bisa kamu isi nih di waktu libur.
1: Iya,
0: seperti yang
1: banget,
0: tadi
1: bang.
0: Uni spill juga nih dua poin, terus aku nih olahraga sama prodo yang bisa kamu lakukan. Bisa ajak siapapun termasuk dosen.
1: Boleh tuh.
0: Boleh. Tapi lihat-lihat dulu nih dosennya yang gak sibuk.
1: Iya.
0: Dosennya yang memang
1: cari waktu yang pas lah ya bang.
0: Yang pas bener. Cari waktu yang pas, cari momen yang pas
1: iya,
0: juga
1: bener.
0: Karena ada momen-momen yang kayak dosen tuh gak bisa diganggu sama sekali.
1: Bener.
0: Karena kan dosen banyak tugas ya.
1: Iya.
0: Uni harus penelitian, harus bikin artikel dan lain sebagainya.
1: Iya bener banget.
0: Uni mau spill lagi atau gimana nih?
1: Boleh
0: atau kita break dulu? Oh spill dulu boleh.
1: Boleh
0: satu
1: deh
0: lagi.
1: Satu lagi.
0: Boleh.
1: Merapikan kamar nih, nah itu penting banget tuh bang.
0: Wajib
1: banget.
0: Nggak boleh sunnah, nggak boleh.
1: Boleh.
0: Wajib, harus
1: banget. Apalagi
0: bangsa.
1: Itu kamar ya bang.
0: Benar.
1: Tempat kita istirahat, ya kali nggak bersih.
0: Nggak bersih, nanti kalau misalkan berantakan, kita pulang-pulang dari aktivitas balik ke kamar, gimana
1: capek.
0: Ya?
1: Capek.
0: Iya, tambah capek kan. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan kamu nih masih ada rasa malas untuk membersihkan kamar mulai hari ini,
1: iya.
0: Gak boleh.
1: Apalagi besok weekend, harusnya udah rapi tuh kamar.
0: Rapi, pulang-pulang olahraga kamarnya bersih.
1: Iya, pasti
0: kamu
1: enak banget.
0: Kamu abis mandi enak tuh tidur. Iya ya, benar, benar sih, benar.
1: Benar banget itu banget.
0: Apalagi Gen Z sekarang.
1: Iya.
0: Yang banyak magernya.
1: Lempar sana lempar sini.
0: Boleh. Apalagi moodnya gak baik.
1: Iya benar.
0: Jadi teman-teman ya, jangan lupa untuk bersihkan kamar. Oke. Karena kamar itu adalah surga kamu.
1: Iya.
0: Jadi bikin senyamannya, setenangnya. Betul
1: bener,
0: ini?
1: Bener banget bang.
0: Bener banget. Oke, next. Nanti kita juga bakal bahas nih beberapa hal lagi, hal lain bersama Uni ya, teman Pro 2.
1: Oke, tadi kalau gak salah abang ada mau nyampein info penting ya bang?
0: Bener banget
1: nah,
0: Uni.
1: Apa tuh kalau kami boleh tahu?
0: Uni penasaran gak?
1: Penasaran banget
0: penasaran.
1: Sih.
0: Ini Uni bisa jadi bagiannya, jadi penonton.
1: Iya,
0: info ini info yang penting banget.
1: Wah, apa tuh?
0: Apa tuh? Jadi teman-teman ya, sebelum info abang mau pantun dulu boleh?
1: Boleh.
0: Datang lagi ke Payakumbuh.
1: Cakep.
0: Bersama kerabat dan keluarga.
1: Cakep.
0: Rayakan Indonesia Merdeka.
1: Cakep.
0: Meriahkan bersama pacuan kuda.
1: Cakep.
0: Cakep.
1: Okay.
0: Yang mana infonya untuk warga Minang, Indonesia Horse Racing ini hadir lagi di Payakumbuh. Dan kali ini teman Prodo untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Dan kamu bisa catat tanggalnya nih teman Prodo dan juga tempatnya. Uni kalau penasaran juga boleh nih catat tanggalnya dan tempatnya.
1: Okay, bang.
0: Penasaran gak tanggal
1: penasaran
0: berapa?
1: Penasaran sih.
0: Penasaran
1: tanggal berapa
0: ya?
1: Tuh?
0: Di tanggal 23 Agustus, tepat di hari Minggu tahun ini. 23 Agustus.
1: Dua hari lagi ya?
0: Wah serius?
1: Minggu gak sih?
0: Oh iya dua hari lagi.
1: Iya, Minggu.
0: 23 Agustus hari Minggu teman Pro 2 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbuh.
1: Wah.
0: Dan teman Pro 2, bagi kamu yang penasaran memang di tanggal 23 ada apa? Tadi aku udah spill dikit ya teman Pro 2. Indonesia Horse Racing. Yang mana teman Pro 2 kamu bisa saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik. Ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah 450 juta rupiah.
1: Wow, banyak Uni. Banget.
0: Uni kalau misalkan jadi salah satu orang yang mendapatkan hadiah ini mau kemana? Kira-kira.
1: Kayaknya mau keliling dunia sih.
0: Keliling dunia, siap. Boleh, boleh banget. Dan nama Pro 2 di hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026, kamu bisa mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol Kota Padang.
1: Wow, besok ya?
0: Bener. Yang mana ada pesta musik bareng Tulus. Kapan lagi?
1: Kapan lagi Tulus kesini?
0: Banda Neira.
1: Wow.
0: Fiersa Besari.
1: Wow.
0: Rio Imron dan juga DJ Damanok dengan nuansa desa cowboy yang seru pastinya.
1: Wih, lama ya bang yang datang.
0: Bener, jadi ini ada dua tempat yang bisa kita kunjungi. Satu di Payakumbuh.
1: Satu di Padang.
0: Di Padang, jadi boleh banget teman Pro 2 ya. Kamu yang pengen ngisi
1: weekend ini.
0: Weekend ini, iya, weekend di samping ini. Beberapa kegiatan
1: iya,
0: tadi.
1: Iya benar. Bisa itu join ke situ.
0: Benar. Ada yang mau kepada nggak? Ya bareng.
1: Kaling-kaling.
0: Benar. Kita cari lagu Tulus dulu nih supaya diputarin habis ini ya.
1: Iya.
0: Tulus. Karena Tulus ya yang bakal ke Padang.
1: Iya Tulus bang.
0: Tulus ya. Oke.
1: Iya, Tulus.
0: Mau lagu yang mana nih? Yuni mau pilih?
1: Mau.
0: Satu kali teh hijau, teman hidup bersamamu tergila-gila, teman pesta, diri, remedi, 17 kali ya?
1: Boleh, 17, apalagi boleh. 17 Agustus kemarin ya?
0: Oh boleh, cocokologinya pintar banget nih. Dada Mampro 2 ngomongin kegiatan 22 Agustus Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, ini kamu bisa beli tiketnya, dan tiketnya ini pasti terjangkau Yuni.
1: Oh berapa tuh bang?
0: Tiket pacu kuda. Kalau pacu kudanya itu 25.000 saja.
1: Oh.
0: Dan musik itu mulai 155.000 saja.
1: Okay.
0: Lumayan. Buat kita ngisi waktu kosong.
1: Iya benar.
0: Supaya refresh lagi nih.
1: Iya. Memasuki hari Senin berikutnya.
0: Benar. Dan Yuni ini penasaran nggak belinya di mana?
1: Boleh, apa tuh? Gimana
0: mana
1: tuh?
0: Tahu nih habis kita siaran Yuni ya, pengen langsung beli tiketnya. Jadi teman Pro 2, beli tiketnya kamu bisa di sargatiket.com. Jadi bisa di ini ya, searching
1: ya.
0: sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue mulai tanggal 22 dan juga 23 Agustus yang mana persediaannya terbatas.
1: Oh, karena udah mendekati ya bang?
0: Bener, di hari H ya?
1: Iya,
0: oh bukan, mendekati, iya bener. Jadi boleh banget teman-teman ya, diburu itu tiket.
1: Sebelum kehabisan.
0: Bener, dan jangan lupa follow juga nih akun sosial medianya Yuni.
1: Apa tuh?
0: Jadi Instagram di @indonesiashorseracing. Dan juga di @sargafestival.
1: Oh, jangan lupa di follow ya teman-teman.
0: Bener, agar dapat info lengkapnya.
1: Iya, bener banget.
0: Dan abang tutup dengan pantun boleh?
1: Boleh.
0: Kepaya kumbuh samo-samo.
1: Cakep.
0: Menyaksikan pacuan nan panah samangai.
1: Cakep.
0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Cakep.
0: Tarih maju basatu taguh jobaradai.
1: Cakep.
0: Wah. Oke, itu dia ya informasi yang dapat aku dan Yuni sampaikan.
1: Iya, benar.
0: Benar. Jadi boleh banget kamu buru tuh tiketnya teman produs supaya enggak ketinggalan bareng kita berdua.
1: Iya, benar.
0: Takutnya kehabisan karena kita nih. Oke, jangan kemana-mana, masih bareng aku Asabul
1: dan aku Yuni
0: di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul
1: dan aku Yuni.
0: Yeay, masih semangat buat kamu teman Pro 2.
1: Iya,
0: Yuni ya.
1: Semangat untuk hari Jumatnya.
0: Bener, hari yang sangat luar biasa.
1: Iya, bener banget.
0: Itu dia. Yuni, mau nanya kabar enggak, apa kegiatan berikutnya nih yang mungkin bisa dilakukan?
1: Boleh, penasaran banget nih, apa
0: penasaran
1: tuh?
0: Ya. Ada kegiatan yang ini Masya Allah sekali, sama kayak hari ini Jumat.
1: Iya, Masya Allah, sesuai banget ya.
0: Bener, iya sesuai ya.
1: Iya.
0: Yakni melakukan aktivitas sosial Yuni.
1: Apa aja tuh kalau boleh tahu bang aktivitasnya?
0: Jadi bisa ikut serta kegiatan kerelawanan, volunteer. Jadi kan sekarang banyak nih Yuni ya, kesempatan-kesempatan anak muda untuk bisa ikut serta kegiatan-kegiatan sosial.
1: Iya.
0: Hadir buat orang-orang yang membutuhkan.
1: Iya benar banget bang, apalagi sekarang lagi ada yang gempa, kebakaran.
0: Betul, jadi ini kesempatan banget untuk kita bisa berbuat ya Yuni.
1: Bener banget, buat teman-teman yang mau berbagi boleh banget tuh bang.
0: Gas, jadi mari sama-sama kita tingkatkan rasa kemanusiaan kita.
1: Bener.
0: Mungkin salah satu caranya adalah dengan ikut serta kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas sosial, ikut komunitas-komunitas sosial, ikut dalam kegiatan volunteer, ikut dalam kegiatan kerelawanan. Kalau Yuni tertarik enggak?
1: Tertarik banget sih bang, biar bisa membantu sesama kan bang.
0: Bener. Jadi gak ada alasan lagi sebenarnya ya teman Prodo untuk kita misalkan nih ngelihat seperti yang tadi Yuni sampaikan. Sekarang banyak terjadi gempa bumi, terus juga kebakaran belakangan ini. Jadi gak ada alasan kita untuk tidak ikut berperan dalam hal
1: ikut
0: itu.
1: Ikut serta dalam membantu kalau bisa ya
0: bener.
1: Bang.
0: Bener. Dan volunteer ataupun relawan dan juga aktivitas sosial ini abang rasa representasinya gak hanya dalam aktivitas nyata aja, tapi kita misalkan nih kita jauh dari teman-teman NTT, kita bisa menguatkan melalui sosial media.
1: Iya bener bener banget sih itu.
0: Setuju ya Yuni ya?
1: Setuju banget.
0: Setuju banget. Next Yuni lagi, aktivitas apa tuh yang bisa kita
1: kalau
0: lakukan?
1: Kalau dari Yuni nih bang, ini harus sih dilakuin ya bang.
0: Apa tuh kalau boleh tahu Yuni?
1: Menghabiskan waktu bareng keluarga.
0: Aduh, ini agak meleu ya teman Pro 2.
1: Iya bener banget.
0: Seperti yang Yuni sampaikan bahwasanya ini aktivitas yang harus kata
1: harus
0: Yuni teman-teman.
1: Harus banget sih bang.
0: Kenapa tuh Yuni? Kalau boleh tahu seharus apa sih kalau dari sudut pandang Yuni?
1: Iya, kalau dari Yuni ya bang, kan kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan udah aktivitasnya udah gak bareng keluarga nih. Kita harus buat kesempatan untuk bareng di hari Sabtu dan Minggu, kayak mempererat hubungan keluarga lah bang.
0: Bener, apalagi kalau kita melihat ya misalkan kayak lagu Sesi Potret contoh.
1: Itu
0: kan itu
1: kayak,
0: mengisyaratkan kayak waktu kita itu terbatas dengan orang-orang yang sekarang ada ya.
1: Gak selamanya orang itu bakalan ada sama kita.
0: Bener, aduh bawang banget. Yuni nih, kalau misalkan orang tua lagi dengerin kita siaran, mana tahu apa yang mau Yuni sampaikan ke mama atau papa atau keluarga?
1: Ah, sedih nih jadinya. makasih ibu, ayah, nenek, adek untuk apa sih namanya, untuk udah jadi keluarga Yuni dan nerima Yuni. Itu
0: iya ya, karena kita sampai di titik ini karena keluarga ya.
1: Iya benar banget bang. Kalau gak ada keluarga, siapa sih yang nyemangatin kita?
0: Bener.
1: Kita gak bisa juga mengandalin temen, cuman keluarga deh yang jadi pondasi utama.
0: Setuju abang kalau itu. Jadi tempat pulang ya keluarga.
1: Iya.
0: Abang gak mau sedih-sedih jujur. Aduh. Tapi it's okay, gak apa-apa, semoga ini bisa jadi satu hal yang menyadarkan kita ya teman-teman. Seperti yang Yuni sampaikan bahwasanya kita udah banyak ngabisin waktu buat diri kita sendiri.
1: Iya,
0: dengan fokus sekolah, kuliah di hari yang lebih banyak menghabiskan
1: kerja,
0: untuk itu kerja. Sedangkan di Sabtu Minggu ini momen kita libur harusnya.
1: Harusnya bareng keluarga sih.
0: Abang sedih kenapa gak bisa pulang? Besok abang masih siaran ternyata.
1: Yuni juga gak bisa pulang lagi.
0: Tuh kan. Tapi gak apa-apa, doa terbaik untuk keluarga kita semuanya.
1: Iya bener banget.
0: Tapi bener, Yuni bener. Ini tamparan banget buat kita yang mungkin lebih milih buat kumpul bareng teman.
1: Iya bener banget bang. Kayak
0: seru-seruan bareng teman padahal kita harusnya
1: bareng keluarga. Karena temen tuh gak gimana ya bang, temen tuh bisa aja pergi lagi kita
0: betul
1: lagi kita down atau lagi kita gimana.
0: Nah, bener.
1: Sedangkan keluarga telah yang menguatkan kita.
0: Itu dia. Jadi bagaimanapun keluarga harus jadi number one.
1: Iya, benar banget.
0: Nomor satu.
1: Nomor satu, nggak boleh diduakan.
0: Nggak boleh diduakan. Itu dia. Nggak boleh diduakan. Teman-teman, bagi yang kamu masih bisa ngelihat wajah keluarga,
1: iya,
0: wajah ibu, ayah, adik-adik, kakak, saudara-saudara, iya, terus juga banget. Keluarga besar. Kamu harus bersyukur.
1: Iya, harus bersyukur. Banyak yang udah gak bisa ya, Bang?
0: Banyak, Yuni. Mm-mm. Banyak yang udah gak bisa bersama dengan orang-orang yang mereka sayangi karena ternyata kita ada titik di mana harus berpisah.
1: Iya, kalau misalnya memang udah gak bisa, dengan doa lah ya, Bang.
0: Benar.
1: Dengan doa, biar walaupun kita gak jumpa, tapi doa kita tersampai gitu.
0: Tersampai, bener. Dan rasa rindu kita pun semoga terobati dengan kita selalu berdoa untuk mereka-mereka yang kita sayangi, tapi gak bisa bersama lagi. Berat banget.
1: Jadi melo.
0: Iya, kita mau putarin dulu lagu sesi potret, boleh Yuni?
1: Boleh.
0: Lagunya berat juga ya?
1: Iya, sesuai banget ya.
0: Sesuai banget, boleh banget teman-teman ya. Kita merenungi bersama nih, seberapa luar biasanya orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang patut kita maksimalkan waktu bersama mereka.
1: Benar.
0: Terkhusus keluarga.
1: Keluarga.
0: Teman Pro 2, kita ke sesi potret dulu dan nanti kita bakal lanjutin pembahasan terakhir kita di program Spada ini. Masih beraku Asabul
1: dan aku Yuni.
0: Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke teman-teman Pro 2, masih bareng kami berdua nih.
1: Bener banget, masih setia bareng kamu.
0: Iya, wah barusan lagunya sedih banget ya Bang.
1: Iya, betul banget.
0: Sesi potret.
1: Sesi potret, kayak kita dibawa, ngebawang ya hari ini.
0: Iya.
1: Tapi gak apa-apa, seperti yang Yuni sampaikan tadi, kita bisa ngirimin doa buat,
0: iya, buat
1: keluarga
0: ya,
1: kita yang gak
0: iya,
1: bisa
0: udah
1: lagi
0: ada, iya,
1: sama
0: yang...
1: kayak makna lagu ini ya, sesi potret dia pulang tapi
0: ternyata
1: bukan
0: udah.
1: Gak mau lanjutin. Oke, sip. Next kita akan lanjutin pembahasan yang menyentuh ini sama Yuni. Semoga ini ya kita ada siaran lagi bareng.
0: Bener.
1: Untuk sekarang kita mau lanjutin dulu nih teman Pro 2. Ada satu poin lagi yang mau Yuni spill ke kita nih, kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika libur. Ada apa Yuni?
0: Penasaran gak?
1: Penasaran banget.
0: Oke, kita spill nih yang yaitu berkebun.
1: Berkebun?
0: Iya.
1: Kenapa tuh Yuni berkebun? Salah satu rekomendasi Yuni.
0: Karena berkebun itu dapat dilakukan dengan merawat tanaman yang sudah ada atau mencoba menanam tanaman baru.
1: Oke, jadi nggak melulu berkebun itu ketika ada kebunnya terus tapi bisa mulai dengan membuat kebunnya dulu.
0: Dan abang tahu ini tuh mengajarkan kita tanggung jawab tau bang.
1: Oh iya.
0: Iya, karena kan kita udah nanam nih. Ya kali kita biarkan.
1: Oh, I see.
0: Kan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita tanam.
1: Itu dia. Iya. Yang masih ngerasa kurang bertanggung jawab.
0: Iya, boleh coba.
1: Bisa aja nih, Abul. Enggak. Itu canda teman-teman ya, canda. Mohon maaf, izin. Iya, benar. Jadi ternyata bertanam gak hanya kegiatan yang ketika kita udah bertanam, kita ngelihat ijo-ijo, mata kita segar. Enggak hanya itu aja manfaatnya.
0: Iya, karena kita juga harus ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang udah kita tanam.
1: Itu dia.
0: Iya. Jangan dibiarin aja kayak, udah layu ya udahlah. Ngapain lagi dirawat gitu.
1: Bener, jadi mengajarkan kita tanggung jawab juga ya Yuni.
0: Iya.
1: Oke. Sip, setuju. Ya, makanya setiap orang bertaman itu selalu setiap pagi nyiram tanaman.
0: Iya, nyiram tanaman sorenya.
1: Aduh, seru banget kalau dibayangin ya.
0: Iya.
1: Andai saja di kos abang ada space besar, abang bakalan berkebun juga. Kebun cabai.
0: Oh, biar ada manfaatnya.
1: Biar ada manfaatnya, bisa dijual,
0: iya,
1: bisa jadi masakan.
0: Oke,
1: ini ngomongin tanaman, ngomongin kebun. Kita bakalan ketemu dengan teman-teman Pro 2 dalam program Art Talk Yuni. Tahu nggak Yuni programnya apa?
0: Apa tuh bang?
1: Jadi program Art Talk ini itu adalah program siaran yang mengajak kita sebagai pendengar untuk lebih peduli dan sadar terhadap isu lingkungan hidup dan juga keberlanjutan bumi. Sama kayak rekomendasi Yuni nih,
0: berkebun.
1: Itu dia. Dan Yuni perlu tahu nih, bahwasannya program ini itu membahas berbagai topik mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah, pelestarian alam, hingga peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga bumi yang dikemas dalam diskusi yang cukup ringan gitu ya, apalagi yang bawain kita berdua nih.
0: Iya bener banget.
1: Itu dia. Dan ngomongin topik-topik ini teman Pro 2, kita udah pilihin satu topik.
0: Iya.
1: Bener Yuni?
0: Bener.
1: Boleh dong di spill Yuni.
0: Oke, biar adalah dikit ya spillnya.
1: Iya, supaya teman-teman kegantung dan gak kemana-mana setia bareng kita. Apa tuh Yuni?
0: Ya itu tanah kita makin lelah, kenapa kesuburan tanah menurun?
1: Itu dia, ini penting kita bahas sekarang karena faktanya seperti itu Yuni ya.
0: Bener banget bang.
1: Bener banget, jadi bagi kamu yang penasaran boleh banget jangan kemana-mana, stay tune di mana Yuni?
0: Di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Di 94,8 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul
1: dan aku Yuni.
0: Yeay, di program yang bisa dikatakan ini program pamungkas aku dan Yuni.
1: Iya, benar.
0: Terakhir nih Yuni, satu jam terakhir
1: kita. Satu jam terakhir.
0: Boleh. So, teman Pro 2 tadi Yuni udah spill ya mengenai topik yang akan kita bahas di hari ini. Topiknya luar biasa sekali teman Pro 2.
1: Bener banget.
0: Bener banget. Ya mana enggak nyangka ya kita ada di topik seluar biasa ini.
1: Bener.
0: Tanah kita makin lelah. Mungkin bener ya Yuni ya.
1: Ya rasanya iya sih Bang.
0: Karena dibuktikan dengan kesuburan tanah yang menurun. Seperti itu. Dan bahkan nih Yuni ya, Bang mau nyampein juga. Setiap tahun dunia ini kehilangan miliaran ton lapisan tanah akibat apa, tahu gak Yuni?
1: Apa tuh?
0: Atas akibat penggembalaan berlebihan, penggundulan hutan, polusi dan juga ancaman lainnya.
1: Wah,
0: Yuni.
1: Banyak banget ya.
0: Banyak Yuni, jadi ada banyak hal yang menyebabkan kenapa tanah kita ini gak subur lagi. Seperti itu, seperti yang tadi nih, penggembalaan berlebihan, penggundulan hutan, bahkan ya polusi dan ancaman lainnya. Dan bahkan nih Yuni, menurut para ahli, itu adalah tren yang sangat mengkhawatirkan seperti itu.
1: Iya sih Bang.
0: Yang mana tanah ini faktanya menopang sebagian besar makanan yang dikonsumsi manusia. Ini kalau kita ngomong makanan, betul gak
1: Yuni? Iya benar banget.
0: Benar banget. Dan tanah ini bisa dikatakan salah satu gudang karbon penyebab pemanasan global yang paling penting juga teman Pro 2. Bahkan menurut salah satu hal gitu ya Yuni.
1: Iya.
0: Bisa dikatakan bahwasanya tanah ini adalah salah satu hal penting yang sangat berkaitan dengan semua makhluk yang hidup di bumi, setuju nggak?
1: Iya, setuju banget Bang. Dan Bang, menurut sebuah studi baru-baru ini di jurnal Nature, tanah merupakan rumah bagi hampir 60% dari semua spesies.
0: Hampir 60%?
1: Iya, 60%. Wow.
0: Spesies udah, contohnya apa aja tuh Yuni?
1: Contoh makhluk hidup di dalam tanah berdasarkan ukurannya nih Bang. Ada mikroorganisme yaitu yang sangat kecil. Nah, antara lain ada bakteri yang bertugas untuk mengurai bahan organik.
0: Oke, berarti bakteri aja itu iya, ada tugasnya.
1: Fungsinya, iya, ada tugasnya. Nah, kemudian ada jamur atau fungi yang membentuk jaringan mikoriza. Kemudian ada antinomiset, yaitu penghasil aroma khas tanah. Wow, ada penghasil juga ya Bang?
0: Boleh. Jadi ternyata ada banyak makhluk hidup di dalam tanah Yuni, yang kita aja baru nyadar sekarang, betul nggak?
1: Benar. Fungsinya juga berbagai macam ya.
0: Tugasnya, fungsinya.
1: Kemudian ada protozoa, yaitu memakan bakteri pengganggu.
0: Oke.
1: Nah selanjutnya ada yang ukuran sedang nih Bang, yaitu mesofauna.
0: Oke. Nah, ada apa aja tuh?
1: Antara lain ada nematoda, yaitu cacing mikroskopis pengurai.
0: Oke.
1: Kemudian ada tungau atau mites yang memakan sisa tumbuhan.
0: Siap.
1: Ya, kemudian ada kolembola, yaitu serangga kecil pelompat. Nah.
0: Siap, itu ukuran sedang
1: ya,
0: gitu
1: ukuran
0: ya Yuni.
1: Ya, ukuran sedang ya. Kita lanjut ke ukuran yang besar nih, Bang.
0: Ada apa aja?
1: Ada cacing tanah, yaitu arsitek penyubur tanah.
0: Arsitek, bayangin arsitek aja ada di dalam
1: di tanah.
0: Arsitek penyubur tanah. Makanya teman-teman ya, kita harus menjadi bagian atau garda terdepan terhadap kesuburan tanah
1: iya,
0: kita.
1: Iya benar banget. Banyak banget ternyata yang hidup di dalam tanah.
0: Di dalam tanah lebih dari hampir 60%. Wow, itu keren sih.
1: Iya.
0: Next ada.
1: Oke, selanjutnya ada semut, yaitu pembuat terowongan udara.
0: Pembuat terowongan berarti penting juga ya.
1: Iya, untuk udara masuk ke dalam tanah.
0: Wow, sekomplit itu ternyata yang ada di dalam tanah Yuni ya.
1: Dan kita baru tahu.
0: Baru tahu, benar. Abang juga baru tahu.
1: Iya, kita baru tahu ternyata. Wow. Nah, kemudian ada rayap, yaitu pengurai kayu mati. Ada kumbang, yaitu larvanya hidup di tanah. Ada hewan vertebrata atau bertulang belakang.
0: Apa aja?
1: Ada tikus tanah atau mol. Mamalia penggali ulung. Ada sigung, yaitu mencari makan di dalam tanah. Kemudian ada cacing gilik besar, yaitu vertebrata penggali tanah. Dan yang terakhir ada katak serasa, yaitu berlindung di bawah tanah.
0: Tuh teman-teman, kita kerasa ditampar nggak sih ketika kita mendengarkan fakta-fakta ini?
1: Iya.
0: Banyak yang hidup di dalam tanah teman Pro 2.
1: Iya banyak banget.
0: Wow, semoga ini bisa jadi momentum juga ya Yuni, kita kembali sadar untuk menjadi bagian terhadap kesuburan tanah.
1: Iya, karena begitu banyak hewan yang hidup di dalam tanah.
0: Betul. Dan kita bakal bahas nih kulik di satu jam ini, aku dan juga Yuni.
1: Iya benar.
0: Terkait penurunan kesehatan tanah dan juga kesuburan tanah gitu ya Yuni.
1: Benar banget.
0: Termasuk juga solusi potensialnya yang mungkin nanti bisa kita share.
1: Iya boleh.
0: Itu dia. Makanya teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap di Artok di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Moment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
4: Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih.
4: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Bukan Bu, ini bukan gosip.
4: Terus apa Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, masih di program Air Talk dan saatnya kita memulai perjalanan luar biasa, betul nggak Yuni?
1: Bener banget.
0: Yang mana teman Pro 2 ada berapa ya, kita spill 5 kali ya?
1: Iya boleh, 5 aja.
0: 5 aja. Jadi teman Pro 2 ada 5 alasan utama yang bakalan kita spill berdua nih mengenai penurunan kesehatan tanah dan mungkin nanti kita bisa spill dikit-dikit ya karena kita bukan pakarnya juga Yuni.
1: Iya bener banget.
0: Terkait solusi potensialnya. Ya. Yang pertama ada apa tuh Yuni?
1: Oke, yang pertama ada kekeringan.
0: Ah, gimana tuh kekeringan Yuni?
1: Nah, menurut laporan Global Land Outlook dari UNCCD, lebih dari sepertiga populasi dunia tinggal di wilayah yang kekurangan air. Nah, ketika lahan mengalami degradasi, tanah kehilangan kemampuannya untuk menahan air. Dan yang menyebabkan hilangnya vegetasi dan menciptakan siklus kekeringan dan erosi yang berbahaya.
0: Jadi memang harus jadi perhatian nih.
1: Iya, bahaya banget ya.
0: Kalau bisa jangan sampai kekeringan.
1: Dan masalah ini yang diperparah oleh perubahan iklim. Sangat parah di Afrika Sub-Sahara, berkontribusi pada kerawanan pangan dan kelaparan.
0: Tuh, semoga kita nggak sampai di titik di mana kita rawan pangan.
1: Iya.
0: Dan menyebabkan kelaparan.
1: Ih, bahaya banget sih,
0: bahaya. Bang. Semoga aja tanah kita subur. Walaupun sekarang ada penurunan, semoga dalam waktu dekat bisa lebih ini lagi ya.
1: Lebih bagus lagi
0: dengan perhatian berbagai pihak.
1: Iya, benar.
0: Apalagi Indonesia udah merdeka nih 81 tahun.
1: Iya, benar banget.
0: Harusnya ini bisa jadi perhatian yang kayak harus nih, nggak boleh, jangan sampai ke titik ini.
1: Iya, betul, jangan sampai kita kekurangan pangan.
0: Betul banget sih. Emang kekeringan ini kalau boleh tahu itu kenapa sih Yuni?
1: Ini bang, kalau dia harus melalui praktik pengelolaan air. Nah, seperti seperti irigasi tetes dan permanen air hujan. Nah, serta restorasi ekosistem. Masyarakat dapat meningkatkan kelembapan tanah dan mengurangi dampak kekeringan.
0: Tuh, jadi itu adalah jalan keluar kalau misalkan nih teman-teman ya mengalami namanya kekeringan.
1: Boleh dicoba nih solusinya.
0: Betul banget. Terus ada poin yang kedua nih Kak Yuni ya. Yang mana alasan utama penurunan kesehatan tanah itu juga bisa disebabkan karena degradasi lahan.
1: Oh, apa tuh bang?
0: Jadi degradasi lahan ini Kak Yuni, itu adalah aktivitas manusia yang telah mengubah lebih dari bahkan 70% Kak Yuni.
1: Wow, banyak banget, hampir 100%.
0: Betul sekali. Yang mana mereka mengubah lebih dari 70% ini daratan bumi yang menyebabkan degradasi hutan, lahan gambut dan juga padang rumput secara luas Kak Yuni untuk menyebutkan beberapa ekosistem seperti itu. Yang mana hal ini itu dapat mengurangi kesuburan tanah, menurunkan hasil panen dan juga mengancam ketahanan pangan bahkan.
1: Wow, ngeri.
0: Ngeri banget. Dan Kak Yuni juga perlu tahu nih, bahwasanya peristiwa cuaca ekstrim seperti hujan lebat gitu ya, yang diikuti kekeringan ini dapat mempercepat degradasi. Sementara Kak Yuni, penggundulan hutan dan juga penggembalaan berlebihan ini mengurangi kualitas tanah dengan memadatkannya dan juga mengurangi nutrisi penting.
1: Itu ada solusinya gak sih bang?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Jadi untuk mengatasi hal ini Kak Yuni, kita bisa melakukan praktik-praktik seperti menambahkan kompos dan juga bahan organik ke tanah, memperbaiki teknik irigasi, dan juga menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan yang sangat penting seperti itu.
1: Biar lembab ya tanahnya.
0: Jadi memulihkan kesehatan tanah itu ya bisa melalui hal tadi.
1: Iya benar.
0: Di samping itu juga bisa melalui pertanian konservasi Kak Yuni. Karena ini juga dapat membantu mencegah yang namanya degradasi lahan lebih lanjut. Yang ketiga ada apa tuh Kak Yuni?
1: Oke, yang ketiga ada pertanian industri.
0: Bagaimana kalau poin ini Kak Yuni?
1: Oke, kalau poin ini, meskipun pertanian industri menghasilkan volume makanan yang besar, hal itu secara signifikan merusak kesehatan tanah bang.
0: Nah,
1: karena penggunaan mesin berat, pengolahan tanah, penanaman monokultur, dan penggunaan pestisida serta pupuk yang berlebihan menurunkan kualitas tanah.
0: Oh, berarti dengan hal itu yang secara berlebihan ya tentu mengurangi kualitas tanah ya Kak. Bahkan gak hanya itu Kak Yuni, Abang juga sempat baca bahwasanya ini juga bisa mencemari sumber air.
1: Iya benar banget Bang.
0: Terus juga berkontribusi pada hilangnya gitu ya keanekaragaman hayati.
1: Iya benar. Pertanian industri juga menyumbang sekitar 22% emisi gas rumah kaca global.
0: Wow.
1: Banyak loh itu Bang.
0: Banyak, 22% iya. Kak Yuni.
1: Nah, praktik berkelanjutan seperti tanpa pengolahan tanah, pengenalan kembali hewan ke dalam sistem pertanian, diversifikasi tanaman, dan penggabungan bahan organik dapat membantu menjaga integritas tanah dan mengaktifkan kembali biologi tanah yang dorman.
0: Oh, oke. Okay. Ini jalan keluar yang cukup luar biasa ya.
1: Iya. Nah, beralih ke pertanian tanpa pengolahan tanah, menggunakan tanaman penutup tanah, dan mengintegrasikan pohon dan semak dengan tanaman dapat meningkatkan struktur tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan kesuburan.
0: Tuh, berarti nggak hanya satu cara aja ya, Kak Yuni, tapi ada banyak cara. Contohnya tahu nggak Kak Yuni apa?
1: Apa tuh Bang?
0: Jadi ada banyak negara di Afrika yang sudah bahkan mereka udah mencoba mengadopsi model kebun hutan Kak Yuni.
1: Gimana tuh Bang?
0: Jadi kebun hutan ini itu menggabungkan pohon dan semak ke dalam sistem pertanian dengan tujuan yang sangat luar biasa Kak Yuni.
1: Wow, tujuannya apa tuh kalau
0: tujuannya
1: boleh tahu?
0: Tujuannya itu agar bisa membangun kesuburan tanah dan juga meningkatkan hasil panen petani kecil.
1: Baik banget ya.
0: Baik banget.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu solusi Kak Yuni ya yang tadi Kak Yuni sampaikan. Terus juga contoh yang Kak Abel berikan. Mungkin ini bisa ya membuka mata kita ngelihat ternyata ada banyak cara nih untuk kita bisa kembali menyuburkan tanah.
1: Iya. Kalau teman-teman di sana kalau mau coba boleh banget nih.
0: Boleh banget. Iya. Dan gak hanya tiga tuh aja Kak Yuni.
1: Iya.
0: Tapi ada dua lagi. Tapi nanti.
1: Iya,
0: jangan
1: banget.
0: Kemana-mana teman Pro 2.
1: Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Oke, nama Pro 2 masih bareng aku Asabul
1: dan aku Yuni.
0: Kita masih ngomongin ya teman Pro 2 alasan utama penurunan kesehatan tanah. Tadi udah ada 3. Apa aja 3 itu Kak Yuni?
1: Yang pertama yaitu kekeringan, kemudian ada degradasi lahan, dan pertanian industri.
0: Itu dia. Kita masuk yang keempat Kak Yuni. Ada bahan kimia dan polusi. Ini udah jelas ya Kak Yuni mencemari tanah.
1: Iya benar.
0: Gimana teman Pro 2 pencemaran tanah yang seringkali tidak terlihat ini membahayakan kesehatan tumbuhan, hewan dan juga manusia. Gimana proses industri, pertambangan, pengelolaan limbah yang buruk dan juga praktik pertanian yang tidak berkelanjutan ini memasukkan bahan kimia, contohnya tanaman produk seperti pupuk sintesis, pestisida dan logam berat ke dalam tanah, ini menjadi salah satu faktor tanah kita nggak subur.
1: Karena ini ya Bang, bahan-bahan yang kimia.
0: Iya, karena bahan kimia, benar Kak Yuni. Dan bahkan penggunaan pupuk yang berlebihan pun Kak Yuni, ini juga dapat mengganggu keseimbangan nutrisi. Sementara pestisida ini dapat membahayakan organisme tanah yang bermanfaat, yang seperti tadi Kak Yuni sampaikan di awal tuh.
1: Iya, benar.
0: Seperti cacing tanah dan jamur, dan juga beberapa organisme lainnya ya Kak Yuni.
1: Iya, benar.
0: Dan logam berat contohnya Kak Yuni, seperti timbal dan juga merkuri nih. Ini ketika menumpuk di tanah, ini juga akan dapat mengganggu aktivitas mikroba dan juga penyerapan nutrisi tanaman.
1: Kalau ini ada solusinya nggak sih Bang?
0: Ada.
1: Ada.
0: Boleh dong Kak Yuni kasih ini kira-kira solusi apa yang bisa nih kalau misalkan kita ngomongin bahan kimia dan polusi.
1: Boleh nih di spill ya yang yaitu meminimalkan pengurangan bahan kimia, dan mempromosikan pertanian organik dapat mengembangkan vitalitas tanah.
0: Berarti ini solusi yang mungkin bisa dicoba ya.
1: Iya benar.
0: Boleh. Tapi di samping bahan kimia dan polusi ini, ada lagi nggak Kak Yuni? Poin terakhir yang tadi kita udah janji ini bakal spill 5, ini baru 4.
1: Benar, ada dong.
0: Apa toh?
1: Yang terakhir yaitu pola makan dan nutrisi.
0: Itu gimana ceritanya? Nah, pola makan dan nutrisi Kak Yuni?
1: Bisa tentang ke tanah ya?
0: Iya. Boleh dong Kak Yuni jelasin ke kita.
1: Boleh. Nah, pola makan dan pilihan nutrisi dunia saat ini sangat mempengaruhi kesehatan tanah melalui praktik pertanian yang digunakan untuk menghasilkan makanan.
0: Baru-baru kegambar nih di kepala Kak Abu nih.
1: Nah, pola makan yang bergantung pada tanaman pokok seperti gandum, jagung, dan beras seringkali mendorong pertanian monokultur intensif Bang.
0: Ya mana praktik ini seperti apa sih Kak Yuni?
1: Nah, praktik ini tuh menguras nutrisi tanah, mengurangi bahan organik, dan menyebabkan pemadatan serta erosi.
0: Erosi, makanya tanah kita terganggu ya kesuburannya.
1: Nah, demikian pula pola makan yang tinggi produk hewani, terutama daging sapi, meningkatkan penggunaan lahan untuk pengembangan pengembalaan dan tanaman pakan ternak.
0: Iya, udah pasti.
1: Pengembalaan ternak yang berlebihan memperburuk pemadatan dan erosi tanah. Beralih ke pola makan nabati yang beragam dapat mengurangi permintaan akan pertanian intensif. Dengan menyelarakan kebiasaan makan dengan praktik pertanian berkelanjutan, negara-negara dapat meningkatkan kesehatan tanah dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.
0: Itu dia teman Pro 2 jalan keluarnya ya. Kalau misalkan kita terjebak nih dalam pola makan dan juga nutrisi.
1: Iya benar banget.
0: Ternyata ini juga berdampak pada tanah ya.
1: Iya. Kirain gak ada hubungan gitu ya.
0: Gak ada hubungan, ternyata ada hubungannya. Dekat banget bahkan. Itu dia teman-teman.
1: Sehari-hari ya Bang.
0: Sehari-hari.
1: Iya.
0: Siap. Semoga ini bermanfaat tentunya ya Kak Yuni. Buat teman-teman Pro 2 kita semakin aware terhadap dunia bumi, apalagi ini soal tanah.
1: Iya, semoga yang apa sih yang udah disampaikan tadi dapat diterapkan.
0: Betul sekali. Teman-teman Pro 2, sekali lagi semoga pembahasan kita bukan hanya sekedar pembahasan saja tapi jadi impact positif buat kita bersama. So, satu lagu dulu sebelum kita berpamit ya Kak Yuni. Ada lagu yang membuat kita bisa terbang bareng-bareng.
1: Apa tuh?
0: Terbang Bersamaku dari Kangen Band.
1: Oke.
0: Langsung aja Kak Yuni, ini dia.

0: Oke teman Pro 2, udah gak kerasa nih udah jam 9.56.
1: Betul sekali, cepat kali ya Kak Yuni.
0: Iya cepet banget. Aduh. Udah di penghujung program aja.
1: Betul, dan ini menandai berakhir pula program
0: Earth Talk kita.
1: Betul
0: hari
1: sekali.
0: Ini
1: semoga bisa menjadi momen kita sama-sama belajar. Ternyata ada banyak hal yang perlu kita perhatikan di bumi ini.
0: Iya benar banget.
1: Salah satunya tanah.
0: Tanah.
1: Itu dia.
0: Oke. Mungkin nanti kita bareng ini masih ada nih Bang. Tapi
1: oh, iya.
0: Kita kemungkinan barang Bang Habulnya udah selesai.
1: Udah selesai. Iya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Pergi satu, tumbuh satu.
0: Iya.
1: Itu dia. Jadi teman-teman ya, aku abis ini pamit. Setelah ini bakalan ada rekan Robi yang akan menemani kamu bersama Kak Yuni nanti.
0: Iya benar.
1: Nanti di jam berapa mungkin kira-kira Kak Yuni ya?
0: Mungkin habis zuhur ya Bang?
1: Habis zuhur.
0: Iya mungkin.
1: Mungkin. Ya. Tungguin aja teman-teman Robi ya. Kalau kamu masih penasaran dengan suara Kak Yuni. Apalagi siarannya sama Kak Robi.
0: Iya.
1: Gitu. Tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, dan saatnya aku Asabel pamit. Kak Yuni kita move on dulu ya.
0: Oke.
1: Teman-teman Pro 2 kita move on dulu. Ada satu lagu terakhir dari kita berdua.
0: Bener.
1: Judulnya tahu enggak Yuni apa?
0: Apa tuh? Boleh di spill dong?
1: Jauh di sana.
0: Aduh, pas banget ya.
1: Pas banget. Pas banget, kenapa aku udah harus pamit, udah harus move on nih sama teman-teman Pro 2, sama Yuni juga. Sampai ketemu Yuni di siaran berikutnya.
0: Iya, sampai jumpa.
1: Oke, senang banget ya sama Kak Yuni, teman Pro 2.
0: Semoga dan kita bisa siaran bareng lagi ya
1: bareng
0: Bang?
1: Bareng lagi, wajib. Semoga ya, semoga. Oke, nama Pro 2, aku Asabul pamit undur diri. Dan juga Kak Yuni juga pamit untuk beberapa jam.
0: Iya, beberapa jam ke depan.
1: Dan nanti bakal kembali lagi buat kamu. Kamu jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama dari Los Angeles. Laika kembali dengan film animasi stop motion terbaru berjudul Wildwood setelah 6 tahun berlalu. Trailer terbaru film tersebut memperkenalkan kisah petualangan seorang gadis bernama Prue, yang mana disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee. Dan Prue ini menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya yang diculik oleh sekawanan burung gagak. Dalam menjalankan misi tersebut, ia juga ditemani teman sekelasnya Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay. Dan Kamis 20 Agustus 2026, petualangan mereka membawa keduanya memasuki hutan terlarang di luar Portland, Oregon. Hutan yang dimana tersebut itu dipenuhi dengan berbagai makhluk ajaib, termasuk hewan yang dapat dibicara, para bandit, serta sosok-sosok dengan kekuatan besar. Dan dalam trailer itu, Prue juga mengatakan bahwa ia telah berjanji untuk menjaga adiknya. Cuplikan tersebut juga menampilkan berbagai adegan aksi dan juga petualangan dengan tempo cepat. Laika menyebut Wildwood sebagai proyek paling ambisius yang pernah mereka kerjakan. Film tersebut diadaptasi dari buku karya Colin Meloy, vokalis band The Decemberists, dengan ilustrasi dari Carson Ellis. Produksi film ini melibatkan 136 lokasi yang digunakan dalam cerita, dan sejumlah lokasi bahkan dibuat dalam ukuran sangat besar sehingga dapat dimasuki oleh para kru selama proses produksi. Dan jajaran pengisi suara mencakup Carey Mulligan, ada juga Mahershala Ali, terus ada Angela Bassett, Richard A. Grant, lalu ada Awkwafina dan juga Amanda Steinberg. Gak lupa ada Tom Waits dan juga Charlie Day. Wildwood dijadwalkan akan tayang di bioskop nanti di tanggal 23 Oktober 2026 melalui Fanpom Entertainment.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Prodiwa, good morning everyone. Jumpa lagi bareng aku Robby Altaes. Dan hari ini masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini edisi 21 Agustus 2026. Dan kita awali kebersamaan kita dengan ajang zona musik kamu teman-teman di pagi hari ini. Ajang zona musik kamu, ajang request. Buat teman-teman yang mau request silakan request di 0811-669-9480. Itu nomor WhatsAppnya Prodiwa Bukit Tinggi. Atau mungkin teman-teman bisa request dari Instagram kita di @Prodiwa Bukit Tinggi. Prodiwanya 2 ya, angka 2. Nah, teman-teman bisa langsung cek nanti di last story. Ada link tautan yang bisa teman-teman klik dan langsung aja isi ya. Link tautannya ya, apa-apa aja yang perlu diisi, oke? Selain itu teman-teman ya, sembari menunggu requestan dari teman-teman produanya pada masuk, kita dengarkan dulu beberapa lagu spesial di pagi hari ini. Aku hadirkan dan aku spesialkan buat kamu. Akan ada Juicy Lucy, Malapetaka.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Memilih produk dalam negeri bukan hanya soal belanja, tapi juga mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Setiap pembelian produk lokal membantu usaha masyarakat untuk terus berkembang. Kini, kualitas produk Indonesia juga mampu bersaing dengan produk luar. Maka dengan membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan turut menggerakkan perekonomian dalam negeri. Belanja cerdas berarti memilih produk yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi Indonesia.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah, yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk. Ada yang mau dengerin lagu Sabrina Leonor dengan Selesai di pagi hari ini. Kita baca ini ya. Ada nih dari kakak siapa ya? Dari kakak, I don't know siapa nih. Ada kakak Main ya. Halo kak, selamat pagi. Izin request Sabrina Leonor Selesai. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ini kita bakal puterin ya. Dan juga nanti bakal ada Sumpah Mati Selena Grace buat kalian teman-teman ya. Nanti kita bakal masukin, langsung kita dengerin ya. Dua lagu langsung kita gas kengdis di pagi hari ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, ku tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, Boru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah. Ale, trainak tuh, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu, sama saja kamu terhargai orang yang bicara. Asal kamu tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kamu mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas, toh.

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi requestan teman-teman Pro 2 yang udah pada masuk nih di pagi hari ini. Dan langsung saja kita puterin teman-teman ya. Akan ada dua lagu lagi yang bakal menutup kebersamaan kita di Zona Musik Kamu part pertama. Dan bakal ada part kedua sesaat lagi dari pukul 11 hingga pukul 12. Yuk teman-teman yang mau gabung silakan gabung dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Kalian cukup WA aku aja teman-teman, nanti aku bacain WhatsAppnya ya. Dan selain dari WhatsApp, teman-teman juga bisa request dari Instagram kita @pro2bukittinggi, duanya angka 2. Dan langsung aja cek di last story Instagram kita, ada link tautan yang teman-teman bisa klik di situ ya. Nanti tinggal isi aja apa yang perlu diisi. Kalau gitu teman-teman, kita tutup dulu zona musik kita session pertama ini. Kita masuk ke session kedua dengan dua lagu penutupan requestan dari teman-teman Pro 2. Ada Nabila Takia Cegil, dan juga bakal ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Coba kamu bayangin, lagi di rumah atau lagi jalan bareng keluarga, terus terjadi situasi darurat dan semua harus evakuasi cepat. Pertanyaannya, kalau terpisah, ketemunya di mana? Kedengarannya emang sepele, tapi banyak orang yang belum pernah ngobrol soal titik kumpul dengan keluarganya. Padahal, punya rencana sederhana kayak gini bisa bikin situasi darurat jadi lebih terarah. Karena saat panik, yang paling dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga persiapan.
1: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro Duit, kita masih di zona musik kamu dan kita masuk di session kedua. Nemenin kamu sampai nanti pukul 12 dengan lagu-lagu spesial pilihan requestan dari teman-teman Pro Duit. Tapi sebelum kita masuk nih ke requestan teman-teman, aku mau puterin dua lagu dulu yang seru banget di pagi hari ini. Ya mungkin lagu-lagu ini bakal nambah mood teman-teman Pro Duit dengan aktivitas teman-teman di hari ini. Mau itu kerja, mau itu jalan-jalan, ataupun apapun itu kegiatan kamu, semoga enjoy dan happy bareng aku dengan dua lagu kali ini. Kita bakal dengerin dulu lagu dari Akbal Kalai dengan Enggak-Enggak Dulu. Dan jika nanti akan beat it up dari NCT Dream buat kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh. Iya, Nak. Lucu ya, kita kok suka ngomong bareng.
5: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Teman-teman Pro 2, ini dia satu lagu dari Ariel Noah. Ini juga salah satu soundtrack dari Dylan ITB 1997. Antika judulnya. And then lagu ini juga bakal mengantarkan kita di penghujung jalan musik kamu part kedua. And I wanna say thank you for all you guys yang udah request bareng kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Terima kasih. Semoga lagu-lagu yang aku putar ini bisa menambah keseruan harian kamu. Semoga aktivitas kamu lancar selalu. Dan nampaknya tersisa beberapa menit aja kebersama kita di jalan musik kamu. Untuk itu aku bakal puterin last song di zona musik kamu part kedua ini, dan sekali juga menutup zona musik kamu dan menyambut program selanjutnya di Funtertainment di pukul 12 hingga pukul 13. So guys, thank you sekali lagi. Sampai berjumpa di zona musik kamu berikutnya, di jam yang sama, di hari yang sama, di harinya setiap hari ya, di jamnya jam 10 sampai jam 12. Okay? So tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir buat kamu, kayaknya seru kita dengarkan Kekuatanku dari Batas Senja di siang hari ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu, kita masuk di Funtertainment teman-teman. Kali ini kita bakal cerita dari penyanyi muda Faith Christabel. Iya benar, Faith Christabel. Agak susah namanya ya teman-teman ya. Tapi Christabel ini cukup menarik perhatian teman-teman, karena Faith juga baru-baru ini membagikan cerita tentang perjalanan musiknya, sekaligus juga kemampuan unik yang dia punya sebagai penyanyi. Jadi salah satu yang paling menarik itu adalah kemampuan perfect pitch yang dia punya. Jadi sederhananya teman-teman, perfect pitch ini adalah kemampuan mengenali nada secara presisi tanpa harus menggunakan alat musik sebagai acuannya. Jadi ketika mendengar sebuah nada, seseorang dengan kemampuan ini bisa mengenali nada tersebut dengan cukup akurat. Dan buat seorang penyanyi, kemampuan seperti ini tentu bisa membantu dalam menjaga ketepatan nada ketika latihan maupun tampil, perform ya. Tapi perjalanan Faith sendiri ini nggak langsung dimulai dari dunia tarik suara, teman-teman. Ternyata sejak kecil, si Faith ini justru akrab dengan alat musik seperti piano dan juga biola. Jadi kemampuan bernyanyinya kemudian mulai disadari oleh guru musiknya ketika dia duduk di bangku SMP. Dan dari dorongan gurunya itulah Faith kemudian berani mengikuti berbagai ajang pencarian bakat termasuk The Voice Kids waktu itu ya. Nah, dan dari sini kita bisa lihat kalau sebuah bakat itu kadang memang perlu orang lain untuk menyadarinya. Mungkin kita punya kemampuan tertentu, tapi kita sendiri ini belum sadar kalau kemampuan itu sebenarnya bisa dikembangkan. So guys, ternyata tapi si Faith ini ternyata enggak cuman punya kemampuan di bidang musik. Ada beberapa fakta unik lainnya yang bikin sosok Faith ini makin menarik. Kita bakal lanjut lagi di Funtertainment session kedua, segmen kedua di siang hari ini. Tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Min Suket. Baiklah teman-teman Pro 2, kita akan gabung ke Persatu RRI Bukit Tinggi. Karena saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin. Dan juga bakal ada sholat jumat untuk kaum Adam ya nanti ya. Di Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Selalu di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman perlu tiba saja kita melaksanakan ibadah sholat zuhur tepat pukul 12.28 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوات التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 masih di Funtertainment di siang hari ini dan kita lanjut lagi yuk pembahasan kita. Boleh. Dan kali ini teman kita masih ngobrolin si Faye Christabel. Iya benar. Ingat namanya ya. Faye Christabel. Tapi kalau misalnya dia membahas kalau kita membahas Perfect Pitch ini dan perjalanan musik dari si Faye ini, ternyata dia punya sisi lain yang cukup unik, teman-teman. Di luar musik, Faye ini dikenal menyukai angka dan bahkan punya hobi bermain sudoku. Dia juga dikenal memiliki kemampuan akademik yang bagus dalam matematika. Nah, cukup interesting kan? Karena selama ini kita membayangkan seorang penyanyi mungkin langsung kayak kepikiran adalah suara, panggung, musik, keterampilan, dan sebagainya. Tapi ternyata seorang itu bisa punya banyak sisi sekaligus. Contohnya Faye yang gak cuma mengandalkan kemampuan vokalnya untuk membangun karir. Namun saat ini dia sedang mendalami dalam bidang branding di perguruan tinggi dan ini sebenarnya cukup relevan ya dengan dunia musik sekarang. Karena musisi di era zaman di era digital ini bukan cuma soal suara punya bagus ya, lagunya enak didengar, seorang musisi juga perlu punya identitas. Jadi mulai dari bagaimana dia memperkenalkan dirinya, membangun karakternya, sampai membuat orang-orang mengenali karya yang dia buat juga. Dan Faye sendiri juga menjelaskan bahwa branding berkaitan dengan pembentukan citra, pembentukan nilai dan karakter seseorang seniman dalam jangka yang panjang. Jadi kalau dipikir-pikir teman-teman Pro 2, kombinasi antara kemampuan musik dan juga pemahaman branding ini bisa menjadi bekal yang menarik untuk perjalanan karirnya. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita guys, kita itu nggak harus cuman fokus mengembangkan satu kemampuan aja. Tapi kalau ada kesempatan, coba explore deh kemampuan lain yang bisa mendukung passion utama kita. Karena bisa jadi, dan siapa tahu, kemampuan tambahan itu juga justru membuka peluang baru buat kamu. So guys, selain Perfect Fits, dalam perjalanan musiknya, Faye ini juga sedang membawa karya baru yang menceritanya cukup relate dengan kehidupan anak muda. Apa tuh? Kita bakal bahas di part terakhir di Funtertainment. So tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Teman-teman Pro Digital sudah sampai di part terakhir Fun Entertainment hari ini ya. Selain membicarakan perjalanan dan kemampuan unik dari Faith Christabel, ini juga memperkenalkan karya terbarunya. Salah satunya itu adalah singlenya dari Kita Apa yang mengangkat cerita tentang hubungan tanpa status atau HTS. Jadi tema hari ini itu cukup dekat ya dengan kehidupan anak muda, karena hubungan tanpa status ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan kayak sebenarnya kita ini apa, mau dibawa kemana, serius atau cuma sekedar dekat aja. Nah, mungkin inilah keresahannya seperti itu yang kemudian dituangkan Faith ke dalam musik, teman-teman. Tapi yang menariknya, Faith ini juga nggak cuma bernyanyi, dia juga turut memainkan biola, dan juga dalam karya tersebut juga dia kemampuan bermusiknya juga ikut masuk ke dalam proses kreatif gitu ya. Dari perjalanan Faith ini kita bisa melihat satu hal, teman-teman, bakat memang penting tapi bakat saja nggak cukup. Perlu ada latihan, keberanian mencoba, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan untuk terus mengembangkan diri. Perfect pitch mungkin menjadi salah satu kelebihan dari Faith, tapi bagaimana kemampuan perfect pitch itu digunakan dan juga dikembangkan tentu kembali kepada proses yang kita jalani. Dan ini berlaku buat sama siapapun ya, teman-teman ya. Mungkin kamu punya kemampuan dalam musik atau mungkin olahraga, desain, komunikasi, dan bidang lain sebagainya. Jangan pernah berhenti hanya karena merasa aku cuma bisa segini, enggak ya. Karena semua kemampuan yang awalnya terlihat kecil akan bisa berkembang dan terus diasah, teman-teman. Jadi jangan buru-buru ya merasa harus punya satu bakat yang langsung luar biasa. Coba deh kamu explore, belajar. Nanti kalau gagal, coba lagi, belajar lagi gitu ya. Karena terkadang kita baru menemukan kemampuan terbaik kita itu setelah kita berani mencoba banyak hal. Dan itulah dia Fun Entertainment hari ini. Kita udah ngobrolin Faith Christabel dan mulai dari perjalanan musik, dari kemampuan perfect pitch-nya sampai bagaimana nanti dia membangun identitas sebagai musisi yang muda. Terus teman-teman tetap explore hal-hal baru. Jangan pernah takut mengembangkan kemampuan kamu juga ya. Dan sampai berjumpa di Fun Entertainment berikutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodo, kita masih di Prodo Sport ya. Prodo Sport menemani kamu dari pukul 13 hingga pukul 14. Dan kali ini teman-teman, ini ada kabar baik buat kamu pecinta Liga Inggris. Weekend ini udah waktunya siap-siap karena Premier League musim 2026 dengan 2027 ini akan resmi banget dimulai teman-teman. Laga pembuka bakal mempertemukan juara bertahan Arsenal dengan tim promosi Coventry City di Emirates Stadium. Dan pertandingan ini juga bakal dijadwalkan berlangsung nanti pada Sabtu 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat pukul 2. Menariknya teman-teman, Coventry ini bakal kembali ke kasta tertinggi Inggris setelah sekitar 25 tahun ya. Jadi nanti mereka bakal langsung mendapatkan tantangan besar karena lawan pertamanya itu adalah sang juara bertahan Arsenal. Tapi sementara itu teman-teman, Arsenal ini tentu juga punya misi mempertahankan gelarnya ya. Bahkan musim lalu ini mereka berhasil menjadi juara dan sekarang tantangannya bukan cuma meraih gelar lagi tapi membuktikan kalau kesuksesan tersebut bisa dipertahankan. Apalagi untuk musim baru, sepertinya ini berarti banget semuanya bagi para pemain kembali dari nol. Performa musim lalu nggak otomatis menjamin hasil yang sama di musim ini. Dan Arsenal harus kembali membangun momentum sejak pertandingan pertama. Dan buat Coventry ini justru ini bisa menjadi kesempatan untuk membuat kejutan-kejutannya nanti. Jadi teman-teman coba bayangin, baru kembali ke Premier League setelah sekian lama, pertandingan pertama langsung menghadapi juara bertahan Arsenal. Waduh, keren sih Coventry. Entry ini ya tekanannya cukup besar dan justru pertandingan seperti ini yang menjadi panggung utama untuk menunjukkan bahwa mereka memang layak berada di Premier League. Tapi teman-teman, selain Arsenal dan juga Coventry, ada satu pertandingan lagi yang gak kalah menarik. Minggu malam juga akan ada Newcastle yang akan menjamu Liverpool. Waduh, tapi untuk masalah pertandingan yang kedua ini kita bakal bahas di calling selanjutnya. Tetap di Pro 2 Sport, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman, perlu kita lanjut ke segmen kedua. Kita lanjut ngomongin pertandingan menarik di pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Kalau misalnya tadi ada Arsenal versus Coventry, ini sekarang kita perhatiannya beralih ke duel dari Newcastle United akan melawan Liverpool. Dan untuk pertandingan ini bakal dijadwalkan berlangsung di hari Minggu nanti 23 Agustus pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di kandang Newcastle. Pertandingan ini menarik karena kedua tim ini sama-sama memasuki musim baru dengan banyak cerita, teman-teman. Contoh Liverpool ini datang dengan pelatih baru, ada Adoni Iraola yang menggantikan Arne Slot. Sementara Newcastle juga menemukan era baru bersama dengan pelatih Matthias Chesley. Jadi pertandingan ini bukan cuma sekedar duel dua klub besar, tapi ini juga menjadi kesempatan pertama buat para pelatih baru menunjukkan seperti apa identitas permainan mereka di pertandingan yang kompetitif. Liverpool sendiri sudah punya target, teman-teman, untuk kembali bersaing di papan atas setelah musim lalu hanya finish di posisi kelima. Dan mereka juga mengalami perubahan besar dalam skuad setelah beberapa pemain penting meninggalkan klub Liverpool. Sementara ke Newcastle, ini juga melakukan perubahan di bawah pelatih baru, teman-teman, yang artinya menarik untuk melihat siapa yang bakal lebih cepat menemukan ritme permainan nanti. Karena awal musim ini biasanya memang penuh dengan tanda tanya, teman-teman. Pemain baru ini masih beradaptasi, sedangkan pelatih baru masih mencoba formula terbaik dan chemistry antar pemain ini juga belum tentu langsung sempurna. Makanya pertandingan pertama bisa menjadi gambaran awal meskipun tentunya belum bisa menentukan bagaimana perjalanan mereka sepanjang musim nanti. Nah kalau gitu, teman-teman, bukan cuma dua pertandingan yang menarik ini aja, akan banyak duel lainnya yang bakal meramaikan pekan pertama ini. Nah nanti kita bakal tutup dengan beberapa laga yang juga layak kamu pantengin di segmen terakhir Pro 2 Sports. So stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap identitas daerah sendiri.
7: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
8: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
7: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
8: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
7: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
8: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
9: Copot.
10: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: senyum merekah sepanjang jalan, mensyukuri ciptaan Tuhan bernama keindahan. Ini Nagari Lasi, salah satu daerah di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yang sangat diminati. Seperti kata mereka yang pernah kesini, tempat ini memberikan hal baru yang menggugah hati. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Bukit Tinggi, perjalanan menuju salah satu destinasi agrowisata ini menyuguhkan pemandangan kota Bukit Tinggi yang menakjubkan dari ketinggian. Di kanan dan kiri jalan rumah penduduk berjejer rapi, menambah keyakinan bahwa tempat ini memang layak untuk dikunjungi. Suara beberapa ekor sapi seolah sahut menyahut ketika kami menginjakan kaki di sebuah lahan luas yang dinamakan Lasi Dairy Farm. Ini adalah kawasan pengolahan susu sapi dan juga produksi keju yang berdiri sejak tahun 2016. Suhatril STMT, seorang putra daerah yang sempat merantau untuk menuntut ilmu dan kembali ke tanah asalnya untuk mengabdi dan juga berkontribusi dalam menghidupkan roda ekonomi masyarakat di daerahnya. Ia menyadari banyak potensi terpendam yang dimiliki daerahnya dan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Suhatril pun mendirikan Lasi Dairy Farm secara bertahap dengan modal kemampuan beternak yang telah diwariskan orang tuanya.
1: Yang mendasari pertama sekali cerita ini, Pak, bahwa saya melihat potensi Indonesia secara umum, khususnya Agam, adalah pertanian, peternakan, dan UKM saya rasa. Untuk mengelola potensi tersebut di samping peran pemerintah, juga sangat dibutuhkan peran masyarakat. Nah, masyarakat yang bisa mengembangkan potensi secara teori, yang pertama anak muda. Yang kedua, yang punya visi dalam membangun nagari. Yang ketiga, yang punya pendidikan. Jadi saya merasa ada tanggung jawab moral bagi saya selaku anak nagari, selaku pemuda yang sedikit punya ilmu pengetahuan untuk pulang kampung dan pindah haluan lah. Dari sebelumnya diperminyakan menjadi bertani dan beternak, sehingga bisa mengembangkan potensi daerah, sehingga juga akhirnya sebuah potensi itu tidak akan bisa digerakkan oleh satu orang. Nah, harapan saya dengan saya memulai, harapannya teman-teman pemuda yang dirantau yang memiliki keinginan membangun nagari dan berpendidikan terniat untuk pulang kampung ke nagari masing-masing. Kemudian dari sisi kesehatan masyarakat, Sumatera Barat kalau kita baca data stunting nasional itu di atas rata-rata. Jadi kita, tingkat stunting kita lebih tinggi daripada tingkat rata-rata nasional. Ya salah satunya mungkin asupan gizi yang kurang. Kalau dalam hal ini mungkin susu segar, susu sapi murni. Cuman susu yang kita konsumsi adalah susu bubuk. Ya kalau dalam pemahaman saya dan beberapa artikel yang saya baca, nilai gizinya masih jauh di bawah nilai gizi susu segar. Jadi ada keinginan supaya meningkatkan kesehatan masyarakat kita secara umum.
0: Ade, manajer Lasi Dairy Farm, juga menuturkan perjalanan berdirinya Lasi Dairy Farm hingga bisa menjadi kawasan agrowisata seperti sekarang.
2: Dulu sebelum adanya keju Lasi, baru pemeliharaan sapi perah. Jadi dulu kan Bapak kerja di Jakarta, ingin pulang kampung untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Jadi Bapak itu mengelola sapi perah kisarannya sekitar 50 ekoran. Jadi karena susu dari sapi itu nggak tahu untuk diapakan, ada rencana Bapak buat bikin kafe promosi susu. Kita juga mengolah keju mozzarella. Awal berdirinya itu sekitar 2015 udah mulai. Kalau yang tinggal sekarang cuma 6 ekor, gunanya itu cuma untuk edukasi aja.
0: Keinginan yang kuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang sekitar membuat Suhatril melahirkan beragam inovasi dari olahan susu sapi. Keju adalah salah satunya. Bahan makanan berbahan dasar susu ini sering kita temukan sehari-hari. Namun, kebanyakan keju yang beredar di Indonesia merupakan komoditas impor. Menyadari hal ini, Suhatril nekat. Ia mencoba membuat keju dari hasil susu sapi di peternakannya dan berinisiatif untuk mengolah susu dengan memperpanjang umur produk mencapai 1 tahun menjadi keju.
1: Ilasi Dairy Farm, kita punya produk yang namanya bagian pengolahan, unit pengolahan susu yang kita beri nama keju lasi. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari keju lasi ini adalah keju mozzarella, cream cheese, ada beberapa varian dari keju mozzarella, black mozzarella. Jadi produk utama sebenarnya adalah susu segar. Cuman karena budaya minum susu di daerah kita masih rendah, kita mengakali dengan membuat olahan dari susu, yaitu keju mozzarella dan cream cheese. Susu itu tahannya hanya 2-3 hari. Ketika kita olah menjadi keju, dia bisa tahan sampai 1 tahun. Susu itu volumenya dengan keju sekitar 1 banding 10. 10 liter susu, hasilnya 1 kg keju. Ketika kita harus mengirim susu dalam bentuk cair, itu berisiko bocor, berisiko rusak, segala macam. Artinya jarak distribusi kita dibatasi. Nah, tapi dengan kita mengolah menjadi keju, itu keamanan dalam hal distribusi pun meningkat. Ketika produk utama tidak bisa dijual, ya kita harus membuat diversifikasi produk.
0: Di kawasan ini, pengunjung tidak hanya bisa mencicipi segarnya susu sapi murni. Bahkan, pengunjung juga bisa menyaksikan para peternak mengurus sapi-sapi yang ada, dan juga menyaksikan proses produksi keju yang disebut-sebut sebagai keju pertama di Pulau Sumatera.
2: Biasanya kalau proses pembuatan kejunya, yang pertama itu dari susunya diperah. Jadi susunya itu dimasak dulu sampai suhunya 36 derajat. Baru dikasih, dimasukkan rennet, kayak garam, komposisi pembuatan keju mozzarellanya. Dikasih rennet, garam, sama asam sitrat. Nanti didiamkan dulu, menjadi kayak keju tahu. Sesiap itu, baru dimasukkan ke mesin stretching. Gunanya itu pemisah antara air sama keju. Nanti kalau sudah itu, sudah pekat atau sudah itu, dimasukkan ke dalam wadah, didiamkan dulu, terus dimasukkan ke pendingin selama 1 malam. Itu baru siap dipotong dan kejunya sudah siap dipasarkan. Biasanya kalau keju kita kirim ke minimarket, kita juga ngirim keluar kayak ke Duri, ke Jambi, kita punya reseller di sana. Kalau susunya umumnya untuk di sini, Bu, di kafe, dikonsumsi langsung di sini. Soalnya kan kalau susunya nggak bisa dimasukkan ke minimarket, soalnya susunya tahannya cuma 4-5 jam di suhu ruangan.
0: Produksi yang dilakukan totalitas dan pemasaran yang dilakukan dengan maksimal membuat nama Lasi Dairy Farm atau Keju Lasi semakin dikenal. Tidak jarang kunjungan berasal dari luar Kabupaten Agam, bahkan luar Sumatera Barat. Tentu saja, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata edukasi yang menjadi magnet penarik para pengunjung ini. Selain itu, daya tarik tempat wisata keju lasi adalah keaslian dan geografis peternakan di sana. Pemandangan indah Gunung Marapi di kawasan itu juga turut membuat wisatawan betah berada di sana. Tak hanya menikmati pemandangan, atraksi utama di keju lasi adalah wisata edukasi pengolahan susu sapi perah dan produksi keju dengan nuansa alam sejuk khas suasana pegunungan. Atraksi itu terutama diminati oleh anak-anak sehingga cocok untuk lokasi liburan keluarga.
1: Jadi masyarakat ingin melihat proses pemeliharaan sapi perah, melihat proses pemerahan, ada juga yang ingin tahu tentang proses pengolahan susu sambil menikmati susu di lokasi kami. Kemudian juga dari anak-anak PAUD, TK, juga melihat bahwa melihat kita sebagai mitra mereka. Jadi anak-anak butuh pengenalan terhadap lingkungannya, hewan ternak, pengolahan susu segala macam. Jadi cukup sering kunjungan ke sini, Pak. Cukup sering. Kalau untuk daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh sampai ke Pariaman itu Lawang, Pasaman ada yang ke sini. Bahkan sebenarnya dari Pekanbaru banyak yang ingin ke sini berwisata edukasi. Mempersoalan kalau Pekanbaru kan wilayah mereka kan lebih berkembang lah gitu. Jadi banyak sekolah-sekolah yang siswanya 300-400 orang.
2: Biasanya kan kalau hari weekend, Sabtu Minggu itu kan umumnya pengunjungnya berasal dari daerah kayak Padang, kadang Pariaman, bawa anak-anak tuh. Jadi ada edukasi kita kayak ada kelinci, kayak ada domba, ya ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Jadi kalau anak-anak bisa ngasih langsung makan.
0: Banyak tempat wisata yang harus menelan pil pahit akibat pandemi COVID-19. Karena jumlah wisatawan yang menurun secara drastis. Tapi tempat wisata edukasi dan pengolahan susu sapi di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini masih bisa bertahan dan menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup diminati. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang tercipta antar pemilik dan juga pekerja. Karena bertahun-tahun berdiri, usaha ini tidak hanya ditekuni beberapa orang saja. Namun Suhatril juga menggandeng pemuda-pemudi daerah setempat untuk menjadi bagian dari UMKM yang dibangunnya. Karena baginya, keberhasilan adalah ketika tangan-tangan saling bergandengan dan kaki-kaki saling dilangkahkan demi satu tujuan.
1: Kalau menurut saya, berusaha, ketika kita berusaha dalam bentuk tim, itu akan lebih meningkatkan tingkat keberhasilan, tingkat survival dalam berusaha, dan dalam tingkat keberhasilan dalam pengembangan usaha. Jadi kita mencoba membagi peran. Ada tim yang mensupport modal, ada tim yang mensupport ide, rencana pengembangan, dan ada tim yang mengeksekusi. Nah, tim yang mengeksekusi inilah yang harus pulang.
3: Pembuatan baju itu, binatang datang dari sini tuh, tahu dari sini juga Bu, kayak ayam dari luar gitu. Sebelumnya nggak pernah lihat ayam seperti itu. Ya, harapannya tuh yang untuk kejulasi itu semakin maju ke depannya. Juga kejulasi itu bermanfaat bagi masyarakat di sini. Ya, selama kerja satu tahun di sini tuh lebih banyak sukanya. Sukanya tuh kita tuh di sini para karyawan tuh bebas minum susu.
0: Keberadaan Lasi Daily Farm tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh pemiliknya saja, namun juga oleh orang di sekitarnya. Sejalan dengan niat tulus dari Suhatril, berkontribusi membangkitkan potensi di daerahnya. Ardizal Wali Nagari Lasi mengungkapkan banyaknya dampak positif yang muncul dengan adanya kawasan agrowisata ini.
4: Ya, Kejulasi itu sebagai kami Minta Nagari sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Kejulasi. Kenapa demikian? Karena satu-satunya di negeri Lasi, bahkan skopnya tidak Sumbar saja, bahkan Sumatera skopnya mungkin kejulasi yang ada baru. Jadi kami di atas pemerintah negeri sangat mensupport kegiatan ini, karena banyak tenaga-tenaga direkrut oleh kejulasi itu. Banyak mempekerjakan, ya, bergerak di kejulasi ini di bidang peternakan, sapi parah, kemudian ada edukasinya, wisatanya ada juga di sana. Kemudian ada bermacam-macam lah tampilan kejulas ini, bermacam-macam menunya yang ditampilkan. Maka di seluruh Sumbar, kebesarnya Sumbar lah. Bahkan ada lagi dari skopnya lagi Sumbar Riau, sudah banyak yang datang ke sana untuk melihat kejulas ini bagaimana perkembangannya. Itulah satu-satunya generasi yang ada di kejulasi pada saat sekarang ini. Dan juga nanti kami akan menggerakkan Bumna, Kasbana, Badan Usaha Milik Negeri nantinya. Berbincang-bincang kami untuk kemajuan kejulasi tentang UMKM ini. Ya, yang mana beliau sekarang ini mengelola kejulasi. Dan nanti akan kami bawa ke negeri. Apakah negeri nanti akan mengelola seperti kejulasi? Berkemungkinan bisa, Bu. Seperti Bumna yang kami mengaungkan pada saat sekarang ini, kami akan mengangkatkan masalah kopi ini di Bumna nanti ini, Bu. Kalau saat sekarang sangat mengangkat pada ekonomi masyarakat. Kenapa demikian? Karena kejulasi ini asalnya tentu dari sapi perah. Sapi perah ini tentu memerlukan tenaga yang banyak, Bu. Jadi banyak masyarakat yang dihidupi istilahnya yang mengelola sapi perah ini di seputaran relasi ini. Karena banyak. Tapi kalau pada saat sekarang ini baru kejelas tim, dan kami nanti akan juga mungkin mengancang-ancang. Sudah ada perbincangan dengan Bapak Suhatril. Mungkin ada perbincangan.

0: Ini tidak ngaungnya Sumatera Barat, bahkan ngaungnya sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan terangkat. Kalau begitu keadaannya tentu otomatis, kalau sudah ngaungnya sampai seluruh Indonesia, Nusantara, tentu otomatis rekrut pekerjaan orang yang ingin bekerja sana tentu banyak yang diambil. Kemudian masyarakat tidak banyak yang menganggur, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kejelasi bertambah maju.
1: Menjadi salah satu orang yang berkomitmen untuk memajukan orang-orang di sekitarnya adalah sesuatu yang menakjubkan di tengah masih banyaknya orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Suhatril, dengan niat, tekad, komitmen, dan tindakannya, telah menjadikan Kejulasi sebagai pembangkit ekonomi.

Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman produk kita masuk di asiknya bisnis di sore hari ini. Dan asiknya bisnis kali ini kita bakal ngomongin bisnis yang pastinya biasanya yang dibahas itu kayak bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara mendapatkan banyak yang pelanggan, bagaimana cara meningkatkan penjualan sampai mengembangkan usaha gitu ya. Tapi ada satu pembahasan yang gak kalah penting teman-teman, yaitu pembahasan kita di hari ini. Kapan kita harus berani mengakui kalau bisnis kita udah mungkin gak bisa dilanjutkan? Karena dalam dunia bisnis ya, berhenti itu nggak selalu berarti gagal teman-teman. Kadang keputusan untuk menutup bisnis itu justru merupakan keputusan yang paling realistis supaya kerugian nggak semakin besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya penutupan bisnis ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Termasuk alasan strategis, perubahan kondisi pasar, sampai ketidakadanya jalan yang jelas menuju keuntungan. Nah masalahnya teman-teman Pro 2, kita sebagai pemilik usaha mungkin udah terlalu sayang sama bisnis yang dibangun, sudah keluar banyak modal, sudah mengeluarkan banyak waktu, sudah punya pelanggan, bahkan mungkin bisnis itu dibangun dari mimpi yang udah lama banget dan akhirnya kita berpikir, masa iya harus berhenti sekarang? Tapi teman-teman, mempertahankan bisnis yang terus merugi tanpa strategi perbaikan ini juga bukan solusi untuk bertahan ya. Makanya penting banget untuk bisa membedakan mana bisnis yang sedang mengalami masalah sementara dan mana bisnis yang memang udah kehilangan peluang untuk berkembang. Nah, salah satu tanda yang perlu diperhatikan itu adalah masalah arus kas yang terus terjadi, teman-teman. Kalau bisnis terus kesulitan membayar kebutuhan operasional, pemasok, atau kewajiban lainnya, itu sudah menjadi sinyal yang perlu dievaluasi serius. Jadi jangan cuma melihat omsetnya aja, tapi coba lihat juga uang yang masuk itu benar-benar cukup atau enggak untuk membuat bisnis kamu tetap berjalan. Nah, masalah keuangan ternyata bukan satu-satunya tanda, ada beberapa sinyal lain yang bisa menunjukkan kalau bisnis kamu perlu dievaluasi kembali. Nah, kita bakal bahas sesaat lagi di segmen selanjutnya di Asiknya Bisnis Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia in 1 minute.
2: Pertandingan antara Hungaria melawan El Salvador di Piala Dunia 1982 bisa dibilang salah satu yang paling gila dalam sejarah. Bayangin aja, skor akhirnya bisa tembus 10-1. Beda kelas banget dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Tim Hungaria tampil super dominan dengan serangan yang terus-menerus bikin pertahanan lawan kewalahan. Sementara itu, El Salvador tetap berjuang, walaupun tekanan datang tanpa henti sepanjang pertandingan. Yang bikin menarik lagi, pertandingan ini mencatat salah satu margin kemenangan terbesar di ajang Piala Dunia. Banyak penonton yang kaget karena skor sebesar itu jarang banget terjadi di level kompetisi dunia. Momen ini juga jadi pengingat bahwa di sepak bola, perbedaan kualitas tim bisa sangat terasa di lapangan. Sampai sekarang, laga ini masih sering disebut kalau misalnya lagi ngebahas pertandingan paling berat sebelah di sejarah Piala Dunia.
3: Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ya, kita lanjut lagi di segmen kedua ini. Tadi kita udah bahas soal arus kas ya. Sekarang kita mulai masuk ke satu hal yang gak kalah pentingnya, itu adalah pasar. Karena sebagus apapun produk kita yang kita punya, kalau misalnya orang gak membutuhkannya, ya sama aja bisnis kita bakal semakin sulit bertahan. Jadi teman-teman, ada salah satu tanda pentingnya adalah ketika permintaan pasar mengalami penurunan secara terus-menerus dan perubahan tersebut sifat dasarnya mendasar. Misalnya kayak teknologi berubah atau kebutuhan konsumen sudah bergeser. Jadi kamu bisa bayangin nih, kamu punya bisnis yang produknya dulu rame banget, tapi sekarang orang-orang malah punya alternatif yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih sesuai dengan kebiasaan yang baru. Nah, kalau misalnya kondisi itu berlangsung terus-menerus, kita perlu bertanya, apakah produk yang kita punya ini harus diperbaiki atau memang model bisnisnya yang udah nggak relevan lagi dengan zamannya? Nah, ini penting banget teman-teman buat entrepreneur muda, jangan sampai nanti kita terlalu jatuh cinta dengan produk sendiri sampai lupa mendengarkan konsumen kita. Karena selain perubahan pasar, utang yang semakin sulit dikendalikan ini juga menjadi tanda-tanda yang bahaya teman-teman. Nah, kalau kewajiban terus bertambah sementara pendapatan nggak menunjukkan perbaikan, ya kita nggak bisa cuma berharap keadaan tiba-tiba berubah ya. Harus ada evaluasi yang benar-benar realistis teman-teman, karena kemudian ada juga masalah sumber daya manusia. Misalnya kayak nanti orang-orang penting dalam bisnis kita mulai pergi dan ternyata sulit nih mencari penggantinya dengan kemampuan yang kita butuhkan. Tapi kalau akhirnya operasional bisnis kita terganggu, itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan ya. Dan teman-teman Pro 2 perlu ingat, satu tanda saja ini belum tentu berarti bisnis kamu harus langsung ditutup. Yang penting adalah melihat keseluruhan kondisi bisnis kamu. Apakah masih ada peluang untuk memperbaiki? Apakah ada strategi baru yang bisa dilakukan? Atau mungkin ada pasar yang bisa kamu tuju, atau justru semua upaya yang udah dilakukan tetap hasilnya ya tetap menunjukkan ke arah yang sama, ya harus ditutup. Nah teman-teman, pertanyaan terakhir itu penting banget ya, karena sebelum mengambil keputusan besar kita harus perlu tahu nih apakah bisnis kita masih punya jalannya untuk kembali berkembang atau tidak gitu. Nah, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya, adalah segmen di Asiknya Bisnis di sore hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ngasih informasi ini, Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026 Payakumbu Sumatera Barat. Datang lagi nih ke Payakumbu bersama dengan kerabat dan keluarga. Nah, teman-teman rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesian Horse Racing hadir lagi di Payakumbu. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Tolong dicatat tanggal dan tempatnya, hari Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbu. Dua hari lagi teman-teman, saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah dengan pacuan tradisional memperebutkan total hadiah 450 juta. Dan Sabtunya, besok 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Bersari, Trio Imron, dan juga DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang sangat seru. Nah, tiketnya pasti terjangkau buat kita semua teman-teman perdua. Dan tiket pacu kudo mulai dari Rp25.000 dan musik mulai dari Rp155.000 aja. Silakan beli di sargatiket.com agar bisa beli langsung di venue 22 dan 23 Agustus dan persediaannya terbatas ya. Jangan lupa di follow Instagramnya @IndonesianSourceRacing dan juga @SargaFestival buat info selengkapnya. Ke Payakumbu sama-sama menyaksikan pacuan dan panua samangnya, dan Dirgahayu Indonesia terus maju bersatu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah

Teman-teman Prodo, kita masuk ke part terakhir ya. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa keputusan untuk menutup bisnis itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara emosional. Harus ada evaluasi, melihat kondisi keuangan, lihat perkembangan pasar, lihat juga kemampuan bisnis menghasilkan keuntungannya. Dan yang gak kalah penting adalah lihat apakah masih ada jalan yang realistis untuk memperbaikinya. Salah satu tanda sering itu adalah ketika proyeksi bisnis secara realistis sudah enggak menunjukkan jalan menuju keuntungan yang berkelanjutan meski berbagai upaya perbaikan udah dilakukan. Jadi jangan hanya bertanya berapa banyak yang sudah aku keluarkan, tapi coba tanyakan juga kalau misalnya dilanjutkan, apakah kondisi ini benar-benar bisa berubah? Karena teman-teman Pro 2, keputusan bisnis yang baik ini bukan selalu keputusan untuk bertahan. Terkadang keputusan baik adalah yaitu berhenti, mengevakuasi kesalahan, terus mengambil pelajarannya, kemudian nanti menggunakan pengalaman tersebut untuk membangun sesuatu yang lebih baik ke depannya. Dan kalau misalnya suatu hari, one day, kamu mengalami kondisi seperti ini, jangan langsung menganggap diri kamu gagal ya teman-teman ya. Bisnis ya bisa aja gagal, strategi bisa aja salah, produk bisa nggak diterima di pasar, tapi pengalaman yang kamu dapatkan ini tetap bisa menjadi modal kamu untuk menjadi perjalanan berikutnya. Dan yang paling penting teman-teman, jangan menutup bisnis secara asal-asalan ya. Kalau memang harus berhenti, urusan keuangan, kewajiban, terus ada ke karyawan, aset, dan dokumen juga perlu diselesaikan dengan baik-baik juga. Karena seorang entrepreneur ini bukan cuma dinilai dari bagaimana dia membangun bisnis, tetapi juga dari mana dia mengambil keputusan ketika keadaan sedang gak sesuai dengan ekspektasi. Jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya sekarang sedang membangun bisnis, jangan cuma belajar bagaimana cara memulainya, tapi teman-teman juga harus belajar nih bagaimana cara mengevaluasi, beradaptasi, dan kalau memang perlu nih berani mengakhiri suatu perjalanan untuk memulai perjalanan yang baru. Karena terkadang teman-teman tutupnya satu pintu bisnis ini bukan berarti selesai, bisa jadi itu justru kesempatan kamu untuk membuka pintu yang jauh lebih cocok dengan kamu. Dan itu dia asiknya bisnis hari ini, tetap belajar, tetap berani mencoba, dan jangan pernah takut evaluasi langkah kamu. Kalau gitu teman-teman, aku tutup dulu asiknya bisnis, dan aku juga bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena nanti bakal ada penyiar lainnya bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, dan nanti di sore hari ya, di sore ceria, bareng penyiar lain. Kalau gitu teman-teman, thank you for today. Aku pamit, see you tomorrow and bye-bye guys. Enjoy di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman-teman Pro 2, tepat pukul 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 ya, di sore hari ini Disney menetapkan 31 Maret 2008 sebagai tanggal perayaan adaptasi live action Tangled. Dan tentunya informasi tersebut diumumkan dalam Disney Entertainment Showcase di acara D23 di Anaheim. Dan teman Pro 2, cuplikan perdana film tersebut juga ditampilkan secara eksklusif kepada pengunjung D23 ya. Dan ternyata film ini akan juga dibintangi oleh Tegan Croft sebagai Rapunzel dan juga Milo Mayhem sebagai Flynn Rider. Dan tentunya adaptasi live action ini mengikuti dongeng Brothers Grimm yang juga menjadi dasar film animasi Tangled pada tahun 2010. Dan Tomo Pro 2, ceritanya ini juga berpusat pada seorang putri dengan rambut panjang yang memiliki kekuatan magis. Tema Pro 2, Disney ini resmi mengumumkan pengembangan Zootopia 3 setelah kesuksesan besar film keduanya di Zootopia 2 meraup sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat di box office global. Dan tentunya pencapaian tersebut juga menjadikan Zootopia sebagai film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dan tentunya film kedua dari waralaba tersebut akan rilis di tahun 2025. Dan waralaba Zootopia ini bermula memulai film pertamanya, yaitu dirilis pada tahun 2016. Dan aturnya film ini memperkenalkan polisi kecil Judy Hopps yang disuarakan oleh Jennifer Goodwin. Dan Judy ini dipertemukan dengan Nick Wilde, seekor rubah penipu yang disuarakan Jason Bateman. Hubungan keduanya ini pada awalnya ceritanya nggak berjalan baik nih teman Pro 2. Dan tentunya Judy saat ini bergabung dengan Zootopia Police Department. Namun Judy dan juga Nick kemudian mengesampingkan perbedaan mereka untuk memecahkan sebuah misteri di kota hewan tersebut. The Last Not But Least, Pro 2, masih tentang Disney. Ini mengungkapkan detail awal cerita Frozen 3 yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 November 2027. Dan film tersebut juga kembali mengambil latar ke belakang atau latar kerajaan fiksi Arendelle. Dan tentunya tanggal perilisan tersebut melanjutkan tradisi dua film sebelumnya yang tayang berdekatan dengan perayaan Thanksgiving. Dan tentunya detail mengenai keseluruhan alur cerita masih dirahasiakan oleh Disney, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sejumlah pengisi suara utama dipastikan kembali dalam film ketiga ini ya. Kayak Kristen Bell ini kembali mengisi suara Anna, sedangkan Adina Menzel ini memerankan Elsa. Dan tentunya Jonathan Groff kembali sebagai Kristoff dan juga Josh Gad ini sebagai Olaf. Dan keempat karakter tersebut kembali menjadi bagian dari kisah terbaru di Arendelle. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan di sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Prodo balik lagi bareng Emil untuk di hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2006 ya. Dan untuk hari ini teman Prodo aku bakal nemenin kamu di sore ceria kamu teman Prodo hari ini ya. Yang mana FYI buat teman-teman Prodo dimanapun kalian berada, di kota Bukit Tinggi sekarang lagi kayak mana ya, mendung, berangin, kayak mau hujan lebat gitu teman Prodo. Tapi gak apa-apa, aku udah stay di Prodo Bukit Tinggi dan sini buat nemenin kamu pokoknya teman-teman Prodo ya. Dan teman-teman aku bakal nemenin kamu di sini di Prodo RR Bukit Tinggi dalam acara sore ceria atau di segmen sore ceria kali ini. Tentunya selama 5 jam ke depan tentunya dengan beragam hadir acara yang bakal nemenin kamu ya. Kita mulai dari jam 3 sampai ke jam 4 kita bakal ada Minang Pride untuk di hari ini. Kemudian dari jam 4 sampai ke jam 5 kita bakal ada inspirasi kita. Dan nanti dari jam 5 ke jam 6 kita bakal ada break time. Dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 7 kita ada produksi sunset. Dan nanti terakhir di jam 7 sampai ke jam 8 kita bakal ada musik live chat. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan teman Pro 2 untuk di Minang Pride kali ini, kalau misalnya kita ngomongin budaya Minangkabau, mungkin yang langsung terbayang itu rumah gadang, randai, sile, atau mungkin tradisi makan bajamba kali ya, yang makan makanan gitu, wah candu Emil gitu. Dan tapi ternyata ada satu aktivitas yang juga punya cerita menarik dalam kehidupan masyarakat Minang, yaitu namanya berkuda. Jadi buat sebagian masyarakat Minang, kuda ini bukan cuma hewan yang digunakan untuk transportasi aja. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau juga kuda ini udah pernah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, perjalanan antar daerah dan juga sampai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Dan tentunya kondisi geografis Minangkabau yang memiliki banyak wilayah perbukitan dan juga lembah, ini membuat perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya tuh dulu gak mudah banget sama Produa. Selalu kayak susah gitu, gak mudah. Karena memang itu, kuda itu punya peran sebagai salah satu alat transportasi yang membantu mobilitas masyarakat. Dan menariknya, budaya berkuda ini ya kemudian berkembang menjadi salah satu sekedar kebutuhan. Dan di beberapa daerah berkuda ini juga menjadi bagian dari hiburan masyarakat dan juga kegiatan tradisional teman Produa. Nah jadi ketika kita melihat seseorang menunggang kuda dalam kegiatan tersebut atau kegiatan masyarakat Minang, sebenarnya ada cerita panjang di balik aktivitas tersebut. Karena budaya itu memang gak selalu hadir dalam bentuk upacara besar ya. Kadang budaya justru bisa kita temukan dari aktivitas sederhana yang diwariskan dan terus dilakukan dari generasi ke generasi. Dan dari sini kita bisa melihat juga bagaimana hubungan manusia dengan hewan juga menjadi bagian dari perjalanan budaya Minangkabau teman-teman. Nah ngomong-ngomongin tentang berkuda teman Produa ya, aku mau mantun dulu boleh kali ya. Nah dari datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan juga keluarga, cakep ya. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Jadi warga Minang, buat kalian dimanapun kalian berada, Indonesia Horse Racing hadir lagi nih di kota Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Jadi teman Produa catat tanggalnya dan juga tempatnya nih, dia di hari Minggu ya, 23 Agustus 2026, which is ini hari Minggu. Besok ini 2 hari lagi, lusa ya, di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbuh. Dan tentunya saksikan juga pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan juga lokal terbaik. Dan ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah hingga 450 juta nih teman Produa. Dan Sabtunya 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang ya. Jadi pesta musik bareng Tulus, Banda Naira, Versa Besari, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Trio Imron dan juga ada DJ Damonok dengan duansa desa koboi yang seru ya. Dan tentunya pasti terjangkau buat kita semua teman-teman. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nanya berapa sih tiketnya Emil? Jadi buat tiket pacu kuda ini mulai Rp25.000 aja dan musiknya mulai Rp155.000 aja. Dan tentunya beli di sargatiket.com ya. Aku ulangi, beli tiketnya di sargatiket.com. Nah, atau bisa beli langsung di venue 22 atau 23 Agustus. Dan tentunya persediaan sangat terbatas ya, teman Produa. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Indonesia Horsing. Ulangin, Indonesia Horse Racing. At Indonesia Horse Racing dan juga at Sarga Festival buat info lebih lengkapnya. Dan terakhir, teman Produa, Nanti aku mau pantun lagi, tapi boleh ya bilang cakep ya, boleh ya. Dah, kebaya kumbuh sama-sama, cakep. Menyaksikan pacuan nan panuh semangai, cakep. Dirgahayu Republik Indonesia, tarwi maju, basatu, tagu aja beradai. Itu dia tema Pro 2. Jo, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi terus saya ciri Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produk.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Intermezzo.
6: Pit, coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
5: Ya beda lah, kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
6: Salah.
5: Apaan?
6: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
5: disemur. Enak tuh.
7: Enak dong.
5: Intermezzo.
8: Copot.
9: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
10: FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Selumut Kepulauan Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi di Minangkabau kali ini teman-teman ya. Kalau sama sekarang kita melihat kuda itu mungkin lebih sering dalam konteks olahraga kali ya, wisata juga dan juga pertunjukan. Nah, tapi pada masa lalu fungsi kuda ini bisa jauh lebih luas lagi. Jadi kuda ini dapat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan, terutama ketika akses transportasi modern seperti kendaraan bermotor itu belum berkembang seperti sekarang teman Pro 2. Jadi bayangin aja teman Pro 2 ya, perjalanan antara daerah yang sekarang bisa ditempuh kayak gunain Honda atau motor ya, dulu membutuhkan waktu dan juga tenaga yang jauh lebih besar. Dalam kondisi seperti ini tentunya keberadaan kuda tentu menjadi sangat berarti ya. Dan kemudian seiring perkembangan zaman, fungsi tersebut perlahan berubah teman-teman. Jadi kuda ini udah mulai hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat sebagai bagian dari hiburan dan juga pertunjukan. Dan salah satu yang menarik adalah tradisi pacu kuda yang berkembang di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Jadi pacu kuda ini bukan sekedar melihat siapa yang paling cepat sampai garis akhir ya. Tentunya di balik perlombaan ini adalah pertemuan masyarakat, interaksi sosial dan juga suasana kebersamaan. Bahkan di Teman Pro 2, bagi masyarakat setempat kegiatan seperti ini bisa menjadikan momen untuk berkumpul bersama keluarga dan juga menikmati hiburan yang punya hubungan dengan tradisi daerah. Makanya ketika kita berbicara tentang budaya Minangkabau atau budaya berkuda di Minangkabau, kita gak cukup melihatnya dari satu sisi olahraganya aja, ada juga unsur sejarahnya juga nih teman-teman. Ekonomi masyarakatnya juga ada, hiburannya apalagi sampai ke interaksi sosial yang ikut membentuknya. Dan yang menarik teman Pro 2, budaya tersebut ini masih bisa kita temui loh sampai sekarang meskipun bentuk dan konteksnya sudah mengalami perubahan. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya Cudi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don, iya.

Oke, Tema Pro 2, kita akan hadirkan lagu bernuansa islami karena sebentar lagi kita akan mengumandangkan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, tawan terbaik kamu.

Oke, tempat Pro 2 tepat pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita kepadangan suara azan asar untuk di sore hari ini ya. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa udah 57 menit kita meninggalkan pukul 15 di hari ini teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada inspirasi kita yang bakal nemenin kamu. Thank you semua teman nemenin aku dalam acara Minang Pride untuk edisi kali ini. Dan setelah ini bakal ada insight yang bakal nemenin kamu, tentunya dengan beragam dengan topik yang menarik yang bakal kita bahas untuk di hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

stok harga naik.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di jam 4:32 dan teman Prodo kita ada berada dalam acara Insta ya, atau inspirasi kita dari jam 6 ini atau jam 16 ke atau jam 4 ya ke jam 5 sore nanti. Jadi teman Prodo di kesempatan kali ini, di Insta kali ini, aku bakal ngebahas sosok inspiratif asal Sumatera Barat yang mana ini membanggakan kita sekali teman Prodo ya. Dan ini baru-baru banget nih ngasih inspirasi ke kita semua. Nanti kita bakal bahas setelah ini, jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Top Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Jadi Top Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kayak melihat sebuah masalah di sekitar kita, terus kayak kepikiran nih, kayaknya ini harus ada solusinya deh. Nah, hal seperti ini juga pernah dirasakan oleh seseorang pemuda asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang namanya Muhammad Al-Fatih Timur, atau yang akrab disapa dengan Timi, teman Pro 2. Jadi Bang Timi ini dikenal sebagai sosok di balik berdirinya aplikasi atau platform Kita Bisa. Jadi semua platform penggalangan dana yang kemudian berkembang menjadi salah satu platform donasi terbesar di Indonesia. Tapi menariknya teman Pro 2, perjalanan Timi ini bukan sekedar tentang membangun sebuah platform digital ya. Ada nih satu hal yang menjadi perhatian besar, yaitu bagaimana sih teknologi ini bisa digunakan untuk membantu orang lain. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, Tim ini melihat bahwa semangat gotong royong sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ya. Dan hanya saja zaman berubah nih. Kalau dulu nih orang mungkin harus bertemu langsung ya untuk membantu, atau harus kayak meet greet gitulah intinya kalau untuk membantu sesama kita. Nah, sekarang teknologi ini udah memungkinkan kita untuk saling membantu meskipun berada di tempat yang berbeda. Nah, dari situlah muncul sebuah gagasan. Gimana nih kalau misalnya semangat gotong royong ini dibawa ke dunia digital gitu. Dan ternyata ide sederhana kayak gini nih bisa berkembang menjadi sesuatu yang punya dampak besar banyak orang, teman Pro 2. Jadi teman-teman ya, kisah Tim ini mengingatkan bahwasanya kita nih sebuah perubahan gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Nah, kadang semuanya ini justru berawal dari sesuatu pertanyaan sederhana. Apakah yang bisa aku lakukan ya untuk membantu orang lain? Nah, kayak gitu aja udah simpel, teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia, dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, kalau kita lihat perjalanan dari Buabat Al-Fatih Timur, ini ada salah satu hal menarik yang bisa kita ambil nih teman Pro 2. Tim ini gak cuma melihat teknologi sebagai sesuatu yang memudahkan kehidupan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan dampak teman Pro 2. Dan ini sebenarnya relevan banget ya buat kalian yang anak muda, sebagai anak muda, karena memang sekarang hampir semua hal itu udah terkoneksi dengan teknologi. Jadi kita nih belajar lewat internet ya, bekerja menggunakan platform digital, mencari informasi lewat media sosial, bahkan sekarang membantu orang-orang pun bisa dilakukan hanya melalui smartphone. Jadi artinya peluang anak muda untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat sebenarnya semakin terbuka. Dan teman Pro 2, gak kerasa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di acara Insta kali ini ya, dengan pembahasan kita yaitu putra daerah atau kelahiran Bukit Tinggi, yaitu Buabat Al-Fatih Timur atau kita sebut Kak Timi ya teman Pro 2. Semoga dapat menginspirasi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan selain ini bakal ada break, saya bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di jam 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita ada berada dalam acara break time yang mana kita bakal nemenin waktu istirahat kamu, teman Pro 2. Baik kalian baru kuliah, pulang kerja, pulang kuliah, atau mungkin pulang sekolah kali ya, teman Pro 2, atau di sore hari ini. Dan di break time kali ini aku bakal bahas hal-hal ringan aja dari dunia hiburan, teman Pro 2. Yang mana siapa sih yang gak tahu dengan film Coco? Nah, jadi Coco 2 ini tampilkan Miguel atau Miguel remaja yang akan tayang di November 2029. Nah, jadi Disney ini mengungkapkan tampilan perdana Coco 2 dalam ajang D23 sequel Pixar tersebut yang akan menghadirkan Miguel atau Miguel dalam usia remaja dan juga dijadwalkan tayang November 2029. So, teman-teman, jangan kemana-mana, terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Topo Prodo masih di Sobat Kobola Topo Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di jam 5 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, Topo Prodo 2 ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita mengenai Koko 2 nih. Itu menampilkan Miguel remaja gitu. Dan tentunya konsep art terbaru ini memperlihatkan Miguel ini kembali berada di Land of Death ya. Ia kayak terlihat bersama anjing kesayangannya yaitu Dante dalam petualangan terbarunya. Dan Disney juga mengonfirmasi Benjamin Bratt ini akan kembali mengisi suara Ernesto de la Cruz. Dan karakter tersebut sebelumnya menjadi salah satu tokoh penting dalam film tersebut. Dan film atau Bratt ini turut memberikan gambaran mengenai cerita dari Coco 2 ketika tampil di panggung D23. Dan tentunya Ernesto disebut akan kembali dengan membawa persoalan baru bagi Miguel. Dan menurut gambaran cerita yang disampaikan oleh Bratt nih, Tama Pro 2, sebagian pihak menganggap Miguel ini telah menghancurkan karir dan warisan Ernesto. Jadi kondisi tersebut membuat Ernesto kembali untuk membalas dendam. Jadi akhirnya aksi Ernesto ini kemudian membawa Miguel menjalani petualangan kembali menuju Land of the Dead ya. Namun perjalanan tersebut justru membuat keduanya harus bekerja sama. Dan sutradara film Coco pertama yaitu Leon Critch ini dipastikan kembali untuk menggarap sequelnya. Dan dia juga akan menyutradarai nih Coco 2 bersama Adrian Molina, Tama Pro 2. Dan Tama Pro 2 jadi kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
9: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
9: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
9: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
9: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Topo Pro 2 masih di Slobot Kumpul 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, Topo Pro 2. Kita lanjutin lagi ya pembahasan kita di breakout kali ini, atau di break time, kok breakout sih, break time ya, untuk di hari ini Topo Pro 2 edisi 21 Agustus 2026. Masih tadi kita lanjutkan lagi pembahasan kita, Topo Pro 2 ya. Tadi kita sampai di mana nih? Jadi kita tadi sampai Lain Cringe, sutradara film Coco pertama dipastikan kembali nih ya untuk menggarap sequelnya, dan dia nih akan menyutradarai Coco 2 bersama Adriana Molina. Jadi Mark Nielsen ini dipercaya sebagai produser dalam proyek tersebut ya. Dan tentunya Nielsen ini merupakan veteran Pixar yang sebelumnya terlibat dalam Toy Story 4 dan juga Inside Out 2. Jadi kita tahu bersama-sama Topo Pro 2 bahwasanya film pertama Coco ini dirilis pada tahun 2017 bertepatan dengan periode libur Thanksgiving. Dan film ini mendapatkan sambutan positif dari kritikus maupun penonton Topo Pro 2. Dan ternyata Coco ini berhasil meraup pendapatan lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat atau US dollar di box office global ya. Dan film ini juga membawa pulang 2 penghargaan Academy Awards atau Oscar kalau misalnya kalian tahu, teman-teman. Jadi penghargaan tersebut diraih untuk kategori film animasi terbaik dari lagu Remember Me, juga memenangkan kategori lagu original terbaik. Dan tentunya film pertama juga mengikuti Miguel, seorang anak yang memiliki ketertarikan kuat terhadap musik. Dan tentunya keinginan tersebut juga bertentangan dengan pandangan keluarganya mengenai musik itu, Topo Pro 2. Nanti kita lanjut lagi, teman-teman, jangan kemana-mana. Terus saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
3: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
2: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di Kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
4: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, nah, NKRI harga mati.
2: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di Kota Bukit Tinggi.
5: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, dukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
2: Ketua LKM Agam Nyak Datuk Leka meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
6: Ini sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada. Saya jamin itu. Tapi kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
2: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain, tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buetlah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
6: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
5: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati.
2: Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas. Betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
3: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
7: Saya dari suku Minang, agama Islam.
8: Saya Batak, agama Protestan.
5: Saya dari suku Tionghoa.
9: Saya Minang, saya Islam.
10: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
11: Kami satu Indonesia, jaya!
2: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Oke, Tempat Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, Tempat Pro 2 ya. Dan kita berharap semoga film Koko ini atau Koko 2 akan semakin sukses besar di manapun ya. Dan kita juga berdoa bersama-sama semoga film Koko ini bisa laku di semua belahan negara dan juga dapat menguntungkan oleh bagi Disney itu sendiri. Satu produk informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam acara Break Time untuk di hari ini. Selain ini bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai ke jam 7. So jangan kemana-mana, terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2, nggak kerasa ya Tomo Pro 2 udah di jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan itu tandanya kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk edisi hari ini. Dan hari ini Tomo Pro 2 aku akan ngebahas seputar binatang khas Sumatera Barat, yang mana ini jenisnya burung ya, atau unggas. Dan nanti aku bakal bahas di Pro 2 Sunset kali ini. Dan tentunya kita untuk informasi di sore hari ini, teman Pro 2, untuk azan maghrib di kota wilayah, di wilayah kota Bukittinggi dan sekitarnya, itu ada di jam 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum berkumandangnya seruan azan maghrib, kita hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukittinggi. So, jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukittinggi, teman terbaik kamu.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke, Tompa Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tompa Pro 2 ya. Di jam 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, Tompa Pro 2 kita udah dalam acara Pro 2 Sunset ya. Sebenarnya udah dari tadi Tompa Pro 2. Dan tadi kita udah seperti yang aku janjiin di awal bahwasannya aku akan menjelaskan tentang burung khas Sumatera Barat. Jadi kalau kita misalnya ngomongin Sumatera Barat, yang terbayang mungkin jam gadang kali ya, rendang, atau mungkin keindahan pegunungannya. Tapi ternyata teman Pro 2, Sumbar juga punya kekayaan satwa yang luar biasa nih, termasuk berbagai jenis burung yang hidup di hutan-hutan Sumatera. Nah, salah satunya adalah yang menariknya itu ada burung kuau raja. Jadi burung ini bisa ditemukan di kawasan hutan Sumatera dan dikenal punya penampilan yang sangat khas nih, terutama pada burung jantan yang memiliki bulu ekor panjang dengan pola seperti mata. Jadi selain kuau raja, Sumatera juga menjadi habitat berbagai burung endemik yang dan juga burung hutan lainnya yang dilindungi teman Pro 2. Dan tentunya keberadaan mereka sebenarnya ini bukan cuma mempercantik alam, tetapi juga punya peran penting dalam ekosistem. Kita tahu bahwasanya burung ini membantu penyebaran biji ya, mengendalikan populasi serangga, bahkan menjadi salah satu indikator apakah sebuah hutan masih dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, jadi ketika kita kehilangan satu jenis burung, yang hilang itu sebenarnya bukan cuma suara kicauannya aja. Ada bagian dari keseimbangan alam yang ikut terganggu. Dan pertanyaannya, kalau misalnya burung-burung itu begitu penting, kenapa ada jumlahnya terus menurun gitu loh? Nanti kita bakal bahas penyebabnya setelah ini di Pro 2 Sunset, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini dia, ada satu lagu dari Zen and juga Taylor Swift yang I Don't Wanna Live Forever. I Don't Wanna Live Forever. Itulah cokelatnya teman Pro 2 ya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 Sunset untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan satu ancaman terbesar bagi buru-buru hutan ini adalah hilangnya habitat. Jadi bayangin aja teman Pro 2, sebuah hutan selama ini menjadi tempat burung mencari makanan, kemudian ada berlindung juga dan juga berkembang biak ya. Ketika kawasan hutan berubah akibat pembukaan lahan dan juga aktivitas manusia, tentunya ruang hidup mereka otomatis kayak sempit gitu loh, semakin mengecil. Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah penonton atau jumlah pohon yang berkurang. Jadi ketika habitat terpecah-pecah ya, burung juga bisa kesulitan nih berpindah-pindah mencari makanan dan juga pasangan. Selain kehilangan habitat, perburuan dan juga perdagangan satwa juga menjadi ancaman bagi sejumlah burung. Dan tentunya burung dengan penampilan atau suara yang menarik sering menjadi incaran untuk dipelihara. Jadi teman Pro 2, kalau suatu hari nanti kita masih ingin mendengar kicauan burung di hutan sumber, menjaga habitatnya harus dimulai dari sekarang ya. Karena ketika sebuah spesies benar-benar hilang, kita nggak bisa sekedar mencari kembali ke alam. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Setelah ini bakal ada, nanti kita habis ini bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Gue sama-sama kita mendengarkan musik live chat. So jangan kemana-mana, terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, Tama Pruda, sebelum kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kerangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama. Tama Pruda, Disney memperlihatkan tampilan pada sequel live action Lilo dan juga Stitch dalam acara D23 di Anaheim Jumat film dan di hari Jumat lalu ya. Dan film tersebut akan menghadirkan Angel Alien berwarna merah muda atau pink yang menjadi pasangan Stitch nih. Dan tentunya gambar terbaru juga ditampilkan memperlihatkan Angel dengan antenanya yang bercahaya atau memprodua. Dan tentunya karakter tersebut juga dikenal sebagai eksperimen 624 dalam semesta Lilo and Stitch. Dan selanjutnya Disney dan juga BBC Studios merilis tampilan perdana Bluey the Movie. Dan film tersebut menjadi adaptasi layar lebar pertama dari serial animasi anak Bluey. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 6 Agustus 2027 atau per 2, which is 2 tahun lagi ya. Dan aturnya ceritanya akan berlanjut bertualang. Petualang Bluey bersama Mom, Dad dan juga adik perempuannya bernama Bingo. Dan yang terakhir nomor 2, Pixar lagi menyiapkan film original terbaru bertajuk Ghost Street dengan tema supernatural. Dan tentunya film yang terinspirasi mitologi Asia tersebut dijadwalkan tayang pada musim semi 2028. Dan Chief of Content Officer Pixar, Pete Docter, ini mengungkapkan proyek tersebut dalam konvensi penggemar Disney di 23 dan tentunya ceritanya terinspirasi mitos Asia mengenai pasar tempat dunia manusia dan juga orang mati saling berinteraksi. Dan tentunya Ghost Street sendiri berpusat pada Kaylee, seorang remaja asal Chicago yang pandai berbicara. Dan tentunya Kaylee juga diceritakan sebagai seorang content creator. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan. Setelah ini, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan sekali aku mau pamit dari rumah negara kamu untuk edisi story ceria kali ini. And sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian udah gitu kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap gue nyari
0: aja. Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow, apa? Anabul. Anjing? Kucing?
1: Anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keburu itu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya? Serius? Gini-gini ya? Ah gini, oh wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu, ulan-ulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu, apakah lucu deh?
0: Oh iya, tapi dia tipikal yang clingy gak sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemasnya.
1: Masih gemas-gemasnya.
0: Oke. Okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada
0: ya, karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung

0: coba di balik layar.
1: Wow.
2: Oh ya? Yeah?
0: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
1: bener.
0: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener-bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
0: Pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, eh lu bikinin dong lagu buat gue gini-gini gitu.
1: Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
0: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Okay.
0: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Okay.
0: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva
1: Shanti,
0: terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi gue gak promoin,
1: gue
0: gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya?
0: Dance music.
1: Berarti joget dong disitu?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11
1: kayaknya. Okay, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Okay.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi tuh jadi lirik kayak langsung yaudah blend.
1: Oke, alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
2: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
1: Okay.
2: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
1: Okay.
2: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
1: Udah lama ya.
2: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
1: Oh, gitu. I see.
2: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
1: Betul.
2: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
1: masing-masing
2: lagi. Gitu.
1: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini enggak akan ketemu nih, gitu kan.
2: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix enggak akan bisa apa namanya, enggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
1: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
2: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
1: Lo
2: gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
1: Betul, dan itu
2: harus udahan
1: gitu. Iya, secara
2: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
1: kuat ya, masih
2: kencang banget.
1: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
2: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
1: mengikhlaskan
2: cinta sejati. Asik.
1: Okay. Tapi berarti seorang Marizka itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
2: Iya.
1: Seperti itu ya berarti. Ya.
2: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
1: Benar.
2: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Benar. Gitu.
1: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
2: Ember.
1: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
2: mungkin
1: tinggi banget ya.
2: Asli.
1: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
2: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
2: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
2: Ya kan?
1: Benar.
2: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsipnya nggak sama.
1: Susah
2: udah
1: juga.
2: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
2: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
2: Ada.
1: Oke. Ada. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
2: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2. Gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Oke. Itu benar-benar cinta yang tulus.
2: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
1: Iya,
2: gitu,
1: nekat ya.
2: Nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
2: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
2: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
2: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
2: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga, ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini, ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini, ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
2: Karena
1: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
2: dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
2: Belum.
1: Maaf.
2: Gue terteriak loh padahal.
1: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
2: Nekat.
1: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
2: 90s R&B. Pop R&B. R&B pop, sorry.
1: R&B pop. Oke.
2: Okay. R&B white gitu tapi.
1: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
2: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
1: Iya sih, benar.
2: Lagi balik lagi ke situ.
1: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
2: Gitu.
1: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
2: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
1: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
2: kayak lo denger apa keyboardnya aja tuh kan depannya
1: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
2: Sebentar.
1: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
2: Harusnya udah dapet royalti nih.
1: Tadi kalau ditagi gimana?
2: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapat trial ya. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya saya tentang dia ya.
1: Iya, benar.
2: Trial itu dia gitu.
1: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
2: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
1: Oke, okay, itu
2: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
1: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
2: Cepet
1: ya.
2: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak apa namanya, gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa, lirik keseharian lah gitu.
1: Bener.
2: Bahasa-bahasa keseharian gitu. Ya.
1: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
2: gak
1: kiasan,
2: puitis
1: gitu, enggak ada.
2: Ada paling di bridge yang balik kanan.
1: Oke, okay, sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
2: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
1: Oke, okay. Gitu. I see.
2: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
1: Okay.
2: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya, bread nih, kata-katanya bread
1: bener,
2: ya kan.
1: Bener.
2: Kalau gue depannya aja, kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
1: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
2: 6.
1: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara apa, mungkin secara temanya, secara musiknya,
2: benang merahnya
1: apakah sama dengan lagu ini?
2: Mirip-mirip.
1: Tapi
2: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Bassnya main banget.
1: Betul.
2: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
1: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
2: Oke. Okay.
1: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
2: Oh,
1: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
2: Tapi lo patah tau gak sih? Dan ini suara mereka tuh kedeng tuh.
1: Iya bener, masuk suara.
2: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
1: Bener, gak apa-apa. Ambience.
2: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget
1: ngobrol. Asik, bener-bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara ansemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
2: Ini lebih ngepop.
1: Lebih ngepop aja.
2: Dan lebih ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini enggak sepadat itu.
1: Kayak berlayer-layer gitu ya.
2: Oh, layeran panjang. Kan? Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
1: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh, soalnya iya.
1: Tadi sebelum gue kesini tadi gue bisa kalau nama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2, gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Gue kesini
0: bareng
1: dia ya kan,
0: pasti
1: di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insya Allah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya, berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya Easy Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan, pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat ya.
1: Setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah, itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu, jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa coba begitu tuh kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja, nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih banget.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harcelin terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Marika. Thank you so much.
0: Sukses selalu. Ditunggu EP-nya nanti ya. Amin. Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Okay. Bisa dicek di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

94,8 Prodi Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Prodi. Ketemu lagi bareng Uut ya di Rehat Malam hari ini, edisi 21 Agustus 2026. Nah teman-teman Prodi, di pukul 20 lewat 10 ini kita udah ada di program Klinik Prodi ya teman-teman Prodi, dan tentunya bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan nih sampai ke pukul 21.00. Nah nanti teman-teman Prodi, habis Klinik Prodi kita bakal ada Story of the Day ya, dari pukul 21 hingga ke pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 12 malam nanti. And anyway teman-teman Prodi, seperti biasa di Klinik Prodi ini kita bakal ngobrolin seputar dengan kesehatan dan juga hal-hal yang relate ke kesehatan lah ya gitu. Dan teman-teman Prodi mungkin bisa dicek dulu ya isi kotak obat kalian di rumah gitu kan. Kalau ngomong klinik ya pasti kita mikirnya kayak bakal ada obat-obatan gitu ya kan. Nah, dan mungkin ada obat yang masih tersimpan dari sakit beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ya kan. Atau mungkin ada obat yang kemasannya itu udah dibuka tapi kita tuh lupa nih kapan dibukanya gitu. Nah ternyata mengelola obat di rumah itu gak bisa dilakukan asal simpan atau asal buang aja. Ada cara yang tepat supaya obat itu tetap aman digunakan dan gak menimbulkan resiko bagi kesehatan. Nah salah satu edukasi yang penting untuk kita ketahui itu adalah dagu sibu ya, bukan dagu ibu tapi dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Mulai dari gimana mendapatkan obat yang aman, kemudian aturan penggunaannya, kemudian juga cara menyimpan sesuai jenis obat, sampai ke gimana membuang obat yang udah gak dipakai lagi atau udah kadaluarsa gitu. Nah dan hari ini, malam ini kita bakal ngobrol lebih jauh teman-teman Prodi tentang hal tersebut bersama narasumber kita. Nanti bakal ada ya Intan, ini merupakan mahasiswi dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi ya. Kita nanti bakal bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin selama ini kita lakukan di rumah tapi ternyata belum tentu tepat nih dalam mengelola obat gitu. Nanti kita bakal sapa-sapa Intan lebih jauh lagi ya teman-teman Prodi, tapi kita dengerin dulu nih satu lagu dari Avolia dengan Toxic. So jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Prodi Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman-teman Pro 2 balik lagi tentunya bareng Uut ya. Kita masih di klinik Pro 2 buat malam hari ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Tentunya kita sesuai janji Uut tadi kalau kita bakal bahas seputar dengan dagu sibu. Nah, dagu sibu itu merupakan kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat dengan benar. Dan sesuai janji Uut juga nih, teman-teman Pro 2, Uut enggak bakal sendirian. Karena bakal ada Intan Jovanda ya. Halo Intan.
1: Halo Kak Uut.
0: Gimana Intan malam ini, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun agak dingin ya kesini. Emang cuaca Bukit Tinggi akhir-akhir ini agak gak menentu. Kadang panas banget ya kan. Dan tadi sore hujan juga ya kan.
1: Kalau siang udaranya panas kan.
0: Sumpah iya panas banget. Kayak gak di bukit kan. Kayak gak ada lagi nih istilah Bukit Tinggi sejuk tuh gak ada lagi.
1: Iya
0: kan? Kayak tersisa Padang Panjang aja deh kayaknya yang dingin.
1: Padang Panjang tetap kak, hawanya tetap panas.
0: Oh tetap panas?
1: Iya.
0: Wow, nah bahkan Padang Panjang pun udah panas juga nih, ada apa nih dengan bumi kita ya kan?
1: Iya.
0: Tapi kita nanti deh bahas bumi, karena kan kita mau bahas tentang seputar dengan obat ya Intan. Kita topik kita di malam hari ini tuh dagu sibu ya kan? Intan sendiri tahu nggak nih dagu sibu apa?
1: Tahu lah.
0: Apa dong itu?
1: Dagu sibu itu adalah dapatkan, gunakan, simpan dan buang.
0: Wow, okay. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Intan boleh perkenalkan diri dulu kali ke teman-teman Pro 2, karena kan teman Pro 2 baru kali ini mendengar suara Intan gitu. Boleh ya dikenalin dulu dirinya gitu. Princess yang satu ini.
1: Hello, nama aku Intan Jovanda. Bisa dipanggil Princess.
0: Aduh, kedatangan Princess kita malam hari ini, teman Pro 2. Tapi tenang ya, Princessnya itu bergerak di dunia farmasi lah tentunya.
1: Yes.
0: Jadi kalau kalian mau berobat, ada Princess ini yang bakal ngasih kalian, meresepkan obat-obat buat kalian semua. Nah Intan, di malam hari ini sebelum kita bahas lebih jauh lagi ya, menurut Intan, kenapa sih dagu sibu ini penting banget buat masyarakat sekarang gitu?
1: Nah, kalau kita ngomongin obat, sebenarnya hampir semua orang pasti pernah menggunakannya ya.
0: Benar.
1: Tapi ternyata mengelola obat itu nggak cuma soal cara minumnya.
0: Gimana?
1: Nah, dagu sibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Edukasi ini penting supaya masyarakat lebih bijak dan aman dalam mengelola obat.
0: Terus. Nah, kenapa nih penting dagu sibu ini biar bijak ya mengelola obat gitu ya Intannya? Okay. Nah Intan, kalau kita harus bijak mengelola menggunakan obat gitu ya, kenapa kita tuh harus bisa mengelola obat di rumah gitu, nggak boleh sembarangan tuh kenapa gitu?
1: Ya, karena kadang obat di rumah dianggap seperti barang biasa kan.
0: Iya sih, kayak obat aja sih.
1: Iya, ya, kan? Tinggal disimpan lalu diminum kalau sakit.
0: Bener.
1: Padahal setiap obat punya aturan penggunaan dan penyimpanannya masing-masing.
0: Oh gitu, jadi obat ini gak diatur cuma cara mengkonsumsinya aja ya.
1: Iya.
0: Tapi juga ada aturan bagaimana cara menyimpannya juga gitu. Dan misalnya kalau tidak habis gitu, maksudnya ada juga nih caranya gitu ya. Benar ya?
1: Iya benar.
0: Kurang lebih seperti itu, oke. Nah Intan, dari 4 prinsip dagu sibu ya, tadi dia dapatkan, gunakan, simpan, dan juga buang. Nah menurut Intan itu bagian mana sih yang paling sering diabaikan sama masyarakat di antara 4 itu?
1: Nih, kalau menurut aku, yang cukup sering diabaikan itu bagian simpan dan buang.
0: Sibu berarti ya?
1: Iya, karena biasanya setelah obat dibeli dan digunakan, sisa obatnya cuma disimpan begitu aja.
0: Benar sih, tapi harusnya gimana itu obatnya?
1: Ya harusnya
0: ya disimpan dengan baik dan benar juga lah ya mungkin. Atau misalnya nanti kita bakal bahas deh gimana misalnya kalau obatnya itu udah gak digunakan, nanti kita bakal spill juga. Karena nih satu persatu ya, kita mulai dari dagu, si, dan bu gitu kan. Nah Intan, kau mau nanya yang lain nih. Seberapa besar sih Intan dampak kebiasaan mengelola obat yang salah terhadap kesehatan kita gitu? Misalnya kalau kita punya kebiasaan mengelola obat yang nggak benar gitu, apa nih dampaknya?
1: Mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya tetap penting. Misalnya kita menggunakan obat tidak sesuai aturan atau menggunakan obat yang kondisinya sudah berubah. Karena itu, kebiasaan kecil dalam mengelola obat perlu diperhatikan supaya penggunaannya tetap aman.
0: Oke, paham. Nah, teman-teman Pro 2 nih yang lagi denger ya, ini disimak banget ya, ini kita makin banyak Uut bertanya, ini pertanyaannya makin daging semua. Jadi perlu di dengar ya teman-teman Pro 2, biar kamu tuh nggak cuma ingat minum obat tuh cuma 2 kali sehari sudah makan, sekali sehari sebelum makan gitu-gitu, nggak gitu aja ya maksudnya.
1: Iya, bukan.
0: Ada aturan-aturan lainnya teman-teman Pro 2 dalam menyimpan obat, kemudian bagaimana cara membuang obat pun ada juga ya, nanti kita bakal bahas ya Intan. Tapi kita mulai dulu nih dari da tadi apa?
1: Dapatkan.
0: Oke. Nah, kalau kita pengen beli obat nih Intan, apa aja sih yang harus kita perhatikan untuk membeli obat itu gitu, ada nggak?
1: Nah, sebelum membeli obat, jangan cuma lihat obatnya cocok atau enggak ya. Kita perlu memastikan obat diperoleh dari tempat yang resmi, seperti apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, setelah itu perhatikan nama obat, kegunaannya, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasannya. Kalau teman-teman masih ragu, bisa langsung bertanya kepada apoteker.
0: Oke. Ini berlaku, mungkin lebih berlakunya ke obat-obat yang dibeli sendiri kali ya. Misalnya kita sakit, ah beli obat deh ke apotek kayak gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya obatnya dari apa ya, resep dari apotek kita habis berobat nih, terus dari resep dari apotekernya langsung, itu kan maksudnya ya lebih terpercaya juga lah ya kan. Gak mungkin dong apotekernya ngasih obat yang salah ya kan. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang suka beli obat di luar, yang beli obat mandiri, nah kalau beli obat ya di cek dulu kadaluarsanya, jangan-jangan udah kadaluarsa.
1: Karena kan kita asal beli, yang penting beli-beli aja ya kan.
0: Terus beli obat, ternyata obatnya obat keras. Kan kalau obat keras kan ada aturannya juga.
1: Iya, harus dengar resep dokter.
0: Benar. Jadi harus berhati-hati. Nah, itu dari dapatkan ya. Tadi Intan udah spill juga hal-hal yang harus diperhatikan, kayak obatnya itu obat apa gitu. Misalnya pun kalau enggak punya kenalan apoteker atau orang farmasi, kan sekarang bisa cari di Google juga ya kan gitu.
1: Tapi kita harus bijak juga melihatnya di internet.
0: Benar, setuju sih ya. Nah Intan, seberapa penting sih Intan kita konsultasi sama apoteker sebelum kita beli obat tertentu?
1: Nih, kalau menurut aku penting banget. Terutama kalau kita belum memahami obat yang akan digunakan, daripada kita menebak-nebak sendiri. Lebih baik bertanya kepada apoteker supaya informasi menguasai obat yang kita gunakan lebih jelas.
0: Oke. Jadi emang penting lah ya, misalnya kalau mau beli obat, ya istilahnya kalau kita mau ya kayak konsultasi ya, kalau tentang obat ya ke apoteker dong ya kan. Kemana lagi gitu, biar misalnya lebih tepat sasaran obatnya yang kita mau gitu ya, untuk diri kita gitu ya kan. Emang penting itu sih ya teman-teman Pro 2. Nah Intan, tapi kalau kita udah dapetin obat nih, nah tentu yang paling penting ini kan gimana cara menggunakan obat ya kan. Nah apa aja sih Intan yang harus kita perhatikan sebelum kita mengkonsumsi obat gitu?
1: Nah, setelah obat kita dapatkan, tentu cara menggunakannya juga harus diperhatikan. Kita perlu melihat dosis, waktu penggunaan, aturan sebelum atau sudah makan, dan lama penggunaan. Jadi jangan asal minum, tapi ikuti aturan pada kemasan atau anjuran tenaga kesehatan.
0: Jangan kamu dikasih obat disuruh makannya sebelum makan, malah dimakan obatnya sesudah makan.
1: Gak boleh asal-asalan.
0: Iya, harus sesuai aturan lah ya.
1: Nanti malah gak bekerja obatnya dalam tubuh.
0: Betul, ini kalau syukur-syukur gak bekerja, takutnya nanti yang lain yang dikerjain obatnya.
1: Iya kan, overdosis.
0: Iya kan, jadi ribet ya teman-teman Pro 2. Jadi misalnya kan anak-anak Gen Z ini kan banyak ya dengan segala kekepoan dan kekreatifannya, mana tahu nih, aduh aku belum makan nih, aku makan dulu deh baru minum obat gitu, walaupun dianjurkan makan obat sebelum makan nasi gitu. Ya jangan gitu ya, jangan ngadi-ngadi. Oke. Nah Intan, kenapa sih kita nggak boleh menentukan dosis obat kita sendiri Intan, kenapa gitu?
1: Ya, nah kadang kita berpikir kalau satu belum terasa, mungkin tambah satu lagi. Padahal sebaiknya jangan begitu. Dosis harus mengikuti aturan penggunaan obat atau anjuran tenaga kesehatan. Bukan kita tentukan sendiri.
0: Oke. Ya, karena yang tahu kondisi kesehatan kita secara secara apa ya namanya, secara dari sisi kesehatan tuh ya tenaga kesehatan gitu, yeah, ya kan. Kalau kita kan ya dengan kita yang tidak background farmasi ini ya jangan ngadi-ngadi lah ya teman-teman Pro 2, yeah, untuk menentukan dosis gitu. Apalagi
1: jangan
0: obat,
1: asal-asalan.
0: Ya apalagi obat loh ini gitu kan ya. Kalau kamu salah ya bisa salah juga nih nyawa kamu perginya gitu ya, yeah, bisa ya kan Intan?
1: Bisa lah.
0: Nah begitu teman-teman Pro 2, jadi jangan salah-salah memilih obat dan jangan salah-salah mengkonsumsi obat juga kayak gitu. Nah misalnya Intan, kita kan sudah minum obat nih, kalau kita minum obat kan gitu kita sakit lah ya, makanya yeah, kita minum obat gitu kan. Nah kita udah minum obat, terus apa yang kita rasakan itu rasanya udah much better lah gitu, udah membaik gitu kan. Nah, apakah obatnya itu yang kita minum tuh boleh langsung dihentikan atau kayak harus diminum terus nih sampai habis gitu?
1: Ini juga sering terjadi ya. Mm-hmm. Ketika sudah merasa lebih baik, kita langsung berpikir obatnya nggak perlu diminum lagi deh. Mm-hmm. Tapi sebaiknya jangan langsung memutuskan sendiri. Mm-hmm. Kita tetap perlu mengikuti aturan, mm-hmm, penggunaan obat atau anjuran dari tenaga kesehatan.
0: Oke. Jadi emang harus sesuai ini ya. Kan kadang kita ada di notes nih sama apotekernya.
1: Yeah.
0: Ini minum obatnya sampai habis ya.
1: Ya itu contohnya kan, dihabiskan ya. Mm-hmm. Padahal kita minum udah 2 tablet udah sehat aja.
0: Ya betul.
1: Ya kan?
0: Kadang ada yang baru siap berobat udah sehat.
1: Iya, jadi beberapa orang tuh lebih banyak kalau udah sehat nggak minum obat lagi.
0: Bener. Kayak ngerasa aku udah sembuh nih, kayaknya aku nggak perlu deh minum obat lagi, nggak perlu dihabiskan. Apalagi kalau antibiotik ya, katanya kalau antibiotik tuh harus dihabiskan kan. Bener sih, ya sih. Tapi kita udah bahas antibiotik minggu kemarin ya teman-teman Pro 2. Yeah. Jadi kita sekarang nggak fokus ke antibiotiknya gitu. Jadi memang kalau minum obat tuh ya sebaiknya dihabiskan juga sih, nggak harus antibiotik aja. Walaupun udah sembuh ya kan, mana tahu dia cuma nguji kamu doang, mana nanti balik lagi penyakitnya.
1: Ikuti saja sesuai aturan pakainya.
0: Betul, karena tenaga farmasi tuh nggak bakal ngasih instruksi yang salah. Benar, jadi percayakan saja kepada apoteker kita dan juga tenaga farmasi kita ya. Mungkin kedepannya juga bisa dipercayakan kepada Intan, karena Intan kan calon apa ya, calon tenaga farmasi, calon apoteker juga, ya kan. Nah, tunggu aja nanti bakal ada tuh apoteker Intan Jovanda gitu ya.
1: Yes, call me
0: amin,
1: princess.
0: Iya, mungkin di depannya ada Princess Intan Jovanda.
1: Yes.
0: Gitu. Nah, Intan, ini gimana sih dengan kebiasaan menggunakan obat milik anggota keluarga? Nah, kan kadang ada nih sakit kepala, terus misalnya Kawut nih, Kawut sakit kepala, terus Kawut bilang nih ke mama Kawut, "Ma, sakit kepala nih gimana?" "Oh ya udah minum aja obat mama kemarin berobat itu ada, minum aja," kayak gitu. Nah, menurut Intan tuh kebiasaan menggunakan obat milik anggota keluarga itu boleh enggak ya gitu? Sama enggak gitu?
1: Ini mungkin cukup sering kita temui ya. Misalnya teman kita sakit, kemudian sembuh setelah minum obat tertentu. Saat kita mengalami gejala yang mirip, kita berpikir kayaknya obatnya sama deh. Tapi sebenarnya sebaiknya jangan seperti itu. Walaupun ya, gejalanya terlihat sama, kondisi setiap orang itu belum tentu sama.
0: Benar sih.
1: Jadi lebih baik menggunakan obat yang memang sesuai untuk diri kita. Dan kalau ragu, konsultasi kepada tenaga kesehatan.
0: Benar ya teman-teman Pro 2, betul sekali. Uut setuju sekali dengan apa yang disampaikan Intan itu. Memang kita tuh harus baiknya konsultasi ke tenaga kesehatan apoteker.
1: Dan gitu, dosisnya belum tentu sama.
0: Benar, mungkin kalau di pasti kalau misalnya kau sakit kepala dengan Intan yang sakit kepala itu pasti bakal beda juga sih obatnya
1: kan. Dari kondisi kesehatan,
0: benar,
1: badan, umur.
0: Itu mempengaruhi ya berarti.
1: Iya. Umur mempengaruhi.
0: Kalau misalnya minum obat-obat kayak misalnya sakit kepala, oh ya maaf ya kalau ini kalau sakit kepala terus karena memang seringnya sakit kepala. Jadi contoh kasusnya memang kebanyakan sakit kepala nih kayaknya. Misalnya kalau kita minum obat sakit kepala yang dengan merek P, nah kan tahu tuh per, manit gitu ya, itu tuh nggak apa-apa kan diminum sama maksudnya gimana ya, kayak diminum sama berbagai macam kalangan usia gitu kan,
1: nggak apa-apa kalau gitu kan.
0: Ini obat-obat yang memang diresepkan gitu ya, berarti ya.
1: Karena aturannya udah ada dituliskan.
0: Iya, bener sih, bener sih. Oke, oke, oke. Nah Intan, ini banyak banget ya seputar dengan dagu sibu ini gitu. Nah next, Kaut bakal nanya nih, ada nggak sih Intan obat yang harus diminum sebelum makan ya kan, ada kan? Terus ada juga obat yang diminum tuh setelah makan gitu kan? Biasanya gitu kan? Ada sebelum makan dan setelah makan. Nah ini nih, apakah memang berpengaruh terhadap efektivitas obat atau gimana nih Intan?
1: Aturan sebelum atau sudah makan itu memang perlu diperhatikan. Setiap obat punya aturan penggunaan yang berbeda. Jadi kita jangan mengubahnya sendiri, ikuti petunjuk pada kemasan atau anjuran pada kesehatan.
0: Betul, betul, betul. Jadi jangan mengubah seenak hati kamu aja ya gitu. Kalau kamu mau seenak hati kamu aja, ya gimana gitu, nanti gak sembuh-sembuh
1: iya
0: dong
1: kan,
0: gitu.
1: Contohnya kan obatnya sesudah makan ya diminum, tapi karena malas makan sekarang aja lah, nanti aja makannya. Kebanyakan gitu, contohnya
0: iya
1: aku kadang
0: kan. Kakak juga sih, disuruh kan ini makan obat lambung ya, tapi makannya sebelum minum obatnya ini 30 menit sebelum makan gitu kan. Lupa nih, wah mau makan, oh belum minum obat, minum sekarang aja, habis itu 5 menit makan. Itu kayaknya nggak bakal, nggak efektif lah ya.
1: Nggak bekerja. Terlalu itu
0: mungkin kita tidak bisa bilang menilai kayak obatnya nggak bekerja, tapi kayak bisa dibilang mungkin nggak efektif juga lah ya kan gitu. Oke, oke, oke, oke. Nah Intan, nanti itu kan biasanya kalau kita minum obat gitu kan, kan ada orang yang minum obat tuh bukan pakai air putih, ada yang pakai kopi, ada yang pakai minum obat tuh pakai teh gitu kan, atau minuman-minuman yang lain tuh. Sebenarnya itu aman gak sih Intan kalau kayak gitu?
1: Nah kalau soal ini kita jangan asal ya, karena kita belum tentu tahu apakah minum tertentu bisa digunakan bersama obat yang sedang kita konsumsi. Jadi untuk amannya gunakan air putih, dan kalau masih ragu bisa tanyakan kepada apoteker.
0: Benar-benar, tapi ya aman, maksudnya biar aman ya kita minumnya air putih aja, jangan ngasal-ngasal. Tapi kalau misalnya minum obat abis itu minum susu kan nggak boleh juga nggak sih? Iya ya, boleh atau enggak ya?
1: Enggak
0: boleh ya, karena nanti obatnya tidak bekerja ya kan. Jadi percuma aja kamu minum obat tapi abis itu kamu minum susu.
1: Iya.
0: Iya kan? Oke, oke, oke. Nah, teman-teman Pro 2, itu tadi kita bahas seputar dengan menggunakan obat ya. Dagu tadi dapatkan obat udah, menggunakan obat juga udah tanya-tanya. Nah, nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan si, yaitu simpan. Tapi kita bakal break dulu deh Intan ya. Kawat bakal break dulu, teman-teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya di Klinik Pro 2, tapi setelah yang satu ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Klinik Pro 2 dan tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman-teman Pro 2 balik lagi ya, masih bareng Uut dan juga princess kita buat malam hari ini. Ada Intan ya, tentunya kita masih di Klinik Pro 2, teman-teman Pro 2. Kita lanjut bahas nih seputar dengan tadi udah dapatkan gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C yaitu simpan. Nah, Intan, sebenarnya simpan ini tuh sepertinya kayak tempat penyimpanan obat yang ideal di rumah tuh gimana sih kayak gitu?
1: Nah, kalau di rumah sebenarnya nggak perlu tempat yang rumit. Mm-hmm. Yang penting obat disimpan sesuai petunjuk pada kemasan.
0: Okay.
1: Tetap dalam kemasan aslinya. Mm-hmm. Dan di tempat yang sesuai serta tidak mudah dijangkau anak-anak.
0: Mm-hmm.
1: Pastikan tempat yang kering dan hindari dari sinar matahari langsung.
0: Okay, jadi memang harus dijaga ya penyimpanan obat ini gitu.
1: Yeah.
0: Misalnya kalau salah-salah penyimpanannya ya, itu kayaknya bakal merusak obatnya juga kali. Gitu ya Intan ya.
1: Sama kayak skincare oksidasi nanti.
0: Ah bener, di obat juga ada seperti oksidasi itu, tapi istilah lainnya ada nggak? Maksudnya bukan kalau makeup kan oksidasi ya, kalau obat apakah ada gitu? Nah nanti aja kita bahas ya teman-teman Pro 2. Kalau mau tahu tinggal searching aja di Google. Nah kalau misalnya apa tuh namanya, kita salah menyimpan obat gitu, tinggal dicari aja ada ya. Intan mah sengaja biar teman-teman Pro 2 memanfaatkan teknologi.
1: Yes.
0: Biar teknologi nggak cuma dipakai untuk scrolling-scrolling TikTok dan sosial media lainnya aja. Okay?
1: Agak bermanfaat ya,
0: bener,
1: handphone bener, itu.
0: Benar. Kan biar nggak malas juga nyari informasi.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Intan, apakah semua obat itu aman disimpan dalam kulkas? Kan ada nih tipe orang yang kayak semuanya mau disimpan di dalam kulkas, bahkan obat pun disimpan dalam kulkas.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya aman nggak sih?
1: Nah, ini salah satu hal yang menarik. Karena masih ada anggapan semua obat akan lebih awet kalau dimasukkan ke kulkas. Padahal nggak semua obat perlu disimpan di kulkas. Kita harus melihat petunjuk penyimpanannya. Kalau memang tertulis harus disimpan pada suhu tertentu,
0: okay,
1: baru kita ikuti.
0: Berarti nggak boleh disimpan semua gitu.
1: Yang
0: ya,
1: tertentu juga.
0: Bener-bener.
1: Dulu pernah nih, aku waktu tinggal sama nenek aku kan, dia nyimpan obatnya di kulkas.
0: Oh,
1: jadi
0: semua.
1: Iya, kayak kayak Pramek, kayak gitu-gitu ya. Kan.
0: Meet, merek Meet gitu. Kita nggak sponsor ya.
1: Iya.
0: Oke, terus.
1: Terus pas aku minum kan, itu obatnya dingin, lembek obatnya.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kau jujur nggak pernah nyimpan obat dalam kulkas sih. Cuma ada beberapa orang yang kau tahu dia suka nyimpan obat dalam kulkas. Tapi kau nggak nanya itu obat dalam kulkas gimana jadinya?
1: Iya.
0: Ternyata jadinya lembek. Ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tetap aku minum waktu itu. Alhamdulillah princess baik-baik aja yeah, sampai sekarang.
0: Itu waktu tuh princess udah kuliah farmasi apa princess masih SMA?
1: Masih SD kebetulan.
0: Masih ingat sampai sekarang yeah, tapi ya kelembekan obat itu. Kirain obat masuk kulkas bakal beku.
1: Bukan.
0: Enggak dong ya, bakal dingin. Ternyata tidak, teman-teman Pro 2. Nah, Intan, kalau misalnya obat itu udah dikeluarin dari kemasan aslinya, terus udah dipindahin juga ke wadah lain, tuh aman gak sih? Atau gimana?
1: Sebaiknya tetap disimpan dalam kemasan aslinya. Karena di kemasan itu ada informasi penting seperti nama obat,
0: betul,
1: tanggal kadaluarsa. Jadi lebih mudah memastikan obat yang kita gunakan.
0: Bener sih, nanti kalau udah kita keluarin obatnya semua, kita gak tahu nih, ini obat apa ya gitu ya kan? Kayak lupa ini obat apa gitu. Terus juga kita nggak tahu nih ini minumnya kapan kayak gitu ya kan.
1: Ya kalau misalnya kakak mau nyimpan di wadah ya jangan keluarin dari kemasannya, disimpan ya, aja
0: sih,
1: biar lebih rapi ya, gitu kan.
0: Bener. Sekarang kan juga banyak kayak orang-orang yang jual case-case obat gitu ya, kan
1: kayak jadi, apotek mini lucu.
0: Iya bener, imut gitu kan. Tapi ya tetap harus mengutamakan fungsi juga lah ya, jadi
1: ya,
0: jangan sampai kamu karena ingin lucu-lucuan jadi pas udah dipindahin obatnya kayak ini obat apa ya gitu.
1: Oh ya lupa kan.
0: Aku nggak tahu ini minumnya kapan gitu dan berapa kali sehari gitu ya kan. Nah Intan, tadi kan Intan sempat bilang kan kalau obat itu misalnya kalau masuk kulkas bakal lembek gitu kan. Nah Intan, ada gak sih tanda-tanda obat itu udah mengalami perubahan dan sebaiknya gak digunakan lagi? Apakah ada tanda-tanda tertentu gitu?
1: Ya pasti ada ya.
0: Gimana tuh?
1: Sebelum menggunakan obat yang sudah lama disimpan, coba lihat coba kita perhatikan kondisinya.
0: Oke.
1: Kalau ada perubahan warna, bau, dan bentuk, sebaiknya obat tersebut jangan digunakan lagi. Seperti yang lembek, warnanya kayak ada putih-putih gitu.
0: Oh, itu nggak bisa dikonsumsi. Bukan konsumsi sih, mengkonsumsi obat. Yeah. Menggunakan, nggak bisa digunakan ya, lagi. Lah. Gitu ya, ya benar-benar. Nanti kamu malah minum obat gara-gara minum obat yang salah gitu. Oke. Tadi kan kita udah bahas dapatkan obat udah dikasih tahu caranya. Terus cara menyimpan obat juga udah ya kan. Terus menggunakan juga udah lah ya tentunya gitu. Sekarang kita bakal membahas membuang obat. Nah, ini kan ada nih tipe orang yang enggak buang-buang obat gitu ya. Yeah. Kan bahkan obat yang dari zaman kakak SD udah beberapa puluh tahun yang lalu itu masih kakak simpan gitu.
1: Astagfirullah.
0: Itu kan ada ya orang kayak gitu gitu. Nah, Intan, kenapa sih obat ini enggak boleh langsung dibuang begitu aja ke tempat sampah gitu? Kenapa?
1: Mungkin kita berpikir kalau obat sudah enggak dipakai ya tinggal dibuang. Padahal obat yang sudah kadaluarsa atau rusak tetap perlu dikelola dengan benar. Karena bisa berisiko disalahgunakan atau mencemari lingkungan.
0: Benar sih,
1: ya, jadi jangan asal buang.
0: Benar. Disalahgunakan itu sih yang paling apa ya? Dampaknya yang paling nyata sekali gitu. Misalnya kita buang obat bulat-bulat kayak gitu kan. Misalnya masih ada apa tuh namanya? Plastik obat
1: ya,
0: itu
1: masih di dalam kemasan.
0: Terus ada tulisan segini, 3 kali sehari minum sesudah makan, tuh kita buang langsung ke tong sampah. Nanti orang yang dapatkan kan kayak, "Eh, ini obat apa nih? Coba deh gimana?" Enggak tahu ada kan.
1: Nanti asal pakai orangnya.
0: Benar-benar. Atau disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Itu kan juga agak mengerikan ya, bukan agak sih, mengerikan sekali gitu. Ya,
1: emang mengerikan.
0: Benar. Nah, Intan, kalau gitu gimana Intan cara membuang obat yang baik dan benar? Baik dan benar enggak tuh? Bahkan cara membuang obat pun ada juga gitu ya. Tapi memang sih enggak apa-apa, itu perlu kita ketahui. Gimana caranya Intan?
1: Untuk pembuangannya kita perlu memperhatikan jenis obatnya dan mengikuti cara yang sesuai.
0: Berarti ada cara-caranya kah Intan mau spill?
1: Ya, ada.
0: Gimana caranya?
1: Nih, aku kasih tahu ya caranya, dengerin Princess, oke?
0: Okay? Oke, okay, siap. Di sini Upi Abu mendengar.
1: Yang pertama ada tablet sama kapsul. Hancurkan, campur dengan ampas kopi atau tanah. Masukkan ke kantong plastik tertutup dan buang ke tong sampah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang kedua ini ada sirup.
0: Oke, okay, kalau sirup gimana?
1: Kalau sirup sama, campur dengan ampas kopi atau tanah, masukkan ke kantong tertutup, buang ke tempat sampah.
0: Okay.
1: Nah, sebelum dibuang, lepas dulu label kemasan sebelum dibuang. Jangan buang utuh ke saluran air atau tempat sampah.
0: Oke, okay. Jangan lupa dicatat ya teman Pro 2 caranya. Jadi kamu jangan cuma tahu cara menggunakan obat, tapi juga tahu nih gimana cara membuang obat kalau udah nggak dipakai lagi atau udah kadaluarsa kayak gitu. Takutnya nanti disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya kan. Nah, bisa mengerikan sekali itu dampaknya gitu. Nah, Intan kan ini sebagai mahasiswi farmasi ya, princessnya farmasi banget nih gitu.
1: Yes.
0: Nah, menurut Intan ya, seberapa penting sih peran edukasi kesehatan di media sosial khususnya tentang dagu sibu ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat? Seberapa penting sih sebenarnya gitu, atau gak penting-penting banget sih Kak Uut sebenarnya? Gimana? Penting atau enggak? Oh iya, boleh banget Intan. apakah apa namanya, edukasi penggunaan obat ini tuh penting atau enggak gitu? Edukasi penggunaan terkait dagu sibu ini tentunya penting lah ya.
1: Penting banget.
0: Penting banget.
1: Karena jangkauan luas dan cepat sampai ke jutaan orang.
0: Memang penting ya media sosial ya. Betul, apalagi sekarang kan banyak ya orang tua kita lah ya kayak gitu kan, juga udah bisa bermedia sosial gitu kan. Daripada melihat informasi-informasi hoax yang kayak Apa ya, misalnya hati-hati nanti datang ini ke rumah kamu, ya hoax-hoax gitu, mending dicari informasi-informasi terkait dengan penggunaan obat ini.
1: Kayak
0: gitu.
1: Kucing ngaji, kok ini bisa ya kucingnya ngaji?
0: Kok ini kucingnya bisa berenang ya di tengah banjir?
1: Iya, kok gitu, bisa?
0: Ya kan, video-video AI, nah mending dilihat video-video tentang edukasi dagu sibu ini. Mm-mm. Karena memang edukasi dagu sibu ini memang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya kan Intan? Kayak siapa sih orang di muka bumi ini yang gak ada mengkonsumsi obat gitu? Pasti pernah lah ya. Intan sebagai apa ya, kayak orang yang kuliah di farmasi, itu pasti pernah mengkonsumsi obat kan, ya kan?
1: Pastilah
0: ya kan, pasti ada gitu. Nah terakhir nih Intan ada gak sih pesan buat teman-teman Pro2 supaya lebih bijak dalam mendapatkan, menggunakan, serta menyimpan dan membuang obat ini? Ada gak pesan-pesannya? Mungkin
1: ada.
0: Hati-hati kayak gitu, gimana?
1: Pesan dari Princess ini ya, dengarkan dan catat, okay?
0: Catat ya, kalau bisa direkam suara Princess ini.
1: Kamu pikir badanmu itu bisa diganti?
0: Enggak dong.
1: Enggak, sekali rusak ya udah. Obat bukan mainan. Jangan asal minum cuma karena ikut-ikutan atau pengen cepat sembuh.
0: Oke.
1: Banyak yang udah menyesal. Jangan sampai kamu jadi salah satunya.
0: Oke.
1: Keluarga dan orang yang kamu sayang masih nunggu kamu sehat. Jangan bikin mereka nangis cuma karena kecerobohanmu.
0: Betul sekali. Setuju. Saking setujunya kau nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Memang sesetuju itu ya. Memang
1: ya kan?
0: Pesan Intan ini memang sangat, walaupun ngomongnya princess banget ya, tapi memang teman-teman Pro2 memang betul yang dibilang Intan tadi gitu. Ya kan, jangan sampai kamu dikasih obat nggak diminum yang sesuai dengan aturan, terus juga dari segi yang lainnya cara menyimpannya pun, walaupun kamu minumnya udah benar tapi menyimpannya salah, kan obatnya nggak
1: sama aja kan.
0: Benar. Oke, Intan, nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol seputar dengan dagu sibu ini ya. Dan teman-teman Pro2, dan ternyata emang mengelola obat di rumah itu bukan cuma sekedar menyimpan obat di dalam kotak aja, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya ketika kita sakit gitu. Dan ada 4 hal penting yang emang harus kita ingat, yaitu dapatkan obat dengan benar, gunakan sesuai aturan, simpan dengan tepat, dan juga membuang obat dengan aman. Nah, dari obrolan Uut dengan Intan malam ini, kita juga jadi tahu ya Intan, kalau kebiasaan kecil kayak membaca aturan pakai, ngecek tanggal kadaluarsa, kemudian menyimpan obat sesuai petunjuk, sampai ke membuang obat dengan cara yang tepat, itu ternyata punya peran penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita. Makasih banyak Intan yang udah mengedukasi kau dan juga teman-teman Pro2 di klinik Pro2 buat malam hari ini.
1: Ini ada satu lagi yang pengen aku ingetin banget.
0: Apa tuh? Ingetin boleh dong.
1: Hargai tubuhmu. Kamu gak akan pernah tahu kapan semuanya akan terlambat.
0: Benar lagi ya. Terima kasih banyak Intan atas remindernya. Dan terima kasih juga Intan yang udah meluangkan waktunya malam hari ini. Dingin-dingin nih ketemu sama teman-teman Pro2. Kurang effort apa Intan buat teman-teman Pro2? Princess kita loh ini, ya kan? Habis ini bakal dijemput sama pangerannya ya.
1: Yes, pangeran berkuda putih.
0: Untung gak berkuda lumping.
1: Astagfirullah.
0: Ya udah deh Intan, makasih banyak sekali lagi kau ucapkan. Nah, ini juga saatnya untuk Intan pamit undur diri ya teman Pro2 dari ruang dengar kamu, karena Intan cuma bakal nemenin Uut di klinik Pro2 aja. Tapi kalau Intan mau sampai jam 12 malam juga boleh.
1: Aduh. Princess banyak jadwal lagi ya.
0: Oke, siap. Nah, teman-teman Pro2, say goodbye dulu ke Intan, dan Intan juga say goodbye dulu ke teman-teman Pro2.
1: Bye-bye teman-teman. Yeah. Sampai jumpa lagi.
0: Jangan kangen sama Princess ya, gitu. Oke. Okay. Dan kita ketemu lagi nanti teman-teman Pro2 di pukul 21.00 dengan program berikutnya. Bakal ada story of the day yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 23.00. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi ya di pukul 21 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, dan of course still bareng Uut ya, yang bakal setia banget nih buat nemenin kamu sampai ke jam 12.

0: malam nanti. And anyway, kita udah ada di program selanjutnya. Kalau tadi kita udah bareng Princess Intan Jovanda ya di Klinik Pro 2. Nah, kita next bakal ada di Story of the Day tentunya, teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Emang ya kalau masalah setia tuh nggak bisa diadu sama yang lain, teman-teman Pro 2. Kayak, waduh, siapa sih yang mau nemenin kamu sampai jam 12 malam ya selain aku? Malam ini aja, tapi ya kalau malam-malam berikutnya ya bakal ada penyiar-penyiar lainnya, of course ya. And teman-teman Pro 2 di Story of the Day, kita bakal ngobrolin seputar dengan ya story lah yang namanya ya, cerita-cerita atau curhatan-curhatan hati kamu di hari ini. Mungkin ada yang mau curhat nih, duh capek banget ya ini hari Jumat gitu, gedebak-gedebuk menjelang weekend. Ya kita gak tahu ya ada curhatan apa dari teman-teman Pro 2. Tentunya Ut bakal tampung semua di malam hari ini. Makanya jangan lupa langsung mampir aja ke Instagram Pro 2 ataupun juga ke TikTok juga bisa. Bentar lagi bakal live TikTok atau lewat WhatsApp Pro 2 juga bisa ya teman-teman Pro 2, di 0811-6699-480, oke? Dan juga teman-teman Pro 2 selain bisa cerita-cerita ya di zona musik kamu, bukan zona musik kamu lagi dong, gimana sih ini gak move on ya? Tapi emang sih zona musik kamu itu kayak program yang favorit Wood banget karena bisa muterin lagu-lagu pilihan teman Pro 2 ya kan, jadi tahu. Tapi ya ini program Story of the Day mirip sih sama zona musik kamu, bisa request juga, cuma beda nama aja, ada Story of the Day. Jadi teman-teman Pro 2 bisa request juga di Story of the Day ini ya, mau lagu apa gasken nanti Wood puterin gitu. Jadi makanya kalian stay tune terus aja tentunya bareng Wood di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tadi udah Wood puterin juga ada Menjauh dari Vanessa Z. Ini requestan dari Kak, siapa ini? Kak Amalia. Nah ini ada yang nelfon Uut nih. Siapakah kira-kira? Mari kita angkat saja. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana hari ini Bang kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Uut. Gimana kabarnya Uut?
0: Sehat juga Bang, walaupun agak dingin ya Bukit Tinggi malam ini.
1: Iya, ceria banget Uutnya.
0: Senang Uut, tadi Uut ada narasumber.
1: Ya gitu ya.
0: Kalau abang tadi dengerin dari jam 8 tuh di Klinik Pro 2 ada narasumber tadi.
1: Jam 8 belum.
0: Oh, ya. Ada apa malam ya hari ini Bang? Ada cerita kah atau ada sesuatu?
1: Cerita apa?
0: Ya mana tahu mau cerita gitu kan, karena berhubung programnya juga Story of the Day kan Bang. Story, mana tahu ada abang cerita gitu kan, boleh lah gitu. Oke, Bang, atau mau request juga boleh sih.
1: Iya, requestnya yang baru loh.
0: Uut lagi dari... pilihin.
1: Hah?
0: Uut pilihin, abang udah punya requestannya?
1: Belum, Uut yang milihin.
0: Siapa penyanyinya tuh ya?
1: Ya, penyanyinya dari cewek gitu ya.
0: Bebas, cewek boleh, cewek, cowok
1: iya
0: boleh.
1: Yang dari ceweknya Uut pilihkan yang bagus, yang baru gitu.
0: Boleh. Uut pilihin aja lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus
1: mana yang bagus gitu ya?
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Kalau salam-salamnya ada nggak Bang?
1: Oh ya, salam yang pertama tuh semoga sehat keluarga ya.
0: Iya, amin. Makasih Bang. Terus untuk ya, siapa
1: salam,
0: lagi?
1: Salam juga nih tuh perduanya, penyiar perduanya berapa orang? 6 orang semua, ya?
0: 6 orang.
1: Iya. Bisa di salamnya semuanya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, salam juga nih tuh Erni di Baso, Perkembang di Baso, Bang Andi Manyangin. Irar penganak nilar bambayannya cuman tiang bukti batal buah bahir batal pelano.
0: Oke.
1: Mister Al di perang luar alung di jambu air. Kok salamnya di bungkus rapi ya semuanya Uut.
0: Siap. Seperti biasa ya Bang.
1: Iya. Iya, putar lagu di sana, didengar di sini ya, di radio dulu nih di sini ya.
0: Siap. Nanti Uut puterinlah lagu Risalah Hati, tapi versi terbaru dari Yura Yunita ya Bang.
1: Aduh, bagus banget tuh, bagus banget. Okay. Terima kasih ya, Uut.
0: Siap, sama-sama, Bang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pokoknya salamnya dibungkus rapi aja semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak, Ud.
0: Iya, sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya oke, teman-teman Pro 2 barusan itu ada abang kita bersama yang selalu bergabung dengan penyiar-penyiar Pro 2 ya. Kita langsung aja puterin requestan sesuai sama requestan abang. Itu ada Risalah Hati ya dari Yura Yunita nih sama Dewa 19 ya, ada suara cowoknya, gak apa-apa ya abang ya. Jadi kita langsung aja puterin. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, ketemu teman-teman Pro 2 di pukul 21 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bareng Uut tentunya ya, kita di Story of the Day buat malam hari ini teman-teman Pro 2. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita-cerita nih bareng Uut, mau request-request lagu juga bisa banget ya ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811-6699-480. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, Uut mau pantun dulu nih ya. Datang lagi ke Payakumbu, cakep ya, karena Uut sendiri cakepnya sendiri juga bersama kerabat dan juga keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Nah, teman-teman Pro 2 warga Minang, Indonesia's Horse Racing itu bakal hadir lagi di Payakumbu ya. Dan kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Nah, catat tanggal dan tempatnya teman-teman Pro 2, itu di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbu. Nah, teman-teman Pro 2, saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan juga kuda lokal terbaik ya, ditambah dengan pacuan tradisional, memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Nah, di hari Sabtunya, tanggal 22 Agustus 2026, bisa mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Ada pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Besari, Trio Imbron, dan juga nanti ada DJ Damonok ya, tentunya dengan nuansa desa koboy yang seru banget. Nah, kalau soal tiketnya itu pasti terjangkau banget ya buat teman Pro 2 semuanya. Tiket pacu kuda itu mulai Rp25.000, sedangkan kalau musik itu mulai Rp155.000 aja ya, in this economy. Jadi beli di sargatiket.com ya, atau teman Pro 2 juga bisa beli langsung di venue, tepatnya di tanggal 22 dan juga 23 Agustus 2026 ya, tapi persediaannya tentunya terbatas gitu. Nah, jangan lupa juga nih buat informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan juga @SargaFestival untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi teman-teman Pro 2, kita pantun lagi nih biar cakep lagi. Tadi udah dibuka pakai pantun, ditutup lagi pakai pantun. Ya ka Payakumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh samangai. Dirgahayu Republik Indonesia, tarih maju basatu Taguh Jobarada. Ya, jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang mau nonton pacu kuda terus atau mau nonton konser juga boleh ya, tadi tanggal 22 Agustus dan juga tanggal 23 Agustus 2026. Nah, kita masih di Story of the Day teman-teman Pro 2. Barusan Uut dapat cerita nih dari teman Pro 2 di Instagram, ada Kak In Blue 1. Dan tema kita di malam hari ini itu satu hal yang kamu syukuri di hari ini. Kalau Uut sih nanti ya, Uut spill apa hal yang Uut syukuri. Kalau dari Kak In Blue sih, ini bersyukur anak pulang ke rumah karena boarding. Wah, alhamdulillah. Pasti rindu banget ya Kak sama anaknya itu. Apalagi kayaknya nih anaknya merantau ya Kak In Blue. Jadi pastinya bakal rindu banget deh sama anaknya gitu. Tapi semoga juga dengan anaknya pulang itu bisa menikmati waktu bersama keluarga ya, quality time atau family time bareng keluarganya. Dan ini Kak In Blue juga request lagu dari Fajar Nur ya, dengan Salah Apa Aku. Oke, Kak In Blue, nanti Uut pasti bakal puterin lagu requestan dari Kak In Blue ya, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, tapi teman-teman Pro 2, sebelum kita puterin lagu requestan dari Kak In Blue, Uut mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita-cerita, masih tungguin banget loh ya sampai ke jam 11 malam nanti, masih lama. Jadi makanya kalian buruan aja langsung ke Instagram Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0811-6699-480. So ini dia, bakal ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
6: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

kayak gitu ya. Jadi kita harus refleksi diri juga lah ya gitu, kayak apa sih hal-hal yang kita syukuri buat hari ini untuk menutup hari Jumat yang sangat indah ini. Nah, kalau Kak Dresoy 90 ini bersyukur masih dikasih kesehatan dan masih bisa makan apa aja. Nah, ini nih yang jarang banget disadari sama orang-orang untuk disyukuri gitu ya. Masih dikasih kesehatan gitu kan. Ini kayak jarang sekali untuk disyukuri. Kadang kita ngerasa kayak ya hidup normal kita tuh ya kayak gini gitu. Padahal kita nggak ingat nih kalau suatu saat nanti kita bisa sakit gitu, dan sehat ini bakal jadi sesuatu yang kita idam-idamkan gitu. Pun begitu juga dengan kita bisa makan apa aja gitu. Kayak ya kita bisa makan apa aja, makan nasi, makan ayam, makan ikan, makan apapun ya. Tapi jangan makan hati atau makan temen. Karena itu bahaya ya, karena itu bukan sesuatu yang disyukuri, tapi itu justru menjadi sesuatu yang harus dihindari ya teman-teman Pro 2. Jadi hal-hal kecil kayak gini juga sangat membuat kita untuk bersyukur ya. Uut pun juga sekarang bersyukur sekali karena bisa ketemu lagi sama teman Pro 2 walaupun cuma melalui udara aja ya, cuma bisa didengerin nih suara Uut. Tapi Uut bersyukur banget ya, agak terharu. jangan nangis, enggak dong, enggak lebay. Ya teman-teman Pro 2, Uut bersyukur ya bisa menyapa lagi teman-teman Pro 2, dan semoga Uut bisa terus menyapa teman-teman Pro 2 sampai rehat malam berikutnya kayak gitu. Terus kalau Uut juga bersyukur ya hari ini bisa ketemu sama orang-orang yang Uut sayangi, yang Uut cintai masih bisa ketemu. Itu juga salah satu bentuk rasa syukur yang jarang kita syukuri gitu ya. Bukan gak bersyukur sih, tapi lebih ke kayak kita tuh gak notice kalau itu tuh merupakan sesuatu yang harus kita syukuri teman-teman Pro 2. Karena kita terlalu fokus dengan mensyukuri hal-hal yang besar ya, kayak alhamdulillah hari ini aku dapat uang 1 miliar. Nah kayak gitu, kita terlalu fokus untuk mensyukuri hal-hal besar, jadi sampai lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil kayak gitu. Atau bersyukur juga nih masih bisa menghirup udara yang segar gitu kan. Karena ya seperti yang kita ketahui teman-teman Pro 2, dan juga kita turut berduka cita dan juga mendoakan teman-teman kita yang ada di Kalimantan, di Pulau Kalimantan itu terjadi kebakaran hutan ya. Itu juga disebabkan oleh adanya El Nino ini yang menjadi penyebabnya. Teman-teman Pro 2, kita turut berduka cita dan juga kita turut mendoakan ya semoga Indonesia lekas pulih, karena juga nggak hanya di Kalimantan ya yang ada kebakaran hutan, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia itu juga ada terjadi. Yang setahu tadi lihat ada di Jawa Timur kalau nggak salah juga ada ya, Purbalingga kalau nggak salah, terus juga ada di Palembang, itu juga ada di Kalimantan, itu udah banyak banget titik-titik apinya ya. Semoga kita doakan cepat pulih ya, walaupun memang butuh waktu pasti untuk memadamkan titik api yang sebanyak itu, tapi semoga cepat deh dipadamkan dengan mukjizat Allah gitu ya. Semoga Allah masih melindungi kita semua teman-teman Pro 2. Nah, jadi itulah ya hal-hal yang harus kita syukuri teman-teman Pro 2, kayak udara yang segar kayak gitu. Kemudian kesehatan juga. Dan ini juga Uut bersyukur nih, ada teman Pro 2 dari mana? Kak Vicky ya di Pangana. Ini request lagunya Let the World Burn. Duh kak, mana lagunya ini lagi ya, Let the World Burn. Tapi gak apa-apa ya teman-teman Pro 2, ini cukup kiasan aja, tapi aslinya jangan, karena takut jujur ya. Jadi langsung aja kita puterin requestan dari Kak Vicky di Pangana. Ada Chris Gray dengan Let the World Burn. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja tentunya bareng Uut di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di jantung perbukitan Sumatera Barat, tersembunyi sebuah desa yang tak hanya menua bersama zaman, tapi juga menghidupi kisah dan menyimpan denyut pertama dari sebuah peradaban besar. Bukan sekedar pemukiman, tapi saksi bisu dari awal mula adat, budaya, dan sistem sosial yang terus hidup hingga kini. Inilah Desa Tuo Pariangan, desa yang diyakini sebagai tempat lahirnya orang Minangkabau. Desa wisata Nagari Tuo Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Merapi, sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Berada di ketinggian 800 hingga 1000 mdpl, Pariangan memiliki topografi daerah pebukitan dan pergunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Merapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkarak. Konon, dari sinilah orang Minangkabau memulai langkah peradabannya. Sebuah desa yang disebut dengan Tambo, kitab sejarah lisan Minangkabau, sebagai tempat turunnya nenek moyang. Pariangan adalah sebuah desa yang istimewa. Tambo, tradisi lisan masyarakat Minangkabau, menyebut Pariangan sebagai desa atau nagari tertua, tempat peradaban mereka bermula. Hal ini tertuang dalam pepatah kuno yang berbunyi, "Dari mano datang titiak palito, dari telong nan batali, dari mano asa nenek moyang kito, dari puncak gunung Merapi." Menurut sejarah, Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat bermulanya kehidupan masyarakat Minangkabau. Disinilah tokoh legendaris Minang, Datuk Tan Tejo Garhano, membuka sawah pertama yang kini dikenal dengan Sawah Gadang Satampang Banya. Di desa ini pula berkembang sistem pemerintahan nagari yang menjadi ciri khas Sumatera Barat hingga kini.
1: Menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal-muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Nah, jadi makanya lebih istimewa Nagari Pariangan ini daripada nagari-nagari lainnya. Jadi asal-muasal suku Minangkabau itu adalah menurut Tambo ini ya Mbak ya, berasal dari Nagari Pariangan. Dengan disebut oleh masyarakat itu Tampuak Tangkai Alam Minangkabau.
0: Dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau, Pariangan memiliki sejarah yang merentang panjang sejak abad ke-7. Konon, dari sinilah nenek moyang orang Minang memulai peradaban mereka sebelum menyebar ke seluruh ranah Sumatera Barat. Rumah gadang berdiri tegak dengan ukiran khas yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna filosofis. Di sini, adat dan syarat masih berjalan seiring dengan pedoman hidup sehari-hari. Ya, menjelajahi Pariangan, kita akan disuguhi rumah gadang Bagonjong. Bagi masyarakat Pariangan, rumah gadang merupakan simbol kebersamaan, pengikat silaturahmi dari kaum dan suku.
2: Cuma tonggak nih layan alun apa sebagainya. Tonggak lain tak alun berlubang-lubang leh. Tapi ikun. Ikun di papan na tipi nak. Kalau tonggak kan gadang. Iya.
3: Kayu ni. Di peluan, di bongkar.
2: Bongkar alun. Atuk lah. Selama mamak suku dua kali itu.
0: Desa ini menjadi sorotan sejak dinobatkan sebagai salah satu desa terindah oleh majalah Travel Budget dari Amerika Serikat beberapa tahun silam. Keunikan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih lestari, pemandangan alam yang hijau, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini juga dikenal sebagai pusat wisata religi. Surau Tuo Pariangan yang konon dibangun pada abad ke-14 adalah simbol peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tak jauh dari surau berdiri makam panjang yang diyakini sebagai peristirahatan seorang tokoh pendiri Minangkabau, Datuk Katumanggungan. Batu megalitikum yang tersebar di penjuru desa menjadi saksi bisu perpaduan antara kepercayaan lama dan masuknya Islam secara damai ke tanah Minang. Salah satu ikon penting di Nagari Pariangan adalah Masjid Islah, masjid tua yang dibangun pada abad ke-19. Meski usianya sudah lebih dari satu abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat. Arsitekturnya unik dengan pengaruh lokal dan Timur Tengah, dan di belakangnya terdapat pemandian air panas alami yang terus mengalir dari perut Gunung Merapi. Untuk dapat menuju ke kawasan masjid ini, kita harus menuruni lebih kurang 118 anak tangga. Tepat di halaman masjid, terdapat sebuah lapangan datar yang disebut Panarian. Konon, lapangan di depan masjid ini menjadi cikal bakal nama Kabupaten Tanah Datar.
4: Salah satu masjid tua di Nagari Tua Pariangan, namanya Masjid Islah Pariangan, yang terletak di Nagari Tua Pariangan, Desa Pariangan. Di sekitar masjid ada surau. Surau sekeliling masjid ada surau dulu saja, dan juga situs-situs batu, itu ya batu luat tanah rata, agam, dan 50 kata. Mari kita lihat ke dalam masjid untuk melihat detail masjidnya. Nah, inilah Masjid Islah di Nagari Tua Pariangan yang bentuk arsiteknya kayak di Tibet. Yang seluruh ini ukirannya asli di 10 koto, ukirannya ada kilok paku, ada apa semua ada ukiran di sini. Total ini di dalam masjid ini ada beberapa tonggak yang beda-beda ukuran. Yang di depan ada 4 yang besar, itu di atas nama kan ulama yang ada di Nagari Tua Pariangan. Yang 4 di belakang ada dari masyarakat Pariangan. Jadi beginilah bentuk Masjid Islah Pariangan.
0: Masjid Islah sudah beberapa kali direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Atap tersusun atau bertingkat 4 pada ruang utama melambangkan tata bicara masyarakat Minang dengan kalimat Kato Nan Ampe. Bagaimana masyarakat Minang berbicara dengan rekan sebaya, orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan menggunakan bahasa kiasan. Pada bagian mihrab bangunan, bentuk atap bersusun bertingkat-tingkat yang artinya orang Minangkabau berpegang teguh pada adat dan agama.
4: Masjid Islah ini sudah direnovasi, sudah diperbaharui selama 3 kali. Yang bentuk awalnya itu kayak yang di surau tadi, bentuknya kayak kayu dulu, masih kecil karena perkembangan masyarakat di Nagari itu Pariangan makin banyak. Dialihkanlah ke tempat yang sekarang, dulu di luar, dekat kuburan Tante Jogrohano, karena sumber air di sana agak sedikit, jadi ditemukanlah sumber air yang banyak di sini, seperti air panas, air hangat gitu, dan air dingin. Jadi diletakkan di sini tempatnya sekarang. Jadi di Pugar tahu udah diperbarui kayak gini tahun 1993. Udah jadi batu.
0: Di kawasan masjid kita akan menemukan pemandian air panas di mana masyarakat setempat menyebutnya range. Masyarakat menggunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa buah surau atau musala tua yang berasal dari beberapa kaum yang mendiami Nagari Pariangan ini. Pada awalnya jumlah surau ini berjumlah 32 buah, namun seiring perjalanan waktu jumlah ini berkurang karena kondisi bangunan maupun berubah bentuk menjadi rumah permanen.
4: Walaupun di masjid di Nagari Tua Pariangan ini ada masjid Tua Pariangan, jadi sekitar masjid ada surau-surau bilik persuku yang seperti sebelah kanan saya nih, yaitu surau suku Melayu yang ini dominan di suku Melayu. Yang sebelah yang lurus saya ini, yang di situ ada suku Pisang, itu surau suku Pisang. Yang sebelah kiri atas tepat di depan arah kiblat masjid itu surau suku Piliang. Yang warna hijau yang udah di depan saya nih, yang ada warung nih di belakangnya itu surau sebenarnya yang udah diperbaharui gitu oleh sukunya. Dan juga ini ada simbol juga tabuh untuk menunjukkan waktu azan, waktu sholat atau aja, waktu masuk sholat. Yang ini ada tabuh larangan. Di Periangan ada dua aliran, yaitu Sataria dan Syawandi, yang itunya itu antara adat dan ajaran agama Islam. Sekitar masjid ada batu lantak tigo yang lambangkan itunya luak tanah rata, luak 50 kota, dan luak agam. Surau di Periangan dulunya ada 32 surau. Karena perkembangan masyarakat dan perkembangan masyarakat ada yang berkurang, karena kan masyarakat Periangan ada yang pergi merantau keluar dari Periangan. Jadi jumlah yang tinggal sekarang hanya tinggal 20 surau. 20 surau yang masih aktif. Mesir Islam ini masuknya Islam ke abad 13. Abad ke-13 ke Periangan. Ajaran Islam.
0: Saat menuruni anak tangga menuju kawasan Masjid Islah Pariangan, kita akan menjumpai Prasasti Pariangan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti dengan batu cukup besar berjumlah 3 buah mengelilingi masjid dikenal dengan nama Batu Lantak Tigo dan Batu Tigo Tungku Sajarangan, yang merepresentasikan daerah asal Minangkabau yang dikenal dengan nama Luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50.
5: Di sini dapat kita lihat, ini ada beberapa batu, ada 3 batu. Yang namanya Prasasti Negari Tugu Pariangan atau Batu Lantak Tigo, di mana prasasti ini ada 3 buah. Ini cikal bakal pengembangan Negari Tugu Pariangan. Nah, batu yang berada di tempat kita sekarang ini bernama Batu Luhak Tanah Datar. Ada di arah utara kita, itu juga ada namanya Batu Luhak Agam. Dan arah ke timur, itu ada prasasti namanya Batu Luhak 50 Kota. Nah, dulu di masa zaman peradaban dulu, orang memang menandakan dengan simbol batu gitu. Atau simbol yang bertahan lama. Jadi ditaruhlah batu besar ini nih, menandakan ini luhak tanah datar, terus ditaruh di arah utara satu batu, itu menandakan diutuslah salah seorang dubalang untuk mencari peradaban baru, untuk pengembangan peradaban baru. Jadi ada dua utusan, yang mana yang telah kita lihat sekarang ada luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Disitulah terjadinya warna marawa atau bendera kita di Minangkabau. Ada warna kuning, ada warna merah dan hitam.
0: Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Desa Tugu Pariangan kini berkembang sebagai desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Homestay dengan konsep rumah gadang memungkinkan wisatawan tinggal langsung di tengah masyarakat. Disinilah pengunjung belajar tidak hanya melihat, tetapi mengalami langsung nilai-nilai Minangkabau yang agung. Pada tahun 2022, Desa Wisata Tugu Pariangan menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia dalam kategori Desa Wisata Berkembang, menghadirkan pengalaman wisata yang memukau dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan sejarah, dan warisan budaya Minangkabau.
5: Dengan jadinya Negari Pariangan Desa Terindah Dunia sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani-petani, dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Ya, kegiatan rutin bagi kami, kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata, pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari, sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik, itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara.
0: Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi, menawarkan wisata yang memukau wisatawan. Secara administratif, Nagari Tuo Pariangan memiliki luas sekitar 17,92 km persegi. Banyak sekali spot lain yang menarik dikunjungi sebagai objek wisata di Nagari Tuo Pariangan, seperti kuburan panjang Datuk Tantejo Guhano, Balai Saruang, Air Terjun Najun, Lasuang Gadang, dan Prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang bernama Batu Basure. Aktivitas khas masyarakat Nagari Tuo Pariangan sebagian besar hidup di bidang pertanian. Tak heran jika masih banyak perkebunan dan persawahan yang hijau, menambah ketenangan dalam menikmati pemandangan di Nagari Tuo Pariangan.
5: Kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak rendang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket.
0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi berbasis budaya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan batik yang menggunakan pewarna alami dari limbah ampas kopi. Inovasi ini juga menciptakan produk unik yang memiliki aroma khas kopi. Desa ini menjadi yang pertama di dunia yang memiliki batik beraroma kopi dan menggunakan pewarna alami dari limbah kopi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
6: Inilah penghargaan kita, adanya MURI, Haki dari Cipta dari Kemenkumham. Ada beberapa, soalnya motif sudah ada kita hakikan biar tidak diceplak sama yang lainnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kita. Ada setelan buat baju, ada juga kita outer, ada juga deta seperti ini. Oh, kalau motif kita udah lebih dari 20. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu namanya motif si Jumbai Ani, ini namanya. Nah, kenapa saya katakan si Jumbai Ani? Karena yang memakai itu kan ibu-ibu, anak-anak gadis. Jumbai Ani kan sama dengan bunga yang digemari semua orang. Nah, ini salah satu motifnya si Jumbai Ani namanya nih.
0: Beragam agenda wisata budaya dihadirkan di Desa Tuo Pariangan oleh masyarakat dan dinas terkait. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan desa wisata ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, pembuatan produk lokal, dan penyambutan wisatawan. Partisipasi generasi muda juga didorong melalui kegiatan kreatif dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Minang.
5: Udah ada tim, jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi, baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan, oke. Okay. Kami selalu terbuka lebar. Karena kalau pariwisata, kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan.
7: Iya, betul.
5: Kalau kita berbicara pariwisata, pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat, sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa.
0: Nagari Tuo Pariangan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggabungkan pelestarian budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Desa Tuo Pariangan juga menjadi wadah wisata pendidikan budaya bagi generasi muda.
1: Banyak aktivitas-aktivitas karena masyarakat sudah merasa ini adalah desa wisata. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.
0: Di balik keindahan dan sejarahnya, masyarakat Desa Tuo Pariangan menyimpan harapan besar. Mereka ingin desanya dikenal luas, bukan sekedar sebagai tempat wisata, tapi sebagai sumber inspirasi dan pendidikan budaya bagi generasi muda, baik lokal maupun mancanegara.
8: Harapannya semoga sampahnya lebih bersih gitu kan Kak, lebih terawat lah gitu Kak.
9: Mungkin harapan saya pribadi terhadap wisata religi yang ada di Nagari Tuo Pariangan ini agar tetap terjaga sebagaimana mestinya, agar masyarakat atau anak cucu kemenakan nantinya bisa menikmati wisata-wisata religi atau wisata-wisata lainnya di Nagari Tuo Pariangan ini. Sebagaimana kita lihat dari bangunan masjid ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Dari contoh ukiran-ukirannya, dari bentuknya, dari bagaimana nenek moyang kita dalam memperjuangkan Islam dulunya. Mungkin demikian, Bang.
10: Saya mengajak kepada masyarakat, kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Karena tamu yang datang ke sini merupakan keberkahan buat kita semua.
0: Pariangan bukan sekedar desa tua. Ia adalah penjaga ingatan kolektif, penyambung generasi, dan cerminan kejayaan budaya Minangkabau. Sebuah tempat yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak dirawat dan dihidupkan terus oleh cinta dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Ia adalah jiwa yang terus hidup di antara lembah dan bukit, sejarah, budaya, dan masa depan berpadu menjadi satu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gagasan Paskibraka muncul pertama.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: KTP. Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Temang Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jumat 21 Agustus 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026, selamat pagi, Merdeka!

Halo teman produs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini teman produs? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Asabul kembali menyapa kamu nih di pagi ini, tentunya dengan ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di 5 jam ke depan. Ada apa aja Bul di edisi Sabtu ini weekend nih Bul? Harusnya ini bakalan jadi pertemuan yang seru banget teman produs ya. Bakalan ada jazz music teman pro 2 ya di 1 jam ini di pukul 5 hingga nanti pukul 6. Namun sebelum itu nanti kita bakal dengerin beberapa lagu religi. Tadi aku udah putarin ada Syukur Alhamdulillah dari Opik. Yaudah teman pro 2, lagu tentang syukur ini mengawali perjumpaan kita. Kenapa? Karena aku mau ngajak kamu untuk bersyukur di pagi ini. Semoga dengan rasa syukur yang selalu kita pancatkan nih teman pro 2, ini bisa jadi satu hal yang kayak Tuhan itu selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang mungkin itu adalah nikmat yang tak terhingga seperti itu ya teman pro 2. Dan nanti bakal disusul dengan tilawah on air, terus juga ada satu lagu religi sebelum nanti kita ke jazz music teman pro 2 dengan lagu-lagu pop baik itu Indonesia maupun mancanegara. Dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, aku bakal nyapa kamu di program Produ 2 Info dengan info-info terbaru, terupdate, terkini. Jadi pastiin bagi kamu yang pengen banget dapatnya informasi terbaru, kamu hadir di pukul 6 tepat ya. Join bareng aku di 94,8 FM. Dan nanti setelah Produ 2 Info, kita bakal ketemu di program Spada selama 3 jam. Dari pukul 6 hingga nanti pukul 9 pagi. Dan di pukul 9 pagi kita bakalan ketemu lagi di program English Corner. Di mana English Corner di edisi hari ini kita bakal ngundang 2 orang yang akan menemani kita ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune dan juga setia di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku mau ngajak kamu dulu nih teman Pro 2. Kita dengerin satu lagu sebelum kita ke tilawah on air hari ini. Ada Zando Da Fema dengan Ahmad ya Habibi.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Abdurrahman. Saya dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 16 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Inna ad-dina indallahil Islam.

Salah satu amalan yang hendaknya kita lakukan setiap hari adalah memperbanyak muhasabah diri. Muhasabah adalah memperhatikan amalan diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap mempertahankannya apabila itu adalah amal kebaikan. Allah memerintahkan setiap hamba untuk muhasabah terhadap dirinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasy ayat 18 hingga 19.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Oke, nama Pro 2 barusan ada Marion Jola lewat di ruang dengar kamu. Yang mana teman Pro 2, Marion Jola ini nganterin kita ke pukul 5 lewat 51 waktu Indonesia Barat. Ya, teman Pro 2 di hari ini. Dan teman-teman Pro 2, sebelum itu aku mau kasih dulu nih ada satu informasi penting buat kamu yang udah bangun, boleh banget kita dengerin ya. Teman Pro 2, aku buka dengan sebuah pantun, datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda, teman Pro 2. Warga Minang, Indonesia's Horse Racing ini hadir lagi di Payakumbuh. Dan kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Kamu bisa catat tanggalnya teman Pro 2 dan juga tempatnya di hari Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbuh. Dan teman Pro 2, kamu bisa saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional. Yang mana pacuan ini itu memperebutkan total hadiah 450 juta rupiah. Dan teman Pro 2, Sabtunya di tanggal 22 Agustus 2026, kamu bisa mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Di hari ini teman Pro 2 ya, Yona Pesta Musik bareng Tulus, Benda Neira, Fiersa Besari, Trio Imron, dan juga DJ Damanok. Dengan nuansa desa cowboy yang seru banget pastinya teman Pro 2. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua teman Pro 2, yang mana tiket pacu kudo ini mulai dari 25.000 saja teman Pro 2, dan musik mulai 155.000 saja. Bul, belinya di mana? Kamu bisa beli nih teman Pro 2 di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue di tanggal 22 dan juga 23 Agustus. Yang mana teman Pro 2 perlu kamu ketahui bahwasanya persediaan tiket ini sangat terbatas. Jadi buruan ya teman Pro 2, kamu beli tuh. Dan jangan lupa untuk follow IG at Indonesia's Horse Racing dan juga at Sarga Festival buat info lengkapnya teman Pro 2. Oke? Okay? Pastiin teman Pro 2 kamu selalu ada momen-momen untuk bisa menghibur diri. Mulai dari sekarang aja dicari. Salah satunya ini dua festival ini teman Pro 2 ya. Aku tutup dengan sebuah pantun juga teman Pro 2 ke Payakumbuh samo-samo. Menyaksikan pacuan nan panuh samangai. Dirgahayu Republik Indonesia, taruh maju bersatu taguh Jobaradai.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat pagi. Di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini kami hadirkan dulu ya ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2 informasi yang pertama, ini informasi yang datang dari dunia hiburan teman-teman ya. Mungkin di weekend ini kamu mencari film yang mungkin sekiranya bisa kamu tonton plus kamu juga punya waktu buat ke bioskop. Boleh banget teman Pro2, ada film yang sangat menyentuh, Ayah Aku Mau Cerita. Teman Pro2, film Ayah Aku Mau Cerita ini menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Gimana teman Pro2, film produksi Falcon Picture tersebut ini disutradarai sekaligus ditulis Daniel Rifki dan sudah tayang di bioskop Indonesia pada Kamis 20 Agustus 2026. Gimana teman Pro2, perlu kamu ketahui juga bahwasanya film ini itu ceritanya berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya di desa Banaran. Gimana teman Pro2, kehidupan keluarga tersebut ini berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Gimana upaya sang putri mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian tidak terduga. Situasi ini semakin rumit setelah diketahui pemuda itu merupakan putra tunggal dari seorang Kapolres. Gimana Andi kemudian teman Pro2 menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjaga keluarganya tetap aman dari berbagai konsekuensi. Ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup, serta nalurinya sebagai seorang ayah. Dan aku yakin banget teman Pro2 ini pasti bakalan jadi sesuatu hal yang menyentuh ya untuk kita tonton, dan aku yakin banyak pesan moral yang bisa kita petik. Next teman Pro2, kita beralih ke informasi yang kedua di pagi ini, yang mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Mungkin teman Pro2 ya, kita udah tahu bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di NTT sekarang lagi diuji dengan adanya gempa bumi. Boleh banget kita sama-sama teman Pro2 untuk bisa setidaknya berpartisipasi ya teman-teman, meningkatkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana dengan berbagai bentuk bantuan yang mungkin bisa kita berikan. So, walaupun gak bisa, kita bisa kirimkan doa untuk mereka yang ada di sana. Yona teman Pro2, hingga Jumat 21 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia ini bertambah 8 orang teman Pro2 menjadi 83 jiwa. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan pers secara virtual pada Jumat 21 Agustus 2026. Yona teman Pro2, penambahan korban meninggal dunia ini tercatat di sejumlah wilayah terdampak. Yona rinciannya 2 orang di Manggarai, 2 orang di Manggarai Timur, 1 orang di Nagekeo, dan 1 orang di Ngada. Sementara itu teman Pro2, jumlah korban luka baik itu ringan maupun berat mencapai 986 orang. Yang mana angka tersebut meningkat 79 dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 907 korban luka. Dan teman Pro2, BNPB ini juga mencatat sebanyak 44.946 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.176 unit mengalami rusak berat, 9.758 unit rusak sedang, dan 18.013 unit rusak ringan. Selain korban dan kerusakan bangunan, teman Pro2, jumlah warga yang mengungsi juga mengalami peningkatan. Sebelumnya, tercatat

0: 92.735 jiwa. Kini jumlah pengungsi mencapai 110.785 jiwa atau bertambah sebanyak 18.050 jiwa. Dan Mampro 2, tentunya aku Asabul mau ngajak kamu semua untuk kita sama-sama bisa mengirimkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara yang ada di NTT. Karena teman-teman, ini adalah satu hal yang kayak butuh banyak bantuan, butuh banyak dukungan untuk bisa menguatkan saudara-saudara kita yang ada di NTT. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini datang dari Kalimantan. Mungkin kamu udah pada tahu ya, beritanya sangat ramai beberapa hari ini terkait kebakaran. Teman Pro 2, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Yang mana pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa ini mengatakan, Teman Pro 2, jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Yang menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Menurutnya, Teman Pro 2, asap tebal ini mengganggu operasional Bandara Singkawang dan juga menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Trans Nusa dan Super Airjet rute Jakarta Singkawang. Dan Teman Pro 2, selain Singkawang, Kemenhub ini juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, Teman Pro 2, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air dan juga Bandara Iskandar Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Ya, menurutnya Teman Pro 2, penyesuaian penerbangan ini dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan juga pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, mana Dirjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai Airnav Indonesia, BMKG, dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla. Tentu Teman Pro 2, kebakaran hutan ini adalah salah satu hal yang kita takutkan, betul ya Teman Pro 2. Dan sekarang kita bisa lihat nih, titik-titik api melalui pantauan satelit Teman Pro 2 sangat banyak di Kalimantan. Dan tentu ini juga butuh bantuan dari banyak pihak. Kita juga bisa berpartisipasi Teman Pro 2 untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. So Teman Pro 2, semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga ketabahan dalam setiap ujian yang sekarang kita hadapi, seperti itu ya. So itu dia Teman Pro 2, ragam informasi yang dapat aku sampaikan buat kamu. Jangan kemana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Waktu bersih-bersih rumah kakek, aku nemu selembar telegram tua tahun 1974. Isinya cuma satu kalimat pendek, tapi berat.
1: Impian kami, Indonesia tak perlu impor beras lagi. Tapi bisa swasembada beras.
0: Kakek, hari ini kami tanam padi pakai drone. Pupuk pakai sensor. Irigasi otomatis. Petani muda gak malu lagi turun ke sawah. Impor makin dikurangi. Karena kami tahu ketahanan pangan bukan sekedar kenyang, tapi soal kedaulatan. Telegrammu masih disimpan, kek. Tapi impianmu sedang kami wujudkan.
2: Swasembada pangan dari Astacita untuk Indonesia mandiri dan berdikari.
3: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Oke, nama Pro 2 balik lagi bareng aku Sabul ya di 94,8 FM. Kita buat menyenangkan dari Bernadi ya, lewat di ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Tapi lagunya kita buat menyenangkan, tapi ada rasa di mana kayak aku agak sedikit ini ya, bukan pesimis tapi lebih tepat ke ada netting gitu ya teman produk, negative thinking, karena ngelihat situasi sekarang, kondisi sekarang, apalagi nih kalau dilihat-lihat dari studio ini jarak pandang kita cukup dekat, dan aku nggak tahu nih apakah ini embun atau jangan-jangan asap nih, asap yang kita tahu nih, tadi aku juga kasih informasi ya di Produe Info terkait kebakaran di Kalimantan. Jadi kita dengan jarak pandang yang seperti ini, aku agak sedikit was-was, betul nggak teman-teman? Karena ada rasa takut ketika kita dihadapi dengan asap yang tentu ini bukan hal yang baik untuk kita hirup, betul nggak teman Produe? Jadi di edisi hari ini di Sepada Part 1 aku bakal kasih info nih teman Produe untuk kita bisa sama-sama mengenali nih apa perbedaan antara embun dan juga asap.

Teman Pro 2. Palangkaraya ya, ada fenomena alam embun dan juga kabut asap. Ini kerap sekali, gak hanya di Palangkaraya namun juga di beberapa wilayah ya di Indonesia, termasuk juga di Bukit Tinggi sekarang nih Teman Pro 2 ya. Kita jarak pandang yang cukup dekat karena ini apakah embun atau asap. Jadi aku bakal bahas fenomena ini Teman Pro 2, fenomena alam, embun dan juga kabut asap yang sering kali ya kita salah artikan sebagai hal yang sama. Padahal Teman Pro 2 ini ada perbedaan. Yang mana perbedaan tersebut ini biasanya terlihat dari beberapa hal. Kita bakal bahas nih Teman Pro 2 ya. Yang mana perbedaan ini bisa kita lihat nih. Kapan pagi hari atau saat jarak pandang kita menurun seperti sekarang banget nih Teman Pro 2. Biasanya kalau embun itu muncul pada suhu dingin di permukaan benda. Sementara kabut asap ini dapat terjadi kapan saja Teman Pro 2 akibat aktivitas pembakaran atau polusi udara. Ya benar, fenomena embun dan juga kabut asap ini dapat dijumpai di mana saja teman-teman ya. Namun karakteristiknya itu berbeda dan ini perlu kita pahami. Gimana Teman Pro 2, embun ini umumnya terlihat di dedaunan, kaca, atau permukaan tanah. Sedangkan kabut asap ini sering meliputi wilayah luas seperti perkotaan, kawasan industri. Namun para ahli klimatologi Teman Pro 2 ini juga menjelaskan mengapa embun dan kabut asap itu memiliki dampak berbeda. Kalau embun ini merupakan proses alami dan tidak berbahaya. Sedangkan kabut asap ini mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan dan juga keselamatan. Untuk mengenali perbedaannya Teman Pro 2, kita sebagai masyarakat ini perlu nih memahami bagaimana cara membedakan embun dan juga kabut asap. Embun, teman-teman ya, ini boleh dicatat nih, dicatat atau diingat-ingat. Embun ini ditandai dengan permukaan basah tanpa bau. Sementara kabut asap ini menyebabkan udara berbau, perih di mata, dan juga jarak pandang kita menurun drastis. Yang mana ini perlu banget ya kita ketahui sebagai masyarakat, apalagi di Indonesia saat ini itu sedang diuji nih dengan karhutla ya, kebakaran lahan dan hutan. Jadi boleh banget nih teman-teman, kamu harus bisa nih kalau misalkan ini ciri-cirinya lebih ke ciri-ciri asap nih, bukan embun. Jadi kamu harus siap siaga dengan masker kamu, dengan perlindungan yang membuat kamu aman gitu ya Teman Pro 2. Karena asap ya itu berbahaya, karena ada partikel-partikel yang harusnya nggak masuk nih ke dalam tubuh kita. Oke, semoga teman-teman ini bisa membantu nih bagi kamu yang mungkin sekarang lagi nerka-nerka juga sama kayak aku, ini asap atau embun nih, karena jarak pandang kita cukup dekat nih. Jadi boleh banget. Gimana pun kondisi dan situasi kita pagi ini, kita juga harus siap siaga. Mungkin bagi kamu yang berpergian, yang pakai motor, terus juga yang jalan kaki, kamu bisa ya sedia masker. Supaya apa? Ya seperti pepatah teman-teman ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi daripada kamu basah gitu ya, kamu udah ada payung sebelumnya. Daripada kita sakit, kita udah ada hal yang bisa mengurangi risiko sakit itu Teman Pro 2, bisa dengan masker ataupun hal-hal lainnya. Oke? So Teman Pro 2, kita ke Yofi Widianto, Kim dan juga Neida dulu ya, dan nanti aku bakal kembali buat kamu di Spada. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hello, Pro 2 friends. Welcome back to the English Course.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi ya di 94,8 FM bareng aku Ashabul. Dan aku balik lagi untuk bacain satu info yang mungkin ini bisa jadi peluang untuk kamu menghibur diri teman Pro 2 ya. Tadi aku udah spill juga di pukul 5 lewat berapa tadi? 5 lewat 40-an. Dan sekarang saatnya aku spill lagi teman Pro 2. Aku mulai dengan pantun dulu boleh. Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Yona nama Pro 2, untuk kamu nih warga Minang Indonesia, horse racing ini hadir lagi di Payakumbuh. Dan kali ini teman Pro 2 untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Kamu bisa catat tanggal dan tempatnya teman Pro 2 di tanggal dan hari Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Yona teman Pro 2, kamu bisa saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan juga lokal terbaik ditambah pacuan tradisional yang memperebutkan total hadiah 450 juta rupiah. Dan gak hanya itu teman Pro 2, di Sabtunya di hari ini tanggal 22 Agustus 2026 kamu bisa mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol Kota Padang. Gimana kamu bisa menyaksikan pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Besari, Trio Imron dan juga DJ Damanok. Oke? Okay? Dengan nuansa desa cowboy yang seru banget pastinya. Terus tiketnya gimana, Bul? Aku spill buat kamu ya yang mau beli tiketnya. Yona teman Pro 2, tiketnya ini pasti terjangkau banget buat kita semua. Yang mana tiket pacu kudo ini mulai Rp25.000 saja teman Pro 2. Dan musik ini mulai Rp155.000 saja. Dan teman Pro 2 kamu bisa beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue di tanggal 22 hingga 23 Agustus. Yang mana kamu perlu tahu persediaannya sangat terbatas, jadi buruan, oke? Okay? Kamu bisa follow juga nih akun sosial medianya, terkhusus Instagram ya teman Pro 2, di @indonesiashorseracing dan juga @sargafestival buat info lengkapnya. Ya benar teman Pro 2, boleh banget nih kamu manjakan diri kamu dengan hiburan ini, oke? Okay? Aku tutup dengan pantun lagi teman Pro 2 ke Payakumbuh, samo-samo, cakep. Menyaksikan pacuan nan panuh samangai, cakep. Dirgahayu Republik Indonesia, paruh maju bersatu taguh joba radai. Dan Om Pro 2 gak kerasa udah pukul 6 lewat 57 waktu Indonesia Barat aja ya kita di pagi ini. Artinya kebersamaan kita di 3 menit lagi ini bakalan berakhir di pada part 1. Tapi jangan berkecil hati dulu. Nanti aku bakal sapa kamu lagi kok, tenang aja ya, di pada part 2, pada part 3 dan juga di program English Corner. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi teman terbaik kamu.